0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu ke sini tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
10: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80.000 ton di Indonesia. Torium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia.
8: Tetapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor, yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti lintasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar di pagi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 ya. Hari ini ada sejumlah kegiatan ya yang selalu ada di awal pekan, karena selain agenda rutin seperti bekerja begitu ya, dan juga aktivitas seperti apel, upacara dan lain sebagainya, Anda tentu disibukkan dengan agenda-agenda yang memang harus dilakukan di sepanjang hari Senin. Begitu juga dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan akan acara yang selalu ada setiap hari Senin. Seperti halnya setelah ini ada informasi perakhiran cuaca, ada juga fokus pagi dan Halo RRI nanti untuk Anda. Baik pendengar, tentu saat ini kami temani Anda dalam musik dan informasi hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selain lagu-lagu pilihan, kami sampaikan dan selipkan informasi yang mudah-mudahan kembali ya mengingatkan kita bersama terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat dan juga di daerah kita, Kalimantan Tengah. Berikut kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Sariman Saragi sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 142 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 25 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Henry Saragi sebagai penggugat lawan Sariman Saragi sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
4: Sayang kalau dibuang.
3: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah jam 7 lebih 49 menit. Saat ini udara semakin kelihatan ya, tercampur kabut asap, cuman tidak terlalu pekat. Hanya saja ini terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sampai dengan saat ini masih terjadi, walaupun sudah segera diatasi apabila terjadi atau adanya hotspot, langsung segera diatasi begitu ya. Nah, tetapi dampaknya ya seperti sekarang ini, udara tercampur dengan sedikit asap, jadi kurang mengenakan ya. Nah, pendengar, terkait dengan hal ini, pemerintah kota memutuskan untuk menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan yang diperpanjang selama 29 hari ke depan. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi darurat yang digelar oleh Posko Karhutla BPBD Kota Palangkaraya pada hari Minggu yang lalu. Para pemangku kepentingan duduk bersama membahas satu persoalan yang sama, yaitu api yang kian sulit untuk dipadamkan. Sebelumnya status tanggap darurat berlaku sampai hari ini, namun dengan perpanjangan ini masa berlakunya kini sampai tanggal 8 September 2026 nanti. Tentu hal ini juga ditanggapi oleh pelaksana tugas Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendriko Satria Budi, yang menjelaskan bahwa seiring perpanjangan status tanggap darurat, pemerintah kota juga menetapkan status siaga karhutla dan kekeringan. Penanganan kali ini akan dilakukan lebih terarah, tim memusatkan perhatian pada lahan-lahan dengan area gambut yang cukup dalam. Tentu tiga lokasi masuk radar utama, yaitu seperti di Kamelo Baru di Kecamatan Sebangau, di Jalan Gustaf Erang, serta Jalan Hiu Putih Ujung di Kecamatan Jekan Raya. Tidak heran nih, saya yang berada di wilayah Hiu Putih, ataupun sedikit ke arah Mahir Mahar, itu seringkali mendapati para pemadam kebakaran, termasuk Manggala Agni dan tim Serbu Api, ramai ke sana begitu ya. Dan bunyi dari sirine itu tidak jarang terdengar. Tidak jarang maksudnya sering terdengar begitu ya. Nah, yang jelas di balik upaya pemadaman yang dilakukan, ada tantangan yang tidak kalah berat, yaitu minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Maklum saja ya, karena memang saat ini sedang musim kemarau dan lahan gambut yang mengering membuat petugas juga sering kesulitan untuk menjangkau titik api. Untuk mengakali keterbatasan ini, BPBD Kota Palangkaraya akan menerapkan sistem suplai air estafet menggunakan truk tangki menuju embung atau penampungan air sementara, di mana sejumlah sumur bor juga akan dibangun di titik-titik rawan sebagai cadangan sumber air. Ditegaskan pula bahwa akan ada penambahan jumlah personil di lapangan untuk mencegah api merambat lebih luas. Kali ini kekuatan gabungan TNI Polri akan turut dikerahkan. Data sementara dari Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Kota Palangkaraya mencatat, sampai minggu kemarin sudah ada 175 kejadian karhutla dengan total luas area terdampak lebih dari 165 hektar. Angka yang menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat Kota Palangkaraya untuk lebih waspada. Sebab dampak karhutla bukan hanya soal lahan yang hangus, tapi kualitas udara yang kita rasakan sekarang akan menjadi ancaman penyakit gangguan pernapasan yang bisa mengganggu kesehatan kita bersama. Pukul 8 kami hadirkan informasi perakhiran cuaca. Tetap bersama kami.

Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Nah, kami ajakkan untuk mendengarkan informasi perakhiran cuaca. Pagi ini kami sudah terhubung dengan Chandra Muktiwijaya dari BMKG Palangkaraya untuk mengikuti informasi perakhiran cuaca selengkapnya. Selamat pagi, Chandra.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga pada sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Chandra sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca pagi hari ini ya. Tentunya dengan baruan informasi cuaca kita jadi lebih tahu tentang apa situasi cuaca yang akan terjadi di hari ini. Baik pendengar, saatnya lanjut ke acara berikutnya dalam Fokus Pagi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Fokus Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini mendengar membahas gitu ya, membahas tentang menjaga ketahanan pangan Kalimantan Tengah. Tentu di detik-detik, di minggu-minggu peringatan Hari Kemerdekaan, tentunya ketahanan pangan adalah isu yang sangat penting untuk dibahas karena terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk menjaga supaya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat bisa terpenuhi, begitu ya. Nah, tentunya di tahun ini penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah menjadi fokus krusial pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai evaluasi tata kelola serta percepatan program strategis nasional. Kalimantan Tengah menjadi pilar penyangga pangan nasional salah satunya ya. Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap kawasan lumbung pangan atau food estate dari pekerjaan ataupun pengerjaan yang sudah-sudah, tentunya belajar dari efektivitas pembenahan yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah belum optimalnya efektivitas penggunaan lahan yang ada terkait dengan keberlanjutan kawasan swasembada pangan di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, tentu harapan dari pengembangan ini tentu saja berkaitan dengan kebutuhan pangan yang tercukupi ya di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Melalui program cetak sawah baru di Kapuas misalnya ditetapkan sebagai salah satu sentra utama dalam ketahanan pangan dengan target konstruksi lahan swakelola seluas 9.192 hektar tahun ini. Dan langkah ini melengkapi akselerasi pertanian modern berbasis penanganan masalah air dan alat sederhana yang ditargetkan mencakup area luas 14.000 hektar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk mendorong efisiensi mekanisasi pertanian. Di sisi lain, pengendalian inflasi dan keterjangkauan harga pangan terus dijaga agar di tingkat penjual begitu ya, tidak dijual dengan harga yang melampaui atau tidak terjangkau, yang sampai tidak terjangkau oleh masyarakat begitu ya. Harga-harga yang disinyalir naik segera diperkuat dengan adanya gerakan pangan murah atau pasar murah yang sempat juga digaungkan atau ditanyakan oleh para pendengar begitu ya, ingin mendapatkan pasar murah agar bisa menyeimbangkan harga-harga di pasaran. Ya, inilah yang perlu diketahui bersama pendengar terkait dengan ketahanan pangan yang diupayakan terus oleh pemerintah yang kita harapkan juga bisa membantu harga-harga di pasaran untuk kebutuhan pokok tidak sedemikian gampangnya naik begitu ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung dan memberikan pendapat Anda terkait dengan upaya menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, Anda bisa bergabung dengan mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-5203123 atau di 0536322179 pagi ini dalam Fokus Pagi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Fokus Pagi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum lanjut ke informasi pasar atau informasi lainnya pendengar, berikut kami sampaikan dulu pemberitahuan adanya ledakan dan penutupan jalan ya dari Korem Panjupanjung. Ini akan dilakukan pada hari ini pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, sekitar 4 menit dari sekarang. Tentunya supaya tidak terjadi kesalahpahaman pendengar di sekitar jalan Tamrin, kemudian di jalan Geobos, begitu ya, akan terjadi penutupan jalan dalam rangka kegiatan peringatan hari ulang tahun Kodam ke 1 tahun 2026 ya. Tentunya ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, makanya kami turut informasikan kepada Anda. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami masih dalam Fokus Pagi hari ini.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. X on

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama, yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini dalam fokus pagi kita dengarkan berikutnya informasi pasar dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Aga.
1: Ya baik, terima kasih. Rekan saya di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada, nah, perkembangan harga pasar hari ini di pasar besar, pasar tradisional Kota Palangkaraya di bulan Agustus mendekati beberapa peringatan hari besar nasional yang nanti dirayakan oleh masyarakat Indonesia, tidak ada mengalami perubahan, tidak ada pengaruhnya dan harga yang ada saat ini seperti harga beras, harga cabai, harga bawang merah, bawang putih, dan juga harga minyak goreng. Seperti saya sampaikan, harga beras itu sesuai merek, seperti biasa beras Pangku yang biasanya Rp14.500 per kilogramnya, saat ini harganya Rp14.000. Dan beras Siam Rp22.000 tetap, beras Karang Duku Rp25.000 per kilogramnya tetap, dan beras Mayang Rp26.000, beras Mangkok Rp20.000, dan beras Lahap yang merupakan beras premium itu Rp87.000 per kilogramnya. Saya juga memantau harga gula pasir juga tetap harganya Rp19.000 per kilogramnya. Ada minyak goreng, itu sesuai merek juga. Masing-masing merek itu berbeda harga, seperti minyak goreng Bimoli Rp24.000 per liter, Sanko Rp24.000 juga, Tropical Rp24.000 juga, dan Fortune itu lebih dari sedikit Rp22.000. Dan seperti biasa, minyak goreng, minyak kita yang disubsidi oleh pemerintah itu masih di harga head, baik itu Rp15.700, tapi ada juga saya bertanya dan pedagang ada yang menjual Rp16.000 di atas harga head, tapi ini tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Harga daging ayam broiler atau ayam ras juga masih tetap stabil Rp38.000 per kilogramnya, namun ada beberapa pedagang yang masih menjual dan harga Rp40.000 dengan alasan mereka menjual, mereka membeli di tingkat pemotong itu sudah sangat tinggi, sehingga mereka harus menjual Rp40.000 walaupun ada sebagian dari pedagang lain menjual Rp38.000. Daging ayam kampung yang paling mahal Rp85.000 tetap harganya. Dan saya juga memantau harga cabai, seperti saya sampaikan tadi, cabai rawit hijau dan merah masih tinggi harganya Rp65.000, dan cabai rawit biasa Rp60.000, dan cabai merah keriting Rp60.000. Per kilogramnya. Bawang merah, bawang putih masih tetap, di mana bawang putih Rp35.000 dan bawang merah Rp37.000, meskipun ada kenaikan. Seperti bawang merah ini sebenarnya dijual biasanya Rp32.000, namun ini ada kenaikan sepertinya Rp37.000, dan bawang putih itu justru tetap harganya Rp35.000. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat di Kota Palangkaraya. Jadi masyarakat di Kota Palangkaraya yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari bisa mendatangi pasar besar, pasar tradisional, ataupun pasar lainnya yang ada di Kota Palangkaraya seperti Pasar Kahayan, pasar seberang kantor PU. Itu semuanya pasar tradisional yang di mana menjadi acuan dari masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Mungkin demikian laporan sementara. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Ya, terima kasih Aga sudah menyampaikan informasi pasar dari Pasar Besar Kota Palangkaraya. Tentunya informasi tadi sekaligus menjadi penanda akhir kebersamaan saya pendengar dalam fokus pagi kali ini. Kami harap Anda tetap bersama kami dan bahkan bisa bergabung nanti dalam acara berikutnya Halo RRI setelah Cek Fakta Pro 1.
2: Fokus pagi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.

0: hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali dalam program Halo RRI, ruang dialog publik, juga menjadi ruang bagi Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi, aduan, informasi, dan laporan dari apa-apa yang Anda rasa kurang dan Anda perlu sampaikan terkait dengan layanan publik, tentang apa yang kurang, apa yang Anda bisa rasakan terkait dengan hal-hal di sekitar kita yang bisa Anda sampaikan melalui acara ini. Nah, tentunya Halo RRI hadir untuk menyuarakan hal tersebut dan menyambungkannya atau menyampaikannya kepada pihak terkait agar bisa ditanggapi dan kalau bisa langsung dicari solusi dan penyelesaiannya. Kami tentunya ajakan untuk bergabung. Silakan di 0811-5203123 atau 0536-3221-779. Tentu juga perkembangan apa yang akan dan sudah terjadi, kami sampaikan informasinya ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami dalam Halo RRI bersama saya, Setia Arseno.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari ini ya. Tentunya bagi Anda ingin bergabung silahkan di 0811-5203123 atau di 0536322179. Sembari menunggu kebersamaan Anda, kami sampaikan beberapa informasi. Salah satunya tentu saja terkait dengan Karhutla. Ya, pendengar, seiring cuaca yang masih kemarau, Karhutla sudah semakin menjadi-jadi ya, dan ini langsung ditanggapi oleh warga Graha Pramuka Sampit di Kota Waringin Timur yang memilih berinisiatif membuat alat pemadam sendiri dengan biaya pribadi. Mereka merakit perangkat pemadam kebakaran sederhana untuk mempercepat penanganan saat api mulai muncul. Peralatan yang terdiri dari mesin pompa air, drum penampung, serta jaringan selang yang dirangkai secara mandiri. Peralatan tersebut bukan menggantikan petugas pemadam tentunya, melainkan sebagai sarana penanganan awal agar kobaran api tidak terlanjur membesar sebelum tim Satgas Karhutla tiba di lokasi. Tentu kami harapkan Anda juga saling membantu, saling memberikan informasi terkait adanya titik api yang ada di wilayah ataupun di sekitar Anda. Kami juga mendapatkan tanggapan dari Mbak Susi di Kasongan. Menurut Mbak Susi, sepertinya asap di mana-mana, seperti di kilometer 72 Kasongan yang sering terbakar. Jadi kita wajib pakai masker begitu ya, jangan terlalu sering keluar rumah kecuali kalau ada kepentingan atau ada keperluan. Jaga kesehatan itu yang utama. Terima kasih untuk Mbak Susi sudah bergabung ya, menanggapi terkait informasi yang kami bagikan ini ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan pendengar. Kami tunggu di pagi hari ini. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Pak Umay?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Lagi di Ketapang, apalagi di mana?
2: Lagi di Ketapang, Jane.
1: Oh, lagi di Ketapang. Baik, apa yang ingin disampaikan dalam Halo RRI Pak Umay sekarang?
2: Masalah penerangan jalan nih.
1: Baik. Di mana gimana?
2: Di bundaran itu lampunya tuh mati. Kalau malam itu bahaya juga kalau lebih kendaraan bermotor itu.
1: Di bundaran mana nih Pak Umay? Halo Pak Umay? Halo Pak Umay? Masih tersambungkah? Di Ketapang memang agak jauh dari sini ya, tapi bukan berarti saluran hubungan telepon kita terputus. Baik, nampaknya masih mencoba terhubung karena masih terhubung nih Pak Umay, ini masih sinyal aja nih kayaknya. Halo Pak Umay. Halo. Apakah masih mendengarkan suara saya? Baik, nampaknya terputus sudah sekarang. Baik. Tadi Pak Umay menyampaikan terkait dengan penerangan jalan ya di sekitar bundaran. Baik, kami akan mencoba kembali terhubung dengan Pak Umay tentunya. Karena tadi belum selesai ya, informasi yang disampaikan oleh Pak Umay di Ketapang Sampit terkait penerangan jalan di sekitar bundaran. Lebih tepatnya di mana begitu ya, biar lebih jelas, biar lebih spesifik, kita bisa nanti menyampaikan kepada pihak terkait, terutama dinas terkait ya, yang berkaitan dengan penerangan jalan tentunya. Tentu sejauh ini memang sejumlah laporan ataupun informasi yang disampaikan oleh pendengar terkait dengan penerangan jalan kami upayakan untuk langsung ditanggapi. Bahkan ada yang sudah langsung diberikan tanggapan gitu ya oleh pihak terkait dari Dinas Perhubungan misalnya atau Disperkimtan atau mereka yang memang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, kita kembali terhubung dengan Pak Umay ya, kembali terhubung dengan Pak Umay. Halo, Pak Umay.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Kenapa terputus tadi, Pak? Oh iya, mungkin aja, Pak ya. Baik, Pak Umay, silakan tadi dilanjutkan, belum selesai, Pak.
3: Ya, penerangan jalan daerah bundaran itu kalau malam gelap, lampunya tuh mati,
1: Baik, Pak Umay boleh dirinci sedikit daerah bundaran itu bundaran mana, Pak Umay?
3: Bundaran Tabi.
1: Bundaran?
3: Jalan HM Arsad.
1: Oh, di Jalan HM Arsad. Oke, ya. Baik. Daerah bundaran itu tidak ada penerangan atau hanya sesekali tidak ada?
3: Di seputar di bundaran itu gelap, dulu ada lampu, cuma lampu hiasan aja. Sekarang lampu hiasannya mati juga, jadi gelap. Jadi bahaya aja kalau saat berkendaraan itu ada yang ada tahu kan.
1: Oke.
3: Langsung nyelong-nyelong aja kena trotoar bundaran. Sering terjadi itu sudah.
1: Oke, penerangan jalannya tidak ada. Lampu yang biasanya menerangi sejauh ini itu hanya lampu hias ya.
3: Ya, sekarang lampu hiasnya juga mati, jadi gelap itu.
1: Itu pun sudah padam. Baik.
3: Ya.
1: Baik, Pak Umay. Ada lagi ya, Pak Umay? Baik,
3: Pak Umay. Ya, itu aja. Semoga ditindaklanjutilah
1: ya
3: pada pihak yang terkait.
1: Ya, kami segera nanti menyampaikan kepada pihak terkait, Pak Umay. Karena itu kalau dibiarkan ya, seperti yang Pak Umay bilang, akan berdampak apa ya tadi, kejadian apa Pak Umay? Kecelakaan atau gimana?
3: Kadang-kadang ya kendaraan roda dua itu kita tidak tahu ngebut trotoar itu nggak tahu ada bundaran kan gelap.
1: Oh ya, baik Pak Umay, sejauh ini ada apa informasi yang Pak Umay tahu atau mungkin Pak Umay ketahui dari masyarakat yang melalui jalan tersebut kemudian mengalami kecelakaan atau terjatuh atau seperti apa ya, karena tidak ada penerangan?
3: Hari ini ya ada kecelakaan lah, tapi nggak terlalu fatal lah.
1: Tapi
3: lecet-lecet aja.
1: Tapi ada.
3: Ada.
1: Terus jalan-jalan di daerah situ berlubang atau akan memang mulus, Pak Umay?
3: Jalannya mulus saja, cuma masalahnya lampu aja gelap lah.
1: Lampu ya, oke.
3: Kalau dari jauh itu dikira kan nggak ada bundaran, soalnya ada bundaran, jadi jalannya gelap. Jadi langsung nabrak aja trotoar bundaran lingkaran itu.
1: Ke trotoar ya, ke trotoar. Ya. Baik. Kendaraan berat melalui jalur tersebut juga, Pak Umay?
3: Ya, sering juga situ.
1: Sering?
3: Ya.
1: Truk segala macam sering ya?
3: Ya, cuma kan sekarang kan dilarang lah, nggak boleh masuk.
1: Oh, sudah dilarang?
3: Ya,
1: okay.
3: Jalannya aman, nggak cepat rusak itu lah.
1: Baik, betul sekali. Itu pas sekali, Pak Umay. Memang seharusnya seperti ya, itu ya?
3: Ya.
1: Baik. Pak Umay?
3: Fotonya saya kirim lah, abis
1: fotonya. Ya, fotonya dikirim, Pak Umay. Itu lebih baik. Kami bisa langsung menyampaikan kepada dinas terkait, Pak Umay, ya, agar segera ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih, Pak Umay.
3: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Umay. Di Ketapang Sambit sudah menyampaikan laporan terkait dengan penerangan jalan yang tidak ada. Ya, bahkan lampu hias sebelumnya yang memang ada, sekarang sudah padam. Wah, ini kayak double gitu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Baik, tentunya kami akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk bisa membahas ataupun menanyakan terkait hal ini. Dan tentu foto yang akan disertakan oleh Pak Umay juga akan sangat membantu pelaporan yang kami sampaikan. Baik, pendengar, kita akan sampaikan informasi lainnya setelah jeda yang berikut ini.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
4: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
3: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
4: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
3: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
4: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
5: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih mendengarkan Halo RRI pada pagi hari ini. Tentunya silakan untuk Anda ingin bergabung di pagi hari ini untuk bisa menyampaikan aspirasi dan juga aduan ataupun laporan Anda terkait apapun yang Anda rasa kurang dari segi pelayanan publik dan hal lainnya yang Anda bisa sampaikan kepada kami dalam Halo RRI. Silakan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779 di pagi hari ini ya. Masih ngomongin atau berbicara soal dampak dari kabut asap ya. Dan saat ini sudah terhubung dengan Pak Fahrudin, pendengar setia Halo RRI. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin.
2: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini dalam Halo RRI?
2: Saya ingin menyampaikan apresiasi untuk Palang Merah Indonesia Kabupaten Kedingan yang telah menyalurkan air minum air untuk Desa Bonbangu yang kekeringan sumurnya.
1: Kapan itu Pak?
2: Kemarin.
1: Kemarin. Oke.
2: Banyak. Sangat berterima kasih. Saya mewakili penduduk Desa Bonbangu sangat berterima kasih kembali kepada PMI Kabupaten Katingan. Semoga PMI Kabupaten Katingan semakin sulit melayani masyarakat.
1: Jadi bantuannya adalah air bersih ya Pak ya?
2: Iya, berupa air bersih.
1: Oke, baik. Ada lagi Pak yang disampaikan selain apresiasi tentunya?
2: Ini kami sekarang sudah mencium bau asap yang dikirim dari kabupaten tetangga.
1: Betul. Gimana Pak?
2: Setiap hari pesawat BNPB melewati kampung kami terus.
1: Oh, setiap hari Pak ya?
2: Iya.
1: Oh. Okay.
2: Dari Palangkaraya marah ke Sampit kayaknya.
1: Pesawat itu membawa ini waterbombing berarti.
2: Iya.
1: Baik.
2: Kalau bisa minta tolonglah hujan buatan untuk daerah kami Pang, Ketingan pada umumnya.
1: Betul, itu juga diharapkan di Palangkaraya Pak, karena memang kejadian ini banyak juga di Palangkaraya Pak. Jadi supaya enggak dapat kiriman gitu. Belum. Ya Ketingan di Desa Bonbangu enggak dapat kiriman ya Pak Fahrudin ya.
2: Iya,
1: Baik. Baik, ada lagi Pak Fahrudin?
2: Cuma itu aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Fahrudin sudah menyampaikan apresiasi dan juga informasi terkait tadi harapannya agar bisa mendapatkan bantuan waterbombing ya di daerah Katingan. Terima kasih Pak Fahrudin. Ya, pendengar, tentunya sebagaimana yang tadi di awal kami sampaikan bahwa terkait kabut asap ya, ini merupakan dampak dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya di Kota Palangkaraya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Fahrudin, Ketingan pun sama ya. Kita semua sedang merasakan hal yang tidak nyaman, menghirup udara yang seharusnya nyaman begitu ya, bernapas, sekarang sudah agak terganggu. Baik, ternyata bukan hanya soal bernapas saja pendengar, ada juga dampak lainnya di mana kabut asap tidak hanya menghambat aktivitas warga di darat tapi juga memperburuk jarak pandang bagi penyedia jasa transportasi. Kemudian pekatnya asap paling sering menyelimuti alur sungai. Dalam hal ini adalah Sungai Mentaya Sampit ya di Kota Waringin Timur. Terbatasnya ruang pandang memaksa para pengemudi perahu klotok ekstra cermat memilih jalur dan alur sungai agar navigasi atau jalur jalan perahunya tetap aman. Nah, tentu sebagaimana Pak Fahrudin menyampaikan juga kondisi di wilayah. Ya, begitu ya. Anda juga bisa bergabung untuk bisa menyampaikan hal yang sama. Silakan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Kami juga menyampaikan pemberitahuan bagi warga Kelurahan Palangka dan sekitarnya. UPTD Puskesmas Bukit Hindu merilis jadwal pelayanan posyandu terpadu untuk pekan ini di bulan Agustus. pada hari ini untuk Posyandu Harapan Bunda di Jalan Mendawai 7 buka sejak tadi jam 8 pagi hingga selesai. Kemudian besok tanggal 11 Posyandu Permata Kahayan di Jalan Mendawai 4 sejak setengah 10 pagi sampai setengah 12 siang. Kemudian di Posyandu Barito di Jalan Cilikriwut kilometer 1,5 atau di Gang Pahlawan sejak jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kemudian di hari Rabunya tanggal 12 Agustus di Posyandu Sebangau di Jalan Pelatuk 1 mulai pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi. Waktunya tidak banyak ya, tetapi itulah jadwal pelayanannya dari Posyandu di UPT di Puskesmas Bukit Hindu. Dan satu lagi di Posyandu Mendawai Rukun di Jalan Mendawai Induk 6 mulai pukul 8:30 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di hari Kamis ya. Tentunya cakupan layanan berkaitan dengan pelayanan ibu hamil, pelayanan bayi dan balita, pelayanan anak usia sekolah dan remaja, pelayanan usia dewasa, dan pelayanan lansia. Jadi manfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut dengan mendatangi Posyandu terdekat di lokasi Anda. Baik, pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
0: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Palangkaraya. Tentunya terkait dengan apa yang sudah kami informasikan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang memasuki kondisi yang kian serius, pemerintah daerah memperkuat penanganan dengan menyiagakan 3 helikopter waterbombing. Sebagaimana tadi yang diharapkan juga oleh Pak Fahrudin di Baunbango atau di Desa Baunbango, bahwa di sana kalau bisa walaupun pesawatnya melintas tapi tidak di turunkan begitu ya, waternya hanya melintas pesawatnya aja. Yang jelas setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar senantiasa bisa mengatasi keadaan status tanggap darurat karhutlah yang terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, terutama di Kota Palangkaraya, di Kota Waringin Timur, dan daerah lainnya yang terdampak. Masyarakat diimbau untuk terus waspada, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan, dan segera berbagi informasi tentang apa-apa yang berpotensi menyebabkan titik api, bahkan pada saat titik api itu muncul, kepada petugas tempat ya. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung perjumpaan dalam Halo RRI kali ini. Tentunya Halo RRI akan hadir kembali pada hari Rabu dan Jumat. Sebelum kami tutup, ada pantun untuk Anda. Pergi ke pasar beli kelapa sambil nyemil kerupuk udang. Halo RRI pamit dulu ya. Jangan rindu, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku aja. Baik pendengar, saatnya saya Setia Arseno mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Dan pendengar, pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Ya pendengar, pengarus utamaan gender di lingkungan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan hubungan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran, tanggung jawab, serta pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Konsep ini tidak bertujuan menghilangkan peran masing-masing anggota keluarga, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya. Penerapan pengarus utamaan gender dalam keluarga tercermin melalui pembagian peran yang seimbang dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang didahulukan secara bersama. Dengan adanya kerjasama, saling menghargai antara ayah dan ibu, keluarga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

0: sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Dan pendengar, dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, pengarus utamaan gender juga menjadi bagian penting dari berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk menjadi mitra sejajar dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berdaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan peran di lingkungan keluarga perlu terus ditingkatkan agar tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Ketimpangan peran dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal beban domestik tidak seimbang dapat memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kesehatan anak yang kurang optimal hingga tingginya angka perceraian. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 mencatat ada ribuan kasus perceraian yang sebagian besar diajukan oleh pihak istri yang menjadi sinyal kuat adanya beban ganda dan ketimpangan dalam relasi keluarga. Lalu, bagaimana pandangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN perwakilan Kalimantan Tengah memandang isu ini? Mari kita ikuti dan dengarkan perbincangan mendalam bersama Bapak Erik dari BKKBN Kalimantan Tengah bersama reporter kami Aga Jaya Bijaksana.
1: Pertama, BKKBN Kalimantan Tengah memaknai pengarus utamaan gender dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah.
2: Iya, terima kasih Mas Aga. Ini BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah memaknai pengaruh utamaan gender ya, bukan sekedar kewajiban regulasi ini, melainkan sebagai fondasi filosofis dalam membangun keluarga yang adil, setara, dan berkualitas. Kami memaknai sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan keluarga ini mulai dari perencanaannya, pelaksanaan hingga evaluasi ini mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman dan kontribusi baik dari laki-laki maupun perempuan secara setara lah. Di Kalimantan Tengah ini kan dengan beragam budaya nih, ada budaya Dayak, Banjar, Jawa lah yang kaya di lingkungan kita nih. Terus kami ini mendekati penyetaraan pengarus utamaan gender ya, dengan pendekatan, nah ini kultural yang sensitif ya, karena di sini kita nggak bisa menghilangkan ini pengaruh ini nih. Nah, jadi menghormati, yang pasti kami juga menghormati kearifan lokal, sekalipun mendorong, sekaligus mendorong ya, mendorong kesetaraan ya, yang konstruktif di dalam keluarga gitu ya. Itu Mas Aga.
1: Iya, nah mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Erik, nah bagaimana juga BKKBN menanggapi bahwa pengaruh utamaan gender itu penting untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas?
2: Keluarga berkualitas ini kan tidak bisa terwujud kalau cuma hanya separuh gitu ya, anggotanya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya, untuk berkontribusi dan berkembang gitu. Jadi ada ketimpangan kalau cuma hanya sebagian saja, Miss. Data menunjukkan bahwa keluarga dengan sebagian peran yang tidak adil ya, memiliki anak itu agak kesehatannya nggak begitu bagus.
1: Iya.
2: Agak kurang cerdas ya. Ini kalau misalnya cuma sebagian, tapi sebaliknya kalau semua ikut, baik itu orang tuanya ibu dan ayah ya, itu akan kebalikannya gitu ya, anaknya lebih sehat, lebih cerdas gitu ya. Terus ketika ibu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga, dan ayah aktif terlibat dalam pengasuhan, nah hasilnya ini adalah keluarga yang lebih harmonis, yang pasti ya, tingkat perceraian yang lebih rendah, dan generasi penerus yang lebih berkualitas. Nah ini Mas Aga ada apa namanya nih, ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
1: Okay. Ya.
2: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih, beban, karena beban ke istri gitu ya, untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Begitu melalui perspektif gender tadi, gitu Mas Aga.
1: Itu data tahun 2025 atau 2026?
2: 2024 sih. Ini 2024 ya. Semoga di tahun, tapi kayaknya bisa nambah ini.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kita enggak usah anu ya, kita lihat di lingkungan aja. Masih ya udah, apalagi kalau yang wanita atau ibu yang tidak bekerja ya, dia ibu rumah tangga. Jadi nanti kebanyakan dibebankan ke ibunya gitu. Nah, karena dengan alasan nanti, oh saya kan kerja gitu ya, sebagai laki-laki saya kan kerja ini, saya sudah capek loh pulang segala apa. Jadi urusan anak ya Anda gitu.
1: Nah itu tadi pertanyaan saya selanjutnya, ada hubungannya dengan angka-angka perceraian tadi. Nah mungkin dari BKKBN sendiri, apa peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN dalam membangun keluarga yang harmonis dan setara begitu? Karena tadi kan penjelasannya perceraian itu mungkin ketimpangan tugas, itu ketimpangan mencari nafkah itu mungkin ya.
2: Iya. Bisa jadi juga. Itu yang terlapor ya. Kita kan nggak tahu. Biasanya fenomena gunung es tuh, Mas Aga.
1: Oke. Okay. Mungkin peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN begitu.
2: Supaya harmonis ya dan setara ya. Nah, BKKBN ini mendorong model keluarga mitra sejati gitu ya. Di mana peran yang ingin kami dorong tuh pada ayah atau laki-laki nih. Nah, jadi menjadi ayah yang hadir, present father ya. Bukan hanya mencari nafkah nih, tetapi juga pengasuhan aktif gitu ya. Terlibat dalam urusan domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Jadi enggak ibunya aja nanti itu ya. Terus menjadi pelindung, ini pasti ya. Dan mendukung hak reproduksi istri. Nah, termasuk mendukung penguatan kontrasepsi yang disepakati bersama. Nah, ini kan perlu juga ya, karena kadang kita dengar KB itu pasti ibu ya. Padahal kita ada KB pria gitu ya. Nah, dari sini kan kalaupun nanti ibunya yang ber-KB, setidaknya ada suaminya ada gitu.
1: Oke.
2: Karena namanya ber-KB ini, alat-alat kontrasepsi ini kan benda asing istilahnya di luar tubuh kita, ada yang cocok ada yang tidak. Nah, di situ peran suami harus itu, jadi dia bisa lihat, oh istri saya ini cocok nggak ini. Kalau misalnya istrinya tidak bisa ya berarti dia gitu ya, untuk menggantikan istrinya kan kita ada nih. Nah, terus mereka juga kita dorong untuk aktif dalam kelompok pria gitu ya, suami siaga ya, yang fasilitas di tingkat desa nih ada nih gitu. Baik itu KB dalam, ada beberapa poktan juga ya, kelompok kegiatan di dari BKKBN yang ada. Nggak selalu harus ada ibu-ibunya, bapak-bapak juga bisa berperan aktif di situ. Nah, kalau dari peran dari ibu ya, yang kami inginkan gini, memiliki otonomi dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keluarga gitu ya.
1: Oke.
2: Mendapat akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Nah, jadi mereka juga harus dapat juga pendidikan tuh, mereka harus sama gitu ya. Enggak harus laki-laki lah harus berpendidikan, enggak. Terus dapat layanan kesehatan yang sama, terus pengembangan ekonomi. Jadi jangan, jadi misal dia bisa jualan dan sebagainya, kenapa tidak gitu ya. terus berperan nih, jadi sebagai agen perubahan di komunitas melalui kelompok bisa PKB, PKK, nah atau dia jadi kader KB gitu, Mas Abdul.
1: Ya, terima kasih Pak Erik atas informasinya. Semoga ya, informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih, Pak Erik.
2: Sama-sama, Mas Aga. Sehat selalu.
1: Sehat selalu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: ayah, bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarusutamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, berdasarkan hasil wawancara pengarusutamaan gender, merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang seimbang, keterlibatan bersama dalam pengasuhan anak, serta pengambil keputusan keluarga secara bersama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dan melalui program pembangunan keluarga, BKKBN terus mendorong peran aktif ayah dan ibu sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga. Dengan saling mendukung, menghargai, dan berbagi tanggung jawab, diharapkan setiap keluarga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera, serta menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang berkualitas.

Ya pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Dan pendengar dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bahwa keluarga yang kuat dibangun melalui kerjasama, saling menghargai dan pembagian peran yang adil antara ayah dan ibu. Akhir kata, mari bersama-sama membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mewakili kerabat kalian yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the British
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar semua. Dan marilah kita menunaikan sholat tepat pada waktunya. Dan mungkin bagi para pendengar yang semua masih dalam perjalanan, kami himbau untuk berhenti sejenak untuk menunaikan sholat zuhur terlebih dahulu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita dan informasi yang menarik tentunya untuk Anda semua.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya, Reta Virginia, di Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Dan pendengar, kami mengucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda pada siang hari ini, karena bertepatan juga waktu istirahat, dan semoga istirahat siang Anda, makan siang Anda, dapat berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Cornelis sebagai turut tergugat satu di mana saja berada. Dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 144 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 30 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Haryadi sebagai penggugat lawan Sugianto Panala Putra SH sebagai tergugat, Cornelis DKK sebagai para turut tergugat. Demikian pendengar, informasi dan berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri.

0: saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Ya handphone ini.
3: Pesan ini disampaikan
4: mana
3: Radio Republik Indonesia.
4: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, untuk menemani istirahat siang Anda pada siang hari ini, kami sampaikan informasi yang dimana dampak menghirup udara tercampur asap. Dilansir dari rri.co.id Palangkaraya, menghirup udara yang tercampur asap, terutama akibat kebakaran hutan, kebakaran rumah maupun kebakaran kendaraan dapat memperburuk terhadap saluran pernapasan dan paru-paru. Zat kimia yang terkandung dalam asap dapat mengganggu tubuh dalam memperoleh oksigen yang cukup. Dalam laman resminya, Cleveland Clinic menjelaskan menghirup asap dalam jumlah yang besar dapat merusak saluran pernapasan dan paru-paru. Asap juga dapat membawa zat berbahaya seperti karbon monoksida dan sianida yang mematikan jika terhirup dalam jumlah yang berlebihan. Bahkan, paparan asap dalam jumlah lebih kecil seperti asap kendaraan, maksud kami seperti asap kebakaran hutan yang terbawa hingga ke wilayah lain tetap dapat mengiritasi saluran pernapasan dan mata. Dan pendengar, dampak dari gejala akibat menghirup asap ini antara lain sesak napas, batuk, nyeri dada, sakit tenggorokan, suara serak, sakit kepala, pusing hingga kebingungan. Dan risiko gangguan kesehatan juga dapat lebih besar pada orang yang memiliki penyakit kronis seperti asma, penyakit paru, dan anak-anak serta ibu hamil yang juga termasuk kelompok yang lebih beresiko terhadap dampak paparan asap ini. Dan jika terpapar asap dalam jumlah banyak, Cleveland Clinic menyarankan segera mencari udara segar dan mendapatkan pertolongan medis meskipun belum merasakan gejala berat. Karena menghirup asap dapat dengan cepat menambah komplikasi yang mengancam jiwa, sehingga penanganan segera penting untuk mencegah kondisi tersebut lebih serius. Dan pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan ini untuk diketahui bersama, terutama untuk para pendengar semua yang berada di wilayah Kalimantan Tengah, terutama Palangkaraya yang saat ini sedang dilanda kabut asap.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

fondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, senang sekali rasanya kami masih bisa menemani pendengar semua di siang hari ini, tepat pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan waktu istirahat kita yang mungkin sebentar lagi akan usai. Bagi para pendengar semua mungkin yang telah beristirahat kurang lebih 1 jam ke belakang tadi, bagi tadi yang sempat makan, sholat, bahkan atau sekedar melepas penat, semoga sekarang sudah terasa lebih segar lagi ya pendengar. Dan tentunya siap untuk kembali bekerja dan beraktivitas. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk memulai pekerjaan kita. Dan ingat, istirahat boleh sebentar, tapi tentunya semangat jangan ikut beristirahat terlalu lama. Karena masih banyak tentunya pekerjaan dan aktivitas yang menunggu kita mungkin hingga sore hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Daerah.
1: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
2: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
2: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
1: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
2: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
2: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
2: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Senin 10 Agustus 2026.

Sari berita penting, HUT 1 Kodam 22 Tambun Bungai tahun 2026 hari ini diperingati dengan meriah. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. HUT 1 Kodam 22 Tambun Bungai 2026 hari ini diperingati dengan meriah. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, tadi pagi tepat 1 tahun berdiri Kodam 22 Tambun Bungai merayakan upacara peringatan hari jadi Kodam 22 Tambun Bungai dan Sukuran di halaman Makodam Palangkaraya. Dan HUT ini menjadi refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan juga mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun ini juga menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit pegawai negeri sipil serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, sebagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih, dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Jainul Arifin juga menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Berikut petikan penyampaian yang disampaikan Mayjen TNI Jainul Arifin saat upacara peringatan hari jadi ke-22 Kodam Tambun Bungai Palangkaraya tadi pagi.
2: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, jajaran Polda 22 Tambun Bungai dimanapun berada dan bertugas atas profesionalisme serta integritas yang telah ditunjukkan dalam melawan kedaulatan serta menjaga kestabilan keamanan demi ketentraman masyarakat. Keberhasilan tugas-tugas Polda 22 Tambun Bungai selama ini tentu saya tidak capai secara optimal tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang keras dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu secara khusus saya menyatakan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan serta seluruh elemen masyarakat yang hadir pada hari ini. Sinergi yang harmonis, koordinasi yang solid dan kemitraan strategis yang telah terjalin baik selama ini merupakan modal utama dalam mengatasi berbagai macam tantangan di wilayah, mulai dari penanganan secara alam, pengamanan wilayah, hingga eskalasi, hingga menyelesaikan problem antara negara.
1: Disampaikan pula pada peringatan HUT ke-22 Kodam Tambun Bungai pagi tadi, sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung semua pelaksanaan program nasional. Kegiatan HUT dan Sukuran

0: Kodam 22 Tembunbungai juga disaksikan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edi Pratowo, juga Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Anen, Bupati dan Wali Kota Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah, juga perwakilan dari DPRD Komisi 3, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi, juga diakhiri dengan defile prajurit, juga defile angkutan pengamanan yang diikuti oleh seluruh prajurit TNI dan Polri, juga ada atraksi pancaksilat dan juga terjun payung. Sabila Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih rekan Sabella untuk laporannya. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Komunitas Taman Baca Prestasi Palangkaraya menggelar rangkaian kegiatan Loka Karya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Program ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pemberian bantuan dana operasional untuk optimalisasi program kegiatan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Ingin menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis di kalangan masyarakat kita.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui bidang kebahasaan dan kesastraan memberikan dukungan bantuan operasional kepada komunitas lokal sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat. Sebagai salah satu penerima bantuan tersebut, Taman Baca Prestasi Palangkaraya menggelar rangkaian kegiatan Loka Karya mulai dari 8 Agustus hingga 12 September mendatang. Rangkaian Loka Karya tersebut meliputi kegiatan menulis esai kearifan lokal, membaca nyaring, hingga wacana publik. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengatakan, program ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan minat baca dan menulis, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak karya sastra dari masyarakat lokal.
2: Kita juga mengapresiasi ya setinggi-tingginya kepada para penggerak literasi yang tergabung dalam Taman Baca di Kalimantan Tengah yang dengan kesadaran penuh ya, ingin menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis di kalangan masyarakat kita.
3: Lebih lanjut, salah satu peserta asal Palangkaraya yang mengikuti Loka Karya, Adelina Dwi Nuryaman, mengatakan kegiatan tersebut memberikan banyak ilmu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan menulisnya. Ia berharap program ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat Palangkaraya untuk gemar membaca dan menulis.
4: Untuk harapan kepada diri sendiri dulu, tentu saja saya berharap skill menulis saya meningkat. Kemudian apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat. Dan untuk masyarakat umum, terutama kota Palangkaraya, saya berharap banyak sekali yang akan senang membaca, senang menulis di kota Palangkaraya, khususnya Kalimantan Tengah.
3: Melalui dukungan pemerintah dan keterlibatan komunitas literasi, Kalimantan Tengah diharapkan mampu melahirkan semakin banyak penulis dari daerah. Karya-karya tersebut nantinya dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus memperkaya khasanah sastra dan informasi bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Palangkaraya menjelaskan data 60 kasus HIV yang menempatkan ibu kota Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan kasus HIV tertinggi di provinsi ini. Angka tersebut ternyata tidak seluruhnya merupakan warga Kota Palangkaraya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan sebagian pasien yang tercatat dalam data layanan kesehatan di Palangkaraya berasal dari daerah lain. Mereka datang untuk berobat maupun mengambil obat secara rutin di fasilitas kesehatan yang ada di kota tersebut. Menurut Ridwan, posisi Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat layanan kesehatan membuat banyak pasien dari kabupaten lain memilih mendapatkan pengobatan di kota ini. Kondisi tersebut turut mempengaruhi jumlah kasus yang tercatat dalam sistem layanan kesehatan. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Palangkaraya terus memperkuat pencegahan HIV/AIDS melalui edukasi dan sosialisasi. Upaya tersebut melibatkan keluarga, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio HDU FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
6: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
7: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman, serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
6: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakdi juga, namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan kerutuan di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabit, ya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
7: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
8: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
9: Ada yang sudah di police line?
8: Ya, kemarin yang di daerah mana itu kan juga kan di police line lagi dalam penyelidikan. Ya.
7: Menurutnya, karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
1: Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat masyarakat perlu lebih memperhatikan aktivitas di luar ruangan, termasuk saat menikmati kuliner di kawasan Car Free Day. Kondisi tersebut juga mendorong pedagang untuk lebih memperhatikan kebersihan makanan yang dijajakan kepada pengunjung. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
10: Sugesti kalau menurut saya, asumsi kesehatan. Ini sudah beli cerdik makanan, sudah komplit, jadi nggak ada cerdik.
11: Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah turut menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk di kawasan Car Free Day Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Kondisi ini juga membuat kebersihan makanan yang dijajakan di area CFD menjadi perhatian, baik bagi pedagang maupun pengunjung. Di tengah kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap, pedagang kuliner di kawasan CFD Jalan Yosudarso tetap berupaya menjaga kebersihan makanan yang dijual kepada masyarakat. Kebersihan dan keamanan makanan menjadi hal penting untuk mempertahankan kepercayaan pembeli. Salah seorang pedagang kuliner di kawasan CFD, Zainal Arifin, mengatakan makanan yang dijualnya telah memenuhi standar kesehatan dan dilengkapi sertifikat.
12: Saat ini mungkin agak penurun ya, karena mungkin mereka menjaga kesehatan, khawatir tentang kondisi asap, panas, mungkin agak khawatir karena kan es. Kebanyakan orang sugesti kalau minum es itu batuk, padahal ini enggak, kayak gitu saya sebenarnya. Itu yang sugesti kalau menurut saya. Asumsi kesehatan. Dia sudah beli sertifikatnya, sudah komplit, jadi enggak ada perlu dipertanyakan.
11: Sementara itu, dari sisi pengunjung, kabut asap membuat masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih makanan. Yurni, salah seorang pengunjung CFD, mengaku lebih memperhatikan kebersihan makanan, khususnya makanan yang dijual dalam kondisi terbuka.
13: Lebih perhatian terutama untuk makanan yang nggak tertutup atau terbuka, karena itu rentan terhadap kotoran ataupun debu sekitarnya. Makanya saya atau kami pilih-pilih jajanan atau makanan yang pasti kebersihannya dan bersih rapi.
11: Pengunjung berharap pedagang tetap memperhatikan kebersihan makanan, terutama dengan menutup atau menyimpan makanan secara rapi untuk mengurangi resiko terpapar debu dan kotoran selama kondisi kabut asap. Upaya menjaga kebersihan makanan dinilai penting agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman menikmati kuliner di kawasan CFD Jalan Yosudarso Palangkaraya meski kondisi udara sedang kurang baik. Injang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Ya pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Pemerintah Kota atau Pemko Palangkaraya terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program kredit UMKM Keren yang memberikan fasilitas pinjaman berbunga 0% bekerja sama dengan Bank Kalteng. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan program pembiayaan tersebut menyediakan platform kredit mulai Rp10 juta hingga Rp20 juta dengan tenor pengembalian selama 2 tahun. Selama periode tersebut, bunga pinjaman ditanggung sehingga pelaku usaha tidak dikenakan bunga kredit. Skema ini diharapkan mampu memperkuat modal kerja UMKM sekaligus meningkat daya saing usaha lokal di Kalimantan Tengah, maksud kami di Kota Palangkaraya. Selain bunga 0%, proses pengajuan kredit UMKM Keren juga dirancang lebih mudah melalui kerjasama resmi antara Pemko Palangkaraya dan Bank Kalteng.

0: Ya pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita telah sampai di Request Pop 100% Indonesia. Mungkin bagi para pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami dalam Request Pop, bisa hubungi kami di nomor telepon atau saluran WhatsApp kami di 0811-520-3123. Dan untuk saluran telepon kami di 3221-779. Dan pendengar, tidak usah berlama-lama lagi, akan kami... sudah terhubung, maksud kami bersama kita di studio ini, di nomor telepon biasa ini. Oke, halo. Halo, Request Pop.
2: Ya.
1: Iya, 100% Indonesia, dengan siapa, di mana? Halo. Oke, mungkin ini yang di telepon terputus ini sepertinya, pendengar ya. Oke, kita angkat dulu di WhatsApp, ini sudah menunggu nih dari tadi. Halo, selamat siang Request Pop.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini Bang Tony ini hampir lupa nih sepertinya passwordnya. Saking lamanya ini Bang Tony ya. Bagaimana kabarnya Bang Tony di siang hari ini?
3: Puji Tuhan sehat ya.
1: Puji Tuhan sehat ya Bang Tony ya. Meskipun ini panas sekali ya cuaca kita di Palangkaraya ini Bang Tony.
3: Panas gitu.
1: Iya. Kabut lah di situ Bang.
3: Kurang.
1: Oh sudah kurang lah, puji Tuhan sudah kurang. Mas bisa bernapas lega kita.
3: Iya.
1: Iya. Oke Bang. Iya betul. Kalau
3: semangat aja, bawa semangat.
1: Bawa semangat meskipun kabut asap tipis. Iya. Iya. Oke. Bang Tony mau request lagu apa untuk hari ini?
3: Dari Aepina aja.
1: Dengan judul apa itu Bang?
3: Judulnya Anggur Merah Lima.
1: Anggur Merah
3: Lima.
1: Anggur Merah 5.
3: Iya.
1: Oh, ada 1 2 3-nya juga ya ini.
3: Iya, sampai 8.
1: Oh, iya, iya. Saya baru tahu ini, Bang.
3: Cowok ini kan pola drakor.
1: Tapi
3: yang cewek. Aepina.
1: Siapa, Bang?
3: Aepina.
1: Aepina. Kita cari sambil ini ya, Bang. Salam-salam.
3: Salam dulu ya. Sasa, Mbak Susi, terus Bang Agau juga ya, Bang Agau, Putra Panggalan, pemain di samping, yang selayar, Bu Yudhri, Bu Arwi,
1: terus
3: Mas Dede, Tana Paro juga, terus Mbak Weni ya, Balis, Lisa, ya, yang lain kita rangkul semua aja.
1: Oke. Untuk iya, Aitina ya.
3: Iya.
1: Oke, ada nih Bang. Ditunggu ya Bang lagunya ya.
3: Iya, Tugata sama Tuga.
1: Iya.
3: Bikinnya.
1: Oke.
3: Jodohnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Iya. Sehat. Terima kasih, salam sehat untuk Bang Tony sekeluarga. Terima kasih juga telah bergabung di Request Pop. Ini kita langsung tersambung lagi nih bersama pendengar yang menghubungi melalui WhatsApp. Mungkin bagi para pendengar yang menghubungi melalui saluran telepon, kami himbaukan mungkin bisa lewat WhatsApp. Ini sepertinya sedang kami lakukan perbaikan sebentar ya. Sepertinya ini ada lagi gangguan. Oke, halo.
4: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore Request Pop.
4: Request Pop juga.
1: Iya, 100% Indonesia ya.
4: Dengan siapa?
1: Ini dengan saya, Reta, Bu.
4: Iya, salam kenal lah.
1: Iya, salam kenal. Ini Bu Susi ya?
4: Iya.
1: Iya, selamat siang Bu Susi. Salam kenal ya. Sepertinya ini baru pertama ya, ya kita ya.
4: Sering, tapi jarang gabung.
1: Oh iya, dengan saya sepertinya yang baru pertama ini.
4: Iya.
1: Iya. Dari man?
4: Lagulah kalau
1: Iya.
4: ada. Ini nih keluaran 2026 kayaknya nih.
1: Lagunya?
4: Lagunya di ujung senja dari Ratih aja.
1: Ratih aja. Oke, kita cek dulu.
4: Di ujung senja.
1: Di ujung senja ini. Kalau di ujung senja ini, Rindu di ujung senja judulnya yang adanya.
4: Adalah.
1: Tapi penyanyinya ini bukan Ratih tadi, Afri Senjal ini.
4: Iyalah.
1: Coba kita cari dulu Ratih ya. Oke. Ratih. Tidak ada kalau yang penyanyinya itu.
4: Anu jalan ganti apa nih li Lia Lia Lia Ariska, semoga bahagia.
1: Semoga bahagia. Ini lagu Lia Ariska. Oke, semoga bahagia.
4: Salamnya lah.
1: Untuk sebentar Bu. Untuk yang Lia Ariska nih nggak ada nih penyanyinya Yantel ini. Tapi lagunya Semoga Bahagia ada, tapi dari Yantel, penyanyinya Yantel.
4: Iyalah. Iya itu ja.
1: Ya udah oke. Nanti kita putarkan Bu ya.
4: Iya, salam untuk semuanya jalah dari atas
1: ini. Siap.
4: Buat Mbak Dereta, salam sehat.
1: Amin.
4: Hati-hati.
1: Siap.
4: Sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat siang
1: Amin.
4: Menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore Bu Susi dari Kasongan ya. Telah bergabung bersama kita di Request Pop. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bisa hubungi di WhatsApp kami. Sementara ini masih belum bisa, kami sudah cek. Dan kita angkat dulu yang sudah bergabung bersama di WhatsApp. Halo.
2: Halo. 100% musik Indonesia.
1: Iya, 100% musik Indonesia dengan Mbak Sasa ya.
2: Iya, Mbak Rita.
1: Iya, Mbak
2: apa
1: Sasa.
2: Kabarnya? Selamat siang.
1: Oke, kabar baik ini Mbak Sasa di Palangkaraya ini, puji Tuhan. Untuk Mbak Sasa, gimana kabarnya Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, cuma itu aja kayak apalah panas harinya
1: juga. Panas juga ya, Mbak Sasa. Ini gimana kabut di situ?
2: Agak kurang nih.
1: Agak kurang ya, sudah bolak-balik.
2: Jadi kalau malam itu Mbak baunya nih.
1: Oh, baunya yang masih ya Mbak Sasa ya.
2: Masak mungkin ya. Sore itu kebakar ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Itu kalau gambut itu kan kuat itu anginnya.
1: Betul, apalagi Mbak Sasa di dekat situ ya Mbak Sasa ya.
2: Iya, tapi sebagian di sini banyak juga Bang, rumah orang yang sudah kebangun gitu. Nah, kalau dulu kan pernah juga kebakar belakang
1: depan. Iya. Jadi
2: sudah banyak rumah.
1: Iya, jadi kalau malam lah Mbak Sasa lah yang berasa nih.
2: Terasa baunya.
1: Tapi kalau dari pagi sampai siang ini kurang ya Mbak Sasa?
2: Kurang, kayak cuma panasnya gitu kayaknya.
1: Iya, panas nih, panas sekali nih Palangkaraya nih. Satu
2: panas
1: minggu
2: ini sudah.
1: Sudah ada hujan ya setelah terakhir kemarin, kapan itu ya Mbak Sasa?
2: Iya, yang itu aja hari apa
1: iya.
2: Dari itu.
1: Oke. Mbak Sasa mau request lagu apa?
2: Lagu dari Prani Bepiola dengan Dekirian.
1: Iya, lagu
2: judul. Kata Kita Untukku.
1: Oke, ada ini.
2: Salamnya ya.
1: Silahkan, silahkan.
2: Salamnya buat Mbak Susi tadi, Pak Tony. Kita Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, terus Mama Sri, Mbak Weni, Mama Yuda, Mas Pandu, Panparo yang Putri, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z merah.
1: Iya.
2: Rita dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, apa yang dicita-citakan tercapai banyak rezekinya. Selamat siang, jalan sore. Makasih Mbak Rita, lagunya ditunggu. Dadah.
1: Iya, terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Semoga sehat selalu Mbak Sasa ya dan keluarga. Dan oke, kita mungkin angkat ini penelpon yang menelpon ke nomor telepon. Oke, terputus sepertinya. Mungkin bagi para pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di Request Pop pada siang hari ini bisa menghubungi. Oke, kita coba angkat. Halo.
5: Halo.
1: Halo Request Pop.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia dengan Bang Putra Pangkalan Bun ya ini ya.
5: Iya, betul. Gimana kabarnya Mbak Rita?
1: Oh, kabarnya baik ini, puji Tuhan. Alhamdulillah baik sekali ini Bang Putra, meskipun ya cuaca kita sangat panas ya dan berkabut tipis di Palangkaraya.
5: Oh iya, mudah-mudahan segera berakhir dan hujan segera turun gitu Mbak Rita ya.
1: Amin. Untuk di sana bagaimana,
5: aduh,
1: Bang?
5: Kalau kabut asap sih nggak ada ya, tipis, ada tipis banget gitu. Cuma ini, aduh, pemadaman masih berlanjut nih di Pangalambun nih.
1: Oh, masih ya. Kemarin di sini ada juga, tapi tidak selama biasanya.
5: Ya, makanya jangan CPL kan tanggal 5 udah berakhir. Iya. Nyatanya sekarang tanggal 10 masih berlangsung nih.
1: Kita tunggu saja ya, Bang, ya. Semoga memang segera berakhir ini pemadaman kita ini. Karena mungkin...
5: Ya, mudah-mudahan aja, mudah-mudahan Mbak Reta. Ya.
1: Iya.
5: Karena sangat, kita kan namanya di zaman modern ya, sangat sangat ketergantungan pada listrik ini Mbak Reta.
1: Iya, betul sekali Bang Putra ya. Semuanya juga bergantung ya dengan listrik ini.
5: Iya, betul-betul sekali.
1: Iya.
5: Ya, lagunya Mbak Reta. Dari Nada Niyati, Gelas-Gelas Kaca. Ya.
1: Oke, Gelas-Gelas Kaca. Ini lagu zaman dulu nih memang favorit ya sepertinya.
5: Iya, betul Mbak Reta. Ya, game salam Mbak Reta.
1: Iya, silahkan.
5: Tadi... ada Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Bang Tony, untuk Bang Taufik Pangalambun, Bang Dede Pangalambun, Bang Melon Pangalambun, Pak Agal, Mama Yuda di samping, Bang Ari, untuk Bang Jepri, Putra Gacor, Mama Sri, untuk Butri dan Pak Freddy, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, Mbak Wika, Mbak Weni, dan semua pencinta prosa Tu Palangkaraya.
1: Oke.
5: Oke, lagunya ditunggu. Baripanya selamat bertugas. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore, Bang Putra Pangkalan Bun ya tadi ya. Semoga sehat selalu Bang Putra ya. Semoga juga pemadaman listrik di Pangkalan Bun segera berakhir juga dan di Palangkaraya juga tentunya. Oke, kita angkat lagi para pendengar kita yang sudah menghubungi di nomor telepon kita. Halo.
6: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Wah, ini pasti Mama Yuda ini suaranya.
6: Iya, Mbak Rita.
1: Iya. Udah hafal saya ada kalau suara Mama Yuda ini dengan suara semangat dan gembiranya.
6: Oh iya.
1: Gimana Mama Yuda kabarnya?
6: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kabut asap di sana bagaimana Mama
6: ya,
1: Yuda?
6: Ya hanya gitu-gitulah.
1: Gitu-gitu aja lah Mama Yuda kabut di sana.
6: Bawa asap pagi-pagi, aduh.
1: Tapi kalau sudah sore atau malam tuh gimana baunya? Masihkah menyengat Mama Yuda di situ?
6: Ya, segala malam tuh gak kurang. Kalau sudah ada angin, kena kurang.
1: Kebalik ya, ada sama di sini tadi. Kalau Mbak Sasa, kalo malam
6: ada
1: katanya.
6: Angin.
1: Oke. Tetap jaga kesehatan kita, Mama Yuda, ya. Pakai masker juga kalau keluar rumah kita. Oke, mau request lagu apa, Mama Yuda?
6: Iya. Lagunya dari Intan Nuraini apa ya? Selain Gubrak, nah.
1: Oh, kita cari dulu ya judulnya. Gubrak ya, Dilema ada ini. Aduh, ada juga Cinta.
6: Oh, ya.
1: Aku tak sempur.
6: Cinta aja deh.
1: Oh, Cinta aja ya. Oke, kita masuk.
6: Kalau dilema enggak Gelima sudah banyak, gelima lebih,
1: iya.
6: Gelima asap.
1: Mencintai aja sudah Mama Yuda ya. Kalau iya. Dilema-dilema tuh kadang.
6: Semoga cintanya enggak dilema deh.
1: Iya betul. Kalau dilema itu nanti susah tidur jadinya. Iya. Oke, okay. Nanti kita putarkan Mama Yuda ya. Silakan salam-salamnya Mama Yuda.
6: Iya. Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyo, Bang Erwin, Bang Mang Jun, buat Panaparo yang Putri, buat Pak Freddy Putri, buat Pak Tony, buat Bang Pandu, Bang Dede, buat semuanya aja.
1: Oke, untuk semuanya.
6: Buat Abang yang lagi kerja, semoga selalu sehat aja, selalu lindungannya aja, selalu sayang selalu.
1: Iya, oke.
6: Okay. Enggak tersesat lagi.
1: Semoga ya, enggak, jangan sampai
6: kemarin
1: tersesat.
6: Kemarin tersesat,
1: kemana itu Mama Yuda?
6: Mau ke hilir jadinya ke hulu.
1: Aduh, jangan sampai
6: mau
1: itulah.
6: Mau soalnya gak kelihatan.
1: Hati-hati itu Mama Yuda, tuh belum minum. Sepertinya tuh kurang minum, kurang fokus.
6: Ano itu karena asap tuh nah, kita gak kelihatan.
1: Oh,
6: nyebrang,
1: berarti Pak.
6: Tuh.
1: Oh, alah, berarti lumayan mengganggu ya asap di sana ya.
6: Iya, kemarin tuh sesat ya sempat sehari ano lama baru sampai ke tempat kerja.
1: Oh, alah, pantas saja ya. semoga ini ya.
6: Ya, buat Mbak Rita.
1: Ya, siap-siap.
6: Iya, buat Mbak Rita sama partnernya, semoga selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar, rezeki dan aktivitasnya.
1: Amin.
6: Selalu bahagia, happy juga di dengan keluarga.
1: Iya, amin. Seperti Mama ya, Yuda.
6: Harinya, ya.
1: Iya, selalu happy juga. Oke. Terima kasih Mama Yuda.
6: Ya, Mbak Rita, makasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih ya Mama Yuda sudah bergabung bersama kita di Request Pepada siang hari ini. Mungkin masih kami tunggu jika ada para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Request Pop 100% Indonesia. Oke, sudah bisa ini telepon kita sepertinya ya. Sudah ada beberapa masuk. Kita coba angkat dulu pendengar. Halo.
7: Halo.
1: Halo Request Pop.
7: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini Bang Nanang nih.
7: Dari awal tadi aku cuma terputus.
1: Iya, terputus Bang Nanang. Maaf ya, ini sepertinya kalau kebanyakan yang nelpon nih Bang Nanang.
7: Kebanyakan kabut mungkin juga nih.
1: Kabut juga jadi ininya ya, sambungannya. Oke, gimana Bang Nanang kabarnya?
7: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja Bang Nanang lah.
7: Amin ya baik. Alhamdulillah sehat.
1: Iya, meskipun kita masih kabut asap tipis ini, semoga.
7: Kada ya, boleh memang kayak ini keadaan kita kan terima lah.
1: Yang penting kita.
7: Kita terima tapi kita terus waspada kan hati-hati.
1: Iya, menjaga diri kita masing-masing ya. Pakai masker itu juga nah, Bang Nanang.
7: Itu pasti harus pakai masker karena cuacanya sangat buruk kayaknya nih.
1: Iya, sudah. Dalam kondisi ini kurang sehat ini kalau ada pemberitahuannya di HP itu.
7: Iya, ini bukan kalau sehat lagi enggak sehat enggak.
1: Iya, betul. Jadi harus waspada kita ya, pakai masker ya kalau iya. Keluar rumah. Oke, gimana Bang Nanang mau request lagu apa?
7: Lagunya Kangen.
1: Kangen siapa ini Bang Nanang nih?
7: Judulnya Kangen.
1: Oke. Ini untuk seseorang kah Bang Nanang?
7: Ya dari seorang.
1: Oke, dari Dewa 19 ini ya?
7: Iya, dari Dewa 19.
1: Oke, akan kita putarkan nanti setelah lagu-lagu yang lain.
7: Iya.
1: Oke, salam-salamnya ya, Bang Nanang.
7: Salam buat Mama Yuda, Benda Bopin, buat Putra Pangkalan Bun, Nanang Topeng Pangkalan Bun, Bang Milan Pangkalan Bun, buat Ian Selaya, buat JP, dan Mbak Umay, buat Bopin Meme, buat Mbak Sasa, buatnya Ibu Sri, buatnya ya kan ibu semuanya ya. Selamat siang jelas sore semuanya.
1: Iya.
7: Mbak Rita, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga Bang Nanang ya.
7: Selamat sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bang Nanang. Oke, langsung saja kita angkat ini sepertinya penelpon terakhir kita di sesi Request Pop kita pada siang hari ini. kita coba angkat lagi kembali. Halo, oke. Sepertinya terputus ini ya. Oke, kami mohon maaf. Mungkin kita coba lagi nih. Oke, mohon maaf ya pendengar yang telah bergabung. Mungkin kami tunggu lagi. Satu penelpon lagi nih. Oke, sudah masuk kembali. Oke. Halo. Halo, selamat siang, request pop
8: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa ini? Di mana?
8: Dengan Nur di Sampit.
1: Oh, Nur di Sampit. Ini pertama kali ya ini ya?
8: Iya.
1: Iya.
8: Pernah nyoba tapi nggak mau masuk.
1: Oh iya, susah ini Mbak kalau misalnya di telepon biasa ini. Kalau WhatsApp mungkin cepat itu masuknya.
8: Iya.
1: Iya, Mbak Nur di Sampit. Gimana kabarnya Mbak Nur?
8: Alhamdulillah sehat. Cuman kabut pagi itu aja.
1: Oh sama, ini kita juga kabut juga di Palangkaraya ini Mbak Nur. Iya. Oke Mbak Nur, mau request lagu apa?
8: Teh Hijau dari Tulus.
1: Oke, Teh Hijau akan kita putarkan. Nah, oke. Terputus ini sepertinya Mbak Nur ini ya. Oke, mungkin tadi sudah ada lagunya. Nanti Teh Hijau akan kita putarkan ya sebagai lagu terakhir kita di siang hari ini, sesi request pop kita. Mungkin bagi para pendengar semua yang mungkin sudah bergabung tadi tapi terputus, tadi yang terakhir Mbak Nur ini terputus kita Mbak Nur ya, mungkin untuk jaringannya atau kendala di kami atau seperti apa, kami mohon maaf Mbak Nur. Mungkin bisa bergabung kembali di request pop pada hari selanjutnya. Dan mungkin tadi sudah juga lagu-lagunya dari Mbak Nur tadi, ada dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Nanti kita akan putarkan lagu-lagu request dari para pendengar semua. Dan mungkin juga bagi para pendengar yang telah tadi mencoba bergabung bersama kami melalui telepon biasa, ini kami mohon maaf, ini sepertinya ada kendala karena mungkin tidak bisa diangkat ini tadi saking banyaknya itu terdobel-dobel. Oke. Mungkin sekian dulu pendengar untuk sesi request pop kita pada siang hari ini. Bagi para pendengar semua yang mungkin ingin bergabung, masih kami tunggu ya di sesi selanjutnya, mungkin di hari berikutnya maksud kami begitu. Dan untuk itu pendengar, untuk siang hari ini kita dengarkan dulu tadi lagu pertama request dari Bang Tony. Langsung aja kita putarkan dengan judul Anggur Merah 5. Selamat mendengarkan.

0: melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam www.mfa.gov.bn tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut, terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Dan sekian pendengar Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Iya, pendengar Persatuan RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan mungkin ini kita akan putarkan lagu request dari para pendengar tadi. Pendengar ya, maksud kami, pendengar kita tadi dari Nia Daniati dengan judul Gelas-Gelas Kaca. Itu ada request dari Bang Putra, sepertinya nih tadi yang Putra Pangkalan Bun. Oke, mari kita dengarkan bersama Nia Daniati Gelas-Gelas Kaca.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Wah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, mungkin ini akan menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita di Request Pop pada siang hari ini. Tentunya tadi lagu request dari penelpon terakhir kita ya, ada Mbak Nur tadi yang mungkin sempat request lagu, akan tetapi terputus tadi ya. Dan untuk lagu terakhir ini dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Dan mungkin kalau pendengar semua yang sedang berada di fase hidup yang mungkin terasa datar, kehilangan semangat, atau mungkin sedang butuh waktu untuk berdamai dengan diri sendiri, tentunya lagu yang satu ini mungkin bisa terasa dekat dan menggambarkan suasana hati para pendengar semua. Dan lagu Teh Hijau dari Tulus ini bercerita tentang rasa hampa dan proses menerima bahwa setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk kembali menemukan rasa dan semangat hidup. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Selamat mendengarkan.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk...
1: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
2: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
1: Ah, bosan Bu. Nanti aja belajarnya.
2: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
1: Masa depan? Maksudnya gimana ya Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
2: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
1: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
2: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit. Supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
1: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
2: Betul itu, Dika.
1: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
2: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini telah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang mungkin telah bergabung bersama kami tadi dalam program Request Pop. Dan tentunya para pendengar yang telah setia bersama kami dari mungkin dari jam 10 tadi pagi hingga ini sudah memasuki, mungkin sebentar lagi kita akan masuki waktu itu sholat asar. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Dan untuk Palangkaraya sore hingga malam, Anda akan ditemani oleh rekan kami, Adi Putra. Dan untuk itu pendengar, marilah kita dengarkan dan ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian

0: dekat. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Lalu dalam Palangkaraya sore hari ini, pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dan musik, lalu dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara ya. Jangan lewatkan Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jangan ketinggalan juga informasi terbaru dari Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah dengan informasi terupdate-nya dan Warta Berita Nasional, dan akan kami tutup dengan Mimbar Agama Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, belakangan ini masyarakat dihadapkan dengan kenyataan pahit, di mana yaitu pemadaman listrik bergilir untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan tersebut. Jajaran DPRD Palangkaraya menggelar rapat dengan pendapat dengan manajemen PLN. Mari kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Ketua DPRD Palangkaraya Subandi terkait hasil pertemuan dengan PLN. Selengkapnya akan dipandu oleh rekan kami Edi Suroso.
1: Pendengar RRI, belakangan ini masyarakat dihadapkan dengan kenyataan pahit, yaitu pemadaman listrik bergilir. Untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan tersebut, jajaran DPRD Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen PLN baru-baru ini. Nah, mari kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Ketua DPRD Palangkaraya, Bapak Subandi, terkait hasil pertemuan dengan PLN tersebut. Baik Pak Subandi, bisa dijelaskan terkait pemanggilan manajemen PLN ke DPRD. Dari keterangan yang disampaikan PLN, kapan suplai listrik kembali normal?
2: Terima kasih pada para media yang telah menyaksikan rapat dengar pendapat pimpinan DPRD dan anggota DPRD dengan PLN wilayah Kota Palangkaraya. Dalam rapat tersebut, pihak PLN telah menyampaikan secara jelas dan rinci terkait dengan pemadaman listrik tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka pihak PLN menjelaskan dan kawan-kawan dari pimpinan dan anggota komisi menyampaikan sehingga ada beberapa catatan dalam hasil rapat tersebut. Pertama, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2026 yang akan datang, suplai listrik di Kota Palangkaraya cukup, tidak ada pemadaman, tetapi dalam kondisi siaga. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengaduan-pengaduan masyarakat, baik itu mati listrik, kemudian ada gangguan lain-lain, tentu ini agar ada kesamaan bahwa PLN menyediakan call center yang itu bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu PLN mobil, kemudian dan call center 123. Dan tadi penjelasan PLN apabila itu masuk dan tercatat, itu akan segera dilayani sesuai dengan wilayah timur dan wilayah barat tadi. Kemudian yang terakhir, ke depan apabila ada pemadaman atau gangguan yang lain-lain, itu kita mengharapkan tadi diberitahukan jauh-jauh hari kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang pemadaman, baik itu penyebab dan akan kapan akan pulih kembali.
1: Lantas bagaimana mekanisme ganti rugi yang diberikan PLN kepada pelanggan? Kapan saja jadwal pemadaman secara tepat dari PLN agar masyarakat sudah siap manakala terjadi pemadaman?
2: Maksudnya kondisi siaga nanti secara teknis dari PLN. Kemudian akhir Agustus 2026 pelayanan listrik di Kota Palangkaraya normal kembali. Kemudian sebelum tanggal 5 Agustus masih ada pemadaman bervariasi sesuai dengan pengumuman penyampaian, itu kisaran waktunya 3 jam. Itu yang pertama, kesimpulan pertama. Kemudian yang kedua, suplai listrik untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, PDAM, rumah bersalin, dan fasilitas umum lainnya yang untuk masyarakat itu tidak ada pemadaman. Di suplainya ada karena masing-masing itu mempunyai mesin genset masing-masing, kemudian kalau memang tidak ada diberi bantuan oleh PLN. Kemudian sebelum tanggal 5 Agustus masih ada pemadaman bervariasi sesuai dengan pengumuman penyampaian, itu kisaran waktunya 3 jam. Itu yang pertama, kesimpulan pertama. Kemudian yang kedua, suplai listrik untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, PDAM, rumah bersalin, dan fasilitas umum lainnya yang untuk masyarakat itu tidak ada pemadaman. Di suplainya ada karena masing-masing itu mempunyai mesin genset masing-masing, kemudian kalau memang tidak ada diberi bantuan oleh PLN.
1: Pertanyaan terakhir, bagaimana sistem pencatatan yang dilakukan pihak PLN kepada masyarakat agar bisa tepat ketika terjadi pemadaman?
2: Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengaduan-pengaduan masyarakat, baik itu mati listrik, kemudian ada gangguan lain-lain, tentu ini agar ada kesamaan bahwa PLN menyediakan call center yang itu bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu PLN mobil, kemudian dan call center 123. Dan tadi penjelasan PLN, apabila itu masuk dan tercatat, itu akan segera dilayani sesuai dengan wilayah timur dan wilayah barat tadi. Kemudian yang terakhir, ke depan apabila ada pemadaman atau gangguan yang lain-lain, itu kita mengharapkan tadi diberitahukan jauh-jauh hari kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tentang pemadaman, baik itu penyebab dan akan kapan akan pulih kembali. Mungkin 3-4 hal itu. Dan terakhir, terhadap pelanggan PLN itu akan diberikan kompensasi, tetapi itu berupa pemotongan pembayaran, baik itu token maupun yang biasa, abonemen atau pakai pulsa. Perhitungannya secara resmi nanti dari pihak PLN dan ISDM akan menghitung. Intinya nanti pada saat pembayaran bulan selanjutnya nanti ada pemotongan. Itu mungkin.
3: Untuk datanya sendiri itu terjamin, Pak? Untuk siapa aja yang mendapat kompensasi itu?
2: Ya jelas kalau berbicara data nanti secara konkret PLN, tapi mana dia menjadi pelanggan, tentu secara otomatis akan ada data. Data itu masuk, tentu nanti akan perhitungan dan akan diberikan. Mungkin itu secara umum, tapi secara teknis silakan PLN.
1: Demikian pendengar wawancara saya bersama dengan Ketua DPRD Palangkaraya, Bapak Subandi. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sampai berjumpa pada program khusus wawancara selanjutnya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, pemerintah kota atau Pemko Palangkaraya terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui program kredit UMKM Keren. Program ini memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga 0% kepada pelaku usaha melalui kerjasama Pemko Palangkaraya dengan Bank Kalteng. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparid, mengatakan program pembiayaan tersebut menyediakan platform kredit mulai dari Rp10 juta hingga Rp20 juta. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Kredit tersebut memiliki tenor atau jangka waktu pengembangan selama 2 tahun. Selama periode tersebut, bunga pinjaman ditanggung sehingga pelaku UMKM tidak perlu membayar bunga kredit atas pembiayaan yang diterima. Menurutnya, skema pembiayaan dengan bunga 0% ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha, terutama dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan usahanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di program UMKM Keren, di mana program kredit UMKM Keren juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Dukungan terhadap sektor UMKM dinilai penting karena keberadaan pelaku usaha turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha di tingkat lokal. Selain memberikan fasilitas bunga 0%, proses pengajuan kredit UMKM Keren dirancang lebih mudah bagi masyarakat. Kemudahan tersebut diwujudkan melalui kerjasama resmi antara Pemko Palangkaraya dan Bank Kalteng dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Pemerintah Kota Palangkaraya berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan tambahan modal, kemudahan akses pembiayaan, serta dukungan pemerintah. UMKM di Kota Palangkaraya diharapkan semakin berkembang, memiliki daya saing, dan mampu memperkuat perekonomian daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
4: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
3: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
4: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, program makan bergizi gratis MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemasok makanan memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah seorang pemasok makanan berbahan dasar ikan dan ayam untuk program MBG, Junior, mengatakan ketersediaan dan kualitas bahan pangan menjadi perhatian utama dalam memenuhi kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia memastikan bahan seperti ayam, ikan, tahu, dan tempe yang digunakan dalam produk olahan harus dalam kondisi segar. Sementara proses pengolahan dilakukan sesuai pesanan dan kebutuhan gizi yang telah ditentukan. Pesanan dari SPPG umumnya dilakukan beberapa hari sebelum makanan diproduksi, dengan jumlah mencapai sekitar 2.600 hingga 6.000 potong dalam sekali pemesanan. Setiap produk juga harus ditimbang secara presisi agar kandungan protein, karbohidrat, dan unsur gizi lainnya sesuai dengan perhitungan ahli gizi di SPPG, termasuk produk seperti siomay ikan yang diproduksi dengan tambahan sayuran.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami kembali membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan kami siapkan sore hari ini. Bersama saya, Yuniar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: nya ya, merah dan juga putih, luar biasa. Baik, Mbak Ria, silakan.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan Afriani.
2: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
3: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota, dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 itu jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
2: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setia Kusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
4: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
2: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur, saya kembalikan ke Anda Junior yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk Lintas Banjar selanjutnya.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore, Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore nih ya. Kabar sehat dan Tarakan 2 harian ini malah lagi panas-panasnya nih ya. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan
1: Ya.
0: sangat cerah.
1: Tapi kabar baik
0: Baik.
1: semua kan ya angkasawan ya di Banjarmasin ya.
0: Alhamdulillah, baik dan sehat. Mas Agus,
1: Alhamdulillah.
0: informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakanier ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft, Nier.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan, selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Nier. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di

0: Kalimantan Utara.
1: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
2: Program Hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis Ecoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
1: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktek ini akan kami serahkan, nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya, supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri, terus akhirnya bisa menjual betulan sendiri, nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
2: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Rekan Niar, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: Kota Banjarmasin targetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemko Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvi Yanur, mengungkapkan capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
3: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internet lainnya. Ya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktifasi IKD-nya. Nah, kalau nyai IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktifasi IKD-nya.
2: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya, dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah. Baik, semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya.
1: Ya, amin, amin. Baik.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI, belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.
4: Sudah lama sampaikan ke Pak RT?
3: Iya, lama sudah.
4: Terus ini sekarang baru datang?
3: Iya, baru datang ini. Kaget yang aku dengar ini, bantuan ini, bedah rumah ini. Ini aku kaget. Karena Pak RT aku sudah ini kan laporkan, jadi dia datang, dia kasih tahu itu, aku kaget lah. Kaget tapi senang.
2: Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini dinilai sudah tidak layak. Bagi Yuliana, bantuan tersebut menjadi harapan baru untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
3: Aku terima kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
2: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 Juta Rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu, Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya, Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, ada informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya ini. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
3: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
4: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
5: Ya. Ada yang sudah di polis lain.
4: Ya, kemarin juga di daerah mana itu kan juga kan di polis lain lagi dalam penyelidikan. Ya.
3: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Adi Asmita sebagai tergugat 2 di mana saja berada. Berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 146 PDT.G -2026 PNPLK tanggal 1 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Alim Ferry Sanjaya sebagai penggugat melawan Alfian DKK sebagai para tergugat. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Mendengar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan pihaknya mulai membuat sejumlah titik sumur bor di sekitar lokasi kebakaran untuk meningkatkan efektivitas pemadaman. Pembuatan sumur bor tersebut dilakukan BPBD Kota Palangkaraya bekerjasama dengan Manggala Agni Daops Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya. Keterbatasan sumber air menyebabkan proses pemadaman belum dapat dilakukan secara tuntas, terutama pada lahan gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu munculnya kembali titik api apabila tidak segera dilakukan pembasahan secara optimal. Hendrikus menjelaskan, pemanfaatan sumur bor dinilai lebih efektif dibandingkan mengangkut air menggunakan mobil tangki dari sumber air atau embung yang lokasinya cukup jauh dari titik kebakaran. Dengan adanya sumur bor, petugas dapat memperoleh sumber air yang lebih dekat untuk mendukung proses pemadaman dan pembasahan lahan.

0: Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Palangkaraya tahun 2026 resmi dimulai pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Universitas Palangkaraya tersebut diikuti oleh 3.542 mahasiswa baru yang berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Para mahasiswa baru tersebut tersebar di 8 fakultas dan 44 program studi, menjadikan PKKMB sebagai momentum awal untuk mengenal lingkungan akademik, kehidupan kampus, serta berbagai nilai dan budaya yang ada di Universitas Palangkaraya. Pelaksanaan PKKMB UPR 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026. Selain menjadi sarana pengenalan kehidupan akademik dan kemahasiswaan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk membangun karakter, memperluas pertemanan, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia perkuliahan. Dalam menyambut mahasiswa baru, pemerintah daerah juga menekan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengajak mahasiswa untuk berani bermimpi dan mengembangkan potensi selama menempuh pendidikan di UPR. Semangat buat calon mahasiswa baru ya, sudah bukan calon, tetapi mahasiswa baru Universitas Palangkaraya. Bahkan mungkin sore ini masih ada kegiatan ya, dan nanti hati-hati ketika adik-adik kita ini kembali pulang atau kembali ke kos masing-masing.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, w.mfa.gov.bn, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan HiFi moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek.

0: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda wawancara bersama DPRD Kota Palangkaraya.
1: Anda masih bersama program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di program 1 LPP RRI Palangkaraya.

0: Pendengar, reporter Edi Suroso bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Kemal Naseri, akan melaksanakan wawancara seputar persoalan viral di tengah masyarakat, di antaranya penerimaan peserta didik baru, kelangkaan gas LPG, dan efektivitas Perda Pramuka. Selengkapnya akan dipandu oleh rekan Edi Suroso.
1: DPRD Palangkaraya, Bapak Kemal Naseri. Kita akan wawancara seputar dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Baik Bapak Kemal, menanggapi proses penerimaan peserta didik baru, menurut pandangan Anda seperti apa?
2: Ya kita menunggu dulu kan, namanya baru mulai pembukaan, kita lihatlah dinamika di masyarakat, bagaimana prosesi daripada penerimaan siswa baru ini, murid baru ini kan, kita tunggu saja lah, kita belum bisa berandai-andai. Kalau memang terjadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapan, ya kami akan mengambil langkah-langkah supaya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, apa sekolahan itu bisa terbuka secara terbuka. Tidak ada lagi permainan-permainan yang macam-macam. Tapi kalau sekarang saya belum berani mengatakan apakah ada penyelewengan atau tidak, kita belum tahu. Ini kan baru mulai pembukaan kan, nanti kita lihatlah.
3: Perbaikan untuk dinas pendidikan apa Pak yang perlu diperbaiki di sistem penerimaan baru ini?
2: Ya kan sudah standar nasional. Tahapan kan donasi, ya kan ada beberapa penerimaan kan, ada afirmasi melalui orang pindah sekolah, domisili kan, banyak macam jalur prestasi. Nah kita lihat lah, kan banyak yang apa untuk mengakomodir masyarakat kan ada afirmasi, ada berdasarkan lokasi.
1: Masyarakat terkadang masih menilai adanya sekolah favorit dan tidak. Menurut Anda, bagaimana menyeragamkan kualitas pendidikan?
2: Ya kan, ada berdasarkan prestasi, apa yang pernah diraih oleh anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palangkaraya. Tapi kita mengingatkan ke depan, bagaimana sekolah-sekolah ini memiliki standar yang merata, supaya tidak ada lagi sekolah yang mendapatkan siswa dan ada yang tidak mendapatkan siswa. Karena masyarakat anak ingin melihat mana sekolah yang favorit dan tidak favorit. Nah kita bagaimana menstandarkan bahwa pendidik ini sama, seragam semua, arti standarnya sama, tidak ada beda. SMP A, B, saya nggak usah membuat SMP lah, SMP A, B, C, D, arti standar. Yeah. Kalau ini tetap diterapkan pada waktu ini nanti apa? Banyak sekolah, ada yang sekolah yang tidak kebagian murid. Yeah. Karena sekolah itu banyak sekolah-sekolah yang favorit yang mendapatkan siswa. Yeah.
1: Pertanyaan lain Pak Kemal seputar keberadaan gas LPG. Saat ini semakin sulit nih masyarakat memperolehnya. Apa solusi yang diberikan oleh DPRD?
2: Gas LPG terutama 3 kilo, 5 kilo yang ada di Kota Palangkaraya. Memastikan bahwa gas itu memang dipasarkan, diberikan kepada masyarakat yang tepat. Karena kita lihat kan LPG itu kan LPG 3 kilo untuk warga miskin. Nah, jangan warga yang mampu ikut-ikutan juga mencari belanja gas LPG 3 kilo. Sebenarnya gas LPG 3 kilo itu kalau memang dipasarkan dengan tepat sasaran, tidak ada salah langka, cukup. Karena pemerintah itu sudah menghitung bahwa di daerah ini kepulauan gas LPG 3 kilo sekian botol, sekian tabung, sudah dihitung. Tapi karena ada pemain-pemain spekulan yang mencari keuntungan, nah maka terjadilah kelangkaan seperti saat ini itu. Nah, kita namanya LPG ini kan ada lembaga tersendiri yang mengelola. Kita ini kan sifatnya hanya memantau, memastikan bahwa harga itu sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu kan yang apa itu saya ada menyatat ini. Pertamina Patraniaga, PT Pertamina Patraniaga yang diberikan wewenang untuk mengelola pemasaran daripada LPG. Nah, maka kita ingin melihat nanti bagaimana proses nanti kita ke lapangan lah. Kita ke lapangan bagaimana kelangkaan ini. Apakah kelangkaan ini memang secara nasional atau memang ada spekulan-spekulan yang mengambil kesempatan-kesempatan mencari keuntungan di tengah kesusahan masyarakat. Kita lihat nanti. Kita akan kunjungan ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Palangkaraya, bagaimana sih sistem penyuplai ini? Apakah berdasarkan domisili, apakah berdasarkan KTP dan sebagainya? Kita lihat nanti, kita akan minta izin yang ketua DPRD Kota Palangkaraya untuk kita mengunjungi pangkalan-pangkalan.
1: Kemudian Pak Kemal, terkait kerjasama Pemko Palangkaraya dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Bagaimana menurut Anda?
3: Tanggapannya itu
2: ya bagus, ya. Bagus. Kita mendukung. Memang saya di awal-awal kan memang Kota Palangkaraya dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti gula, beras, minyak, sayur, ikan itu memang banyak didatangkan dari wilayah Kota Palangkaraya, terutama daerah-daerah penyangga ekonomi seperti Banjarmasin, Sampit, ya kan. Nah, beras didatangkan dari Jawa. Nah, tapi ini suatu terobosan yang baik dari pemerintah Kota Palangkaraya yang melakukan kerjasama dengan daerah lain. Nah, kenapa itu bagus? Kita menyambut baik. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, akan berdampak positif bagi masyarakat. Dan kita juga jangan hanya sebagai pembeli, mungkin Pemko akan menawarkan juga, arti imbal balik, apa yang ingin kita pasarkan ke Karo. Arti kan neraca perdagangan itu kan ada berimbang kan. Lalu kita ini jangan hanya beli terus. Lalu apa, produk apa yang ingin kita tawarkan ke Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah itu, kan banyak, Kota Palangkaraya banyak. Kerajinan, segala lilis, segala apa itu batik, dan apa itu produk-produk unggulan Kota Palangkaraya kan, yang khas kita kan. Nah, kita jangan hanya membeli, bagaimana kita juga menawarkan produk-produk unggulan dari Kota Palangkaraya, arti sama kan. Nah, itu namanya kerjasama. Kalau kita cuma beli, mereka tidak mau beli barang kita, tinggal tidak imbang.
1: Terakhir Pak Kemal, saat ini Perda Pramuka sedang dibahas, bagaimana efektivitasnya dan siapa leading sektornya?
2: Yang punya perda tentang kepromosian satu itu Kabupaten Seruyan. Ini Kota Palangkaraya untuk yang kedua, di Kalimantan Tengah. Nah, kita menyambut baik keseriusan pemerintah Kota Palangkaraya dengan mengajukan perda tentang kepromosian, yang mana dalam kepromosian itu kita bagaimana menanamkan kepribadian yang baik, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, bagaimana pemuda itu bisa bertahan dalam situasi apapun. Artinya pemuda itu kalau di pramuka itu memang diajarkan bagaimana bisa survive dalam situasi apapun. Maka mereka itu ada kemah, ada hacking, macam-macam kan, tingkat-tingkat ke permukaan kan. Maka kita menanggap baik, dan dengan kita tetapkan satu daerah, maka pemerintah daerah wajib memperhatikan itu. Kegiatan-kegiatan baik dari segi fasilitas maupun anggaran harus disiapkan bagi kalau perda itu ditetapkan. Artinya perda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat di daerah, bagaimana kegiatan-kegiatan kepramukaan itu disupport, didukung oleh pemerintah daerah. Tapi ini bukti bahwa antara pemerintah Kota Palangkaraya dan lembaga DPRD Kota Palangkaraya ini mendukung penuh kegiatan-kegiatan kepemudaan, khususnya tentang kepramukaan. Itu aja.
1: Demikian pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Kemal Nasiri. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sampai ketemu pada program khusus wawancara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mengikuti wawancara interaktif program 1 LPPR RI Palangkaraya bersama DPRD Kota Palangkaraya. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program 1 LPPR RI Palangkaraya, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawah. Fatur.

Yes.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawah Fathur. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di masjid atau musola terdekat. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan di ruang dengan anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, personil Polsek Bukit Batu bersama MPA Bos Foundation melakukan pengecekan titik api di Jalan Harawung, Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Minggu 9 Agustus 2026. Dari hasil pengecekan, ditemukan lahan semak belukar yang terbakar dengan luas sekitar 10 hektar. Petugas juga menemukan gumpalan asap di sekitar lokasi. Kapolsek Bukit Batu, Ibda Muhammad Hafiz Ramadan mengatakan, pemantauan dan penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas. Lahan yang terbakar berada di sebagian area milik warga dan sebagian wilayah Taman Nasional. Kondisi lahan yang ditumbuhi semak belukar serta berada di kawasan gambut membuat api perlu terus dipantau. Upaya pemadaman dilakukan dengan bantuan MPA Tangkiling, menggunakan air dari rumah warga dan sumber air terdekat. Petugas juga berkoordinasi dengan Lurah Habaring Hurung terkait kepemilikan lahan yang terdampak. Petugas terus berada di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi asap maupun bara yang dapat memicu kebakaran kembali.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Senin 10 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.
1: Kesadaran daripada masyarakat,
2: banyak yang mengalami gagal panen. Nah, mungkin itu salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan harga.
0: Pendengar, inilah Warta Berita Petang selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Informasi pertama dalam Warta Berita Daerah Petang hari ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui program Gebiar Reward Betang Patuh 2026. Selengkapnya, Gajaya Bijaksana melaporkan.
1: Kepatuhan, kesadaran daripada masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kalimantan Tengah kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui program Gebiar Reward Betang Patuh 2026. Program ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Kepala Bapenda Kalimantan Tengah Sutoyo mengatakan program tersebut tidak hanya memberikan apresiasi kepada wajib pajak, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan SAMSAT agar semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan memanfaatkan layanan berbasis digital.
1: Kepatuhan, kesadaran daripada masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga dengan masyarakat sadar bahwa pajak itu dari kita untuk kita, maka diharapkan dengan salah satu momentum saat ini akan memberikan kesadaran dari masyarakat yang wajib pajaknya rutin, tahun depan yang akan datang akan lebih aktif lagi.
3: Sementara itu, di tempat terpisah, pemerintah Kota Palangkaraya memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Kepala Bapenda

0: Dalam Gebyar Reward Betang Patuh 2026, sejumlah hadiah disiapkan bagi wajib pajak yang beruntung. Hadiah utama berupa emas, yakni satu pemenang mendapatkan emas 5 gram. Dua pemenang masing-masing memperoleh emas 2,5 gram, serta dua pemenang mendapatkan emas 1 gram. Tidak hanya emas, hadiah lainnya juga disediakan seperti kulkas, mesin cuci, televisi 32 inci, rice cooker, kompor, kipas angin, hingga setrika. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Gerakan Pangan Murah GPM memberikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
2: Gerakan Pangan Murah mengintervensi beberapa komoditi pangan yang saat ini sedang mengalami kenaikan.
3: Musim kemarau mempengaruhi bidang pertanian di wilayah Kota Palangkaraya. Ada beberapa tanaman sayur mayur hortikultura yang kekurangan air saat kemarau seperti sekarang, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Sejumlah kebutuhan pokok pangan seperti beras, bawang merah, dan bumbu dapur seperti cabai rawit mengalami kenaikan harga. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP, pemerintah Kota Palangkaraya melakukan berbagai strategi dalam upaya menstabilkan harga pangan agar tidak mengalami kenaikan. Melalui gerakan pangan murah di setiap wilayah kelurahan di Palangkaraya, dengan peran dari dinas maupun instansi terkait, diharapkan berbagai kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dapat teratasi. Menurut Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Yusianto, saat ini beras mengalami kenaikan harga, khususnya untuk beras lokal jenis Mayang Karang Dukuh, naik di kisaran harga Rp20 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara itu untuk siam pemanukan di kisaran harga Rp19.000 per kilogram di tingkat pengecer. Selain itu, DPKP Kota juga memanfaatkan beras pemerintah SPHP dijual dengan harga terjangkau di setiap kegiatan GPM atau melalui agen resmi Bulog Kalteng. Sementara itu untuk cabai rawit, meski harga kembali stabil dan stok masih tersedia, namun harga masih di atas harga acuan pemerintah Rp80.000 per kilogramnya.
2: Mensosialisasikan beras lokal seperti Mayang, Karang Dukuh, dan lain-lain yang harganya memang masih tinggi. Bahwasanya kita sore masih ada beras-beras lain, beras-beras mengganti, beras-beras substitusi yang harganya masih tidak mahal.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Kota Palangkaraya, Pajar Bakti, mengatakan untuk musim seperti saat ini banyak para petani yang gagal panen akibat beberapa tanaman hortikultura yang kurang air, sehingga banyak yang mati. Kondisi cuaca juga mempengaruhi produksi tanaman jenis tertentu.
4: Banyak yang mengalami gagal panen. Nah, mungkin itu salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan harga.
3: Untuk menangani inflasi di Kota Palangkaraya, maka pemerintah kota menggencarkan program GPM di sejumlah kelurahan yang memang masyarakatnya sangat memerlukan kebutuhan pokok dan pangan dari pemerintah, khususnya di kelurahan pinggiran kota. Di antaranya, Kanarakan, Kameloh Baru, Bereng Bengkel, dan Sebengau. Sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat lebih terjangkau. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulida, mengapresiasi pelaksanaan Murah Expo 2026 yang digelar di alun-alun Jorih Jerah, Puruk Cahu. Dina menilai kegiatan yang berlangsung 7 hingga 17 Agustus tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung berbagai potensi, produk, serta capaian pembangunan daerah. Dina mengatakan, Murah Expo juga menjadi sarana mempererat interaksi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, keberagaman peserta, mulai dari perangkat daerah, pelaku usaha, instansi, perbankan, organisasi, hingga pihak swasta, dapat memberikan informasi mengenai pelayanan pemerintah dan produk yang ditawarkan. Dina berharap, Murah Expo 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produknya. Ia juga mendorong peserta menampilkan inovasi dan kreativitas agar berbagai potensi Murung Raya semakin dikenal luas.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Berpindah ke informasi selanjutnya, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, khususnya para Kapolres, agar setiap kejadian karhutlah

0: langsung dilakukan penyelidikan. Pemeriksaan tidak hanya ditujukan kepada perorangan, tetapi juga pihak swasta maupun korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran lahan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Ada satu tersangka yang sudah ditetapkan tersangka, dan yang lain saya sudah perintahkan untuk dilakukan penyelidikan.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan akan menindak tegas setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penetapan seorang petani sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, tersangka diduga membakar lahan hingga api meluas dan mencapai sekitar 1 hektar. Penetapan tersangka ini menjadi bukti bahwa kepolisian tidak hanya melakukan upaya pemadaman, tetapi juga menindak pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.
1: Ada satu tersangka yang sudah ditetapkan tersangka, dan yang lain saya sudah perintahkan untuk dilakukan penyelidikan. Ya, saya berharap ini jangan sampai berkembang lagi masalah kebakaran hutan dan lahan ini, karena dari data BMKG ini kan kita sudah dapat informasi jelas bahwa titik puncaknya ini di bulan Agustus dan September, dan ini masih panjang. Belum lagi fenomena El Nino itu kan makin membuat situasi kemarau ini semakin kering. Ya.
2: Iwan Kurniawan menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian khususnya para Kapolres agar setiap kejadian karhutla langsung dilakukan penyelidikan. Pemeriksaan tidak hanya ditunjukkan kepada perorangan, tetapi juga pihak swasta maupun korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran lahan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendrikus Satria Budi mengatakan, pihaknya terus berjibaku melakukan pemadaman karhutla, terutama di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Kebakaran bahkan mulai merambah ke kawasan permukiman. Dalam proses pemadaman, personel BPBD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi kebakaran, sehingga upaya penanganan menjadi lebih sulit.
3: Terutama kalau yang terbakar itu wilayahnya wilayah hutan, yang notabene memang jarak tempuh dari satuan darat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita kan harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalan yang mungkin harus merintis, dan itu kendala kami. Kemudian yang kedua itu adalah sumber air, Pak Edi.
2: Yeah.
3: Nah, sumber air yang tidak tersedia, sehingga berbagai upaya kita maksimalkan. Hari ini kita mencoba pembuatan sumur bor portable, Pak. Jadi sumber air nggak ada, kita coba buat sumur. Kemudian itu bisa untuk sebagai sumber air yang untuk memadamkan daerah sekitar.
2: Hendrikus mengingatkan masyarakat agar tidak bermain api maupun melakukan pembakaran lahan, terlebih di tengah kondisi cuaca yang terik dan kering seperti ini. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran meluas dan membahayakan permukiman masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Potensi komoditas pertanian Kalimantan Tengah dinilai memiliki peluang besar menembus pasar internasional. Founder dan CEO PT AJBB Kalimantan Tengah, Amin Bahrudin Asari, mengatakan pihaknya fokus mengembangkan komoditas pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Menurutnya, sejumlah komoditas seperti kratom, kelor, sekam padi, dan kelapa memiliki potensi ekonomi tinggi. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian masyarakat.
4: Jadi respon mereka itu sangat senang sekali ketika saya menyampaikan, terutama kelor, kratom, itu mereka kaget. Karena saya bilang di tempat kami, kratom sama kelor itu seperti rumput, saya bilang begitu.
5: Iya, iya.
4: Tumbuh subur di mana-mana. Mereka, oh really? Mereka kaget. Nah, ketika kaget itu, saya meyakinkan mereka, ayo datang ke Kalimantan Tengah. Saya tidak, kalau bisa ke depan itu, saya tidak ekspor bahan bakunya.
5: Okay.
4: Tapi kita ekspor bahan jadinya, hilirisasi. Ayo datang ke Indonesia, ke Kalimantan Tengah, buat pabrik di sini. Pabrik ekstraksi di sini, kita jual bahan bakunya ke sana. Dan sudah ada buyer itu yang mau ke Indonesia, ke Kalimantan Tengah.
0: Selain membuka pasar ekspor, pihaknya juga menggandeng petani lokal melalui edukasi mengenai penanaman dan pemanenan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar pasar internasional. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam warta berita daerah petang hari ini, Bunda PAUD Kapuas, Kalimantan Tengah, Siti Saniah Wiyatno menyatakan dukungan penuh terhadap program kebijakan wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, penguatan kapasitas Bunda PAUD menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Siti Saniah beserta jajaran mengikuti seminar bertema Bunda Si Jela, Strategi Proaktif Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun dan Digitalisasi Pelaporan Melalui Portal Pijar yang diselenggarakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kalimantan Tengah melalui konferensi video. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran Bunda PAUD sebagai penggerak peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, khususnya dalam mendukung 1 tahun pendidikan prasekolah. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan strategi jemput bola melalui 4 pilar, yakni mendatangi, mendata, mendampingi, dan menghubungkan. Strategi ini diharapkan mendorong Bunda PAUD lebih proaktif memastikan anak memperoleh akses pendidikan prasekolah serta mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Selain itu, peserta juga mendapat panduan pengoperasional dashboard portal Pijar Bunda PAUD untuk mendukung pelaporan dan dokumentasi program kerja secara digital. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat. Disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi, dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengoptimalkan satuan tugas udara dan darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Penanganan dilakukan melalui pemantauan, pemadaman, hingga pendinginan di sejumlah wilayah terdampak. Gubernur Kalimantan Tengah Gustia Sabran mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam merespon kejadian karhutla. Hal tersebut disampaikannya pada Senin 10 Agustus 2026 dalam operasi penanganan sebanyak 4 regu Satgas Udara dan 16 regu Satgas Darat dikerahkan. Dari jumlah tersebut, 10 regu darat ditempatkan di Tumbang Nusa, 1 regu di Kameloh Baru, 1 regu di Kalampangan, serta 4 regu bersiaga di pos komando. Khusus penanganan di wilayah Tumbang Nusa, pemerintah juga mengerahkan tambahan personil gabungan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat proses pemadaman dan penanganan lanjutan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan, penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Toyib, penanganan tidak cukup dilakukan dengan pemadaman api yang terlihat di permukaan. Petugas juga melakukan pembasahan, pendinginan, dan penyekatan untuk mencegah bara maupun titik panas kembali memicu kebakaran. Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah, hingga 9 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.333 kejadian bencana sejak awal tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.114 kejadian merupakan karhutla dengan luas area terdampak mencapai 2.237,73 hektar. Dan hingga kini upaya penanganan terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Penanganan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, TNI, Polri, serta masyarakat sekitar.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti Lamidin, Paupara, Paku Limbeh, Paku Hurang, dan Paku Bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan cerna.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalau i. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dalam Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
5: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
6: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
5: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Pendengar, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada

0: 9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
3: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
4: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
3: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
5: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
3: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
7: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
6: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutlah menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas

0: Manggala Agni tidaknya melakukan pemadaman namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
1: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
0: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
3: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
3: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
4: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
5: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
4: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
6: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
7: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
8: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
7: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya debit air di hampir seluruh Bekasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
6: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
7: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari kesetiaan yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita supportnya. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk kebutuhan penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kita ikuti bersama. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menemani waktu malam Anda dalam mimbar agama Islam. Ruang bagi kita untuk sejenak menenangkan hati, menambahkan wawasan, dan mengambil hikmah dari ajaran Islam untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, teknologi yang harus berkembang, dan komunikasi yang semakin mudah, ada satu hal yang tetap menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan kita, yakni akhlak yang baik. Dan malam hari ini ada tema yang cukup menarik, yakni meneladani akhlak Rasulullah di era modern. Dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, Ibu Maria Ulfah S.Kom.I. yang akan membahas topik kita malam hari ini jauh lebih dalam. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Tema kita malam hari ini cukup menarik ya, yakni meneladani akhlak Rasulullah di era modern. Baik, silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali mendengarkan siaran mimbar agama Islam pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini sebenarnya kita masih berada di akhir bulan Safar, yang mana sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal atau yang sering kita sebut dengan bulan Maulid. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di era modern sekarang ini, ada baiknya kita mengulang kembali sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Mekah. Tahun itu disebut tahun Gajah karena terjadi peristiwa besar, yaitu pasukan Gajah Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang mana sebagaimana itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Fil. Dan di situ ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Nabi dalam kandungan, yaitu saat umur kandungannya masuk ke bulan kedua. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab yang juga harus meninggalkan Nabi saat umur 6 tahun. Selain kejadian pasukan Abraham yang gagal menghancurkan Ka'bah atas bantuan Allah melalui burung Ababil, sejak kecil Nabi Muhammad itu juga disusui oleh Halimatu Sadiyah, seorang ibu dari Bani Sa'ad. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya wafat, lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun kakeknya meninggal dunia 2 tahun kemudian. Setelah itu Nabi Muhammad dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Sejak kecil beliau juga dikenal dengan jujur dan cerdas. Ketika remaja, beliau ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam dan menunjukkan sikap yang sangat mulia. Namun pada saat sampai di perkampungan Busra, mereka disambut oleh pendeta. Kemudian pamannya menceritakan tentang sikap Nabi Muhammad. Kemudian sang pendeta itu mengatakan, "Jika anak ini akan menjadi orang besar seperti yang ada dalam kitab yang telah dikajinya." Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita Quraisy yang terpandang, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang pengusaha yang sukses dan sangat dihormati dalam kalangan Quraisy. Khadijah terpikat karena kejujuran, kecerdikan, dan sifat mulia beliau dalam berdagang. Pada saat itu, Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah untuk mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Dari pernikahan ini lahirlah beberapa anak, di antaranya yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Khadijah itu adalah istri yang setia dan menjadi pendukung utama Nabi Muhammad ketika beliau mulai menerima wahyu. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan menghabiskan waktu untuk beribadah. Salah satu tempat yang sering digunakan Nabi Muhammad untuk menyendiri di Gua Hira, merenungi kehidupan dan beribadah kepada Allah. Di sana, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Peristiwa ini yaitu menandai awal diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Dan sejak saat itu beliau mulai berdakwah mengajak manusia menyembah Allah. Namun banyak kaum Quraisy yang menolak dan menentang dakwah beliau. Awalnya beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak orang terdekat. Yang waktu yang dilakukan dengan metode sembunyi-sembunyi itu kurang lebih selama 3 tahun. Setelah beberapa tahun berikutnya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Untuk menyebarkan Islam, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Di sana beliau mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Adapun di antara mukjizat Rasulullah adalah yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang berlaku sepanjang zaman. Yang kedua yaitu Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Mukjizat ini menunjukkan kedudukan beliau sebagai utusan Allah yang terakhir. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Nabi Muhammad SAW mulai sakit menjelang akhir hayatnya. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di pangkuan istrinya radhiyallahu anha dalam usia 63 tahun. Kabar Nabi Muhammad meninggal mengguncang hati para sahabatnya, termasuk Abu Bakar yang pada saat itu tidak ada di Madinah. Pada saat diberitahu, Abu Bakar bergegas datang ke rumah Aisyah, kemudian mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Innaka mayitu wa innahum mayituna." Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-30. Dari Nabi Muhammad lahir sebagai yatim, beliau tumbuh jujur, menikah, menerima wahyu, hingga wafatnya beliau, semuanya itu mengandung teladan yang berharga. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita perbanyak membaca kisah Nabi Muhammad SAW untuk anak atau keluarga, dan kita juga bisa bersolawat agar semakin mencintai Rasulullah serta mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Momen Maulid Nabi ini bukan sekedar untuk memperingati hari kelahiran beliau pada 12 Rabiul Awal, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi diri kita sejauh mana kita telah meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini. Di era modern yang serba cepat ini, ada 5 poin penting yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran, atau yang sering disebut juga dengan al-amin. Rasulullah dikenal sangat jujur, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Di zaman sekarang, kejujuran dalam bekerja, bertutur kata, dan berinteraksi sosial, termasuk di dunia digital, menjadi hal yang sangat bernilai tinggi. Yang kedua yaitu kasih sayang dan empati. Nabi Muhammad adalah sosok yang penuh kasih sayang, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan selalu peduli dengan sesama. Mari kita hidupkan kembali rasa kepedulian dan saling membantu di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu semangat menuntut ilmu dan berbenah diri. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan pentingnya ilmu dan perbaikan akhlak. Meneladani akhlak beliau berarti kita senantiasa belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta atau mahabbah. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dengan memperbanyak sholawat dan menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mempererat ukhuwah. Nabi Muhammad SAW menyatukan umat yang terpecah belah dengan rasa persaudaraan dan toleransi. Marilah bersama-sama kita jadikan bulan Maulid ini sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar sesama dan sebagai titik balik untuk memperbaiki kualitas iman dan ibadah kita. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya itu saja tausiah singkat dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak terasa kita telah sampai di penghujung mimbar agama Islam malam hari ini. Semoga pembahasan tentang meneladani akhlak Rasulullah di era modern bersama Ibu Maria Ulfah S.Kom.I dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus menghadirkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Terima kasih banyak pendengar dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai tengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Malam Pendengar, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang malam ini akan disampaikan langsung oleh perakirawan Ika. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
2: Halo, selamat malam Mbak Ika, apa kabar?
3: Alhamdulillah, masih semuanya.
2: Alhamdulillah. Kita pengen tahu nih gimana info cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah. Silakan.
3: Baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Selasa 11 Agustus 2026. Dimulai pada pagi harinya, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah. Demikian juga pada siang, malam hingga dini hari, cuaca masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih untuk perakirawan Ika sudah menyampaikan langsung.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa di obrolan komunitas. Kali ini kita akan berbicara hal yang menarik begitu ya, yang sering terabaikan juga, sepele tapi sering diabaikan, terutama bagi kita pengguna jalan begitu ya, bagi masyarakat. Nah, dalam obrolan komunitas kita kali ini topiknya adalah komunitas otomotif sebagai pelopor keselamatan berkendara. Nah, keselamatan berkendara ini yang kadang kita abaikan begitulah. Yang penting sampai ke tujuan dengan cepat begitu ya, tanpa tahu kanan kiri kita ada motor lain atau mungkin mobil lain begitu ya, atau ada pengguna jalan yang sedang darurat begitu ya, dan lain sebagainya. Kita akan ngobrol santai di obrolan komunitas kali ini. Kali ini sudah ada narasumber saya. Saya manggilnya Bang Tanto nih ya, pendengar, untuk Anda juga yang menonton di channel YouTube RRI Palangkaraya. Selamat malam, Bang Yanto.
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua
0: RRI Flowan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, kita ngobrolin soal komunitas otomotif sebagai pelopor keselamatan berkendara. Ternyata ada hubungannya gitu ya.
1: Iya.
0: Berhubungan juga sebenarnya komunitas ini dalam membantu keselamatan berkendara itu seperti apa baiknya begitu Mas Tanto ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, kita sambil ngobrol santai ini, Mas Tanto ini adalah tergabung juga dalam TKCI.
1: Nah, ya, apa itu?
0: Apa itu TKCI?
1: Oke, siap.
0: Nah, perkenalkan dulu nih Mas Tanto, apa itu TKCI?
1: Oke, terima kasih buat teman-teman pendengar setia Pro 1. Jadi TKC itu ialah kepanjangannya dari Toyota Kijang Club Indonesia Cabang Palangkaraya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi TKC Palangkaraya itu sendiri terlahir di tahun 2012. 2012 baru diresmikannya itu di tahun 2014. Pada tanggal 1 Maret di Kota Cantik Palangkaraya. Dan kita memang sebagai cabang perdana khususnya di Pulau Kalimantan.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita tuh terdaftar di cabang Senusantara itu nomor 39.
0: Nomor 39. Okay.
1: Nah, dan sekarang TKC itu udah memiliki cabang 132 seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Jadi baru di bulan kemarin baru peresmian cabang TKCI Sampit yang di wilayah Kalimantan Tengah khususnya. Jadi Kalimantan ini udah memiliki 9 cabang.
0: Oke. Iya. Untuk Kalimantan Tengah sendiri udah 9 cabang.
1: Untuk Kalimantan Tengah sendiri baru 2.
0: Oh, baru 2. Kalau Kalimantannya
1: se-Kalimantan udah 9, dari selatan, timur, barat.
0: Oke. Tadi sejak kapan TKCI ini hadir?
1: Dari 2012 baru kita mulai godok-godok lah.
0: Oh.
1: Nah, jadi itu ya intinya TKC ini terlahir dari hobi, hobi dengan mobil yang bermerek Toyota Kijang. Nah, jadi bukan mobil yang generasi terbaru, ini benar-benar mobil pure, mobil-mobil tua.
0: Iya.
1: Jadi walaupun saya jiwanya masih muda, cuman hobinya
0: suka yang tua-tua.
1: Karena kita suka merawat dan memodifikasi lah. Jadi memang kita sukanya seninya di situ.
0: Okay.
1: Seninya merias lah. Kalau di wanita kan merias, nah kita mempercantik mobilnya.
0: What?
1: Walaupun ownernya gembelan.
0: Tapi biayanya lebih mahal daripada treatmentnya perempuan loh kayaknya nih.
1: Mungkin bisa jadi.
0: Tapi sebenarnya ada visi misinya nggak sih dari TKCI ini terbentuk gitu?
1: Nah, sebenarnya TKCI ini memang terlahirnya di tahun 2000 khusus TKCI Jakarta.
0: Yeah.
1: Nah, jadi terlahir tuh di tanggal 25 November tahun 2000 itu TKCI terlahir di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, namanya kita ini kan pasti terpusat di kota besar kan, di Jakarta. Nah, jadi dari Jakarta itu menyebar sampai saya baru dapat koneksi di tahun 2012 bersama partner saya beberapa, sampai kita baru bisa diresmikan di 2014 pada tanggal 1 Maret. Nah, jadi TKC itu sendiri memang visi misinya memang lebih kekeluargaan.
0: Okay.
1: Jadi selain hobi tentang oprek-oprek mobil Kijang tua atau sampai sekarang ini kan generasinya dari Kijang Doyok,

0: Kijang, buaya, doyok, super, kapsul, Innova, Jenik. Nah itu generasinya udah dari 6 sampai ke 7. Nah jadi kalau dibilang Kijang tuh memang tiada duanya lah sebagai slogannya. Nah jadi memang lebih kekeluargaan. Nah jadi kenapa TKC ini bisa menyebar dan tersebar seluruh Indonesia, yaitu karena kekeluarganya itu sangat-sangat erat. Memang kita memprioritaskan keluarganya, bukan hanya ego-egoan ya, ego gengsi lah itu. Karena kebanyakan komunitas kadang-kadang terlahir dari atas gengsi dan egonya, tiba-tiba nggak bertahan lama.
1: Iya, nah, betul.
0: Itu.
1: Nah, saya ingat dulu pernah mengenal yang namanya Kijang Kotak. Itu yang mana sebutannya? Jadi apakah Kijang Doyok ini tadi atau
0: ya, Kijang jadi, yang mana? Nih? Generasi Kijang Kotak itu terlahir dari tahun 88 lah. Nah itu yang bentuknya agak kayak kotak sabun.
1: Iya betul. Runcing dulu, banget ujungnya ya.
0: Yang runcing banget itu sebenarnya lebih tua lagi daripada Kijang Kotak. Ada lagi yang Kijang Doyok itu. Kalau Kijang Buaya itu cup mesinnya lebih gede. Nah yang generasi keduanya lagi Kijang Doyok itu lebih slim sedikit. Cuman kotak, bentuknya masih kotak. Nah dan generasi ketiga itu Kijang Kotak tadi, yang lebih agak, ya lebih klasik lagi lah, retro lah kalau anak-anak otomotif bilang. Nah jadi itu memang mobil-mobil yang hits di zamannya lah. Dan sampai saat ini memang masih banyak penggemar mobil-mobil Kijang, walaupun tidak harus sebagai anggota TKCI. Memang ada penggemar hobi mobil Kijang kayak gitu.
1: Nah itu kan mobil-mobil lawas nih ya kan, mobil jadul gitu kan. Apalagi yang masih generasinya Doyok tadi, Kijang Kotak. Itu harganya juga masih fantastis gak sih kalau untuk zaman sekarang bagi para pecintanya gitu?
0: Ya jadi ya karena notabene-nya komunitas sudah terlahir banyak, khususnya mobil Kijang nih aja selain TKCI, sebenarnya kalau untuk terpusatnya di Jakarta udah mungkin ada 20 komunitas yang benar-benar namanya ada Kijangnya. Ya kalau untuk di Palangkaraya sendiri alhamdulillah masih satu komunitas yang memang benar-benar kita tetap solid lah, jangan sampai ada terpecah belah lagi. Betul. Lah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga TKCI. Oh, iya.
1: Cukup piring dan gelas di rumah yang pecah karena pulang-pulang ya kan.
0: Iya, jadi memang kita mempertahankan ego kita masing-masing walaupun kita beda-beda pemikiran, usia segala macam. Namanya hobi, tujuannya mau itu pejabat atau siapa, intinya udah hobi tuh udah melupakan segalanya lah. Kalau udah ngumpul tuh tujuan paling utamanya paling nanyain udah ganti apa nih, udah baru beli apa nih.
1: Apa nih yang bisa ditukar nih, apa yang bisa dibarter gitu ya kan.
0: Iya itu mungkin Mbak Aja sendiri mungkin ya jarang-jarang nih anak otomotif nih kadang-kadang memang cenderung lebih memprioritaskan hobinya daripada passionnya, passion si owner.
1: Robek juga gak apa-apa.
0: Walaupun mobil tua tadi memang wih luar biasa. Kadang-kadang kita pun sebenarnya punya mobil, memang gak, kebetulan gak dibawa juga karena lagi belum sehat mobilnya. Jadi memang mobil itu tua tapi udah dimodifikasi hampir ratusan juta tuh ada kak. Wah itu benar, memang senimannya otomotif tuh mahalnya gak terlihat bagi wanita-wanita. Kadang-kadang istri-istri banyak yang gak tahu kan, beli velg berapa sih?
1: Bilangnya 5 juta, aslinya 25 juta. Ya kan? Itu satu. Itu, berapa?
0: Satu set itu bahasanya. Kalau analogi satu set itu udah terdiri dari 4. Ya, kalau untuk masalah Kijang tadi, selama komunitas itu masih terlahir dan terbentuk dan terorganisasi itu harga masih dibilang mengikutin lah dari rate 40 sampai ada yang 100 juta. Nah, apalagi udah benar-benar orisinil. Wow. Oh, itu lebih mahal banget tuh. Lebih mahalnya berarti udah mungkin kastanya udah disamain sama Kijang Reborn lah mungkin. Yang tak ternilai harganya, walaupun itu hanya mobil-mobil tua kalau bagi orang nggak ngerti. Betul. Kan.
1: Nah tapi kalau misalnya soal lagi sakit itu apa malah nggak ngerepotin?
0: Nah jadi seninya lagi orang otomotif tuh malah ketemu fashionnya dengan mobil ada yang sakit batuk-batuk itu malah kita sambil belajar mengenali sisi buruk dan atau sisi baiknya, karena kita pasti nggak mungkin beli mobil baru lagi kan. Betul. Di zaman itu mungkin ada yang kayak anggota kami itu ada juga yang peninggalan dari orang tuanya sambil dirawat sampai sekarang tuh ada. Ya, jadi udah tau lah selek beluknya kan, apa mungkin businya lah, platinanya lah, atau macam-macamnya lah. Nah itu udah jadi secara tidak langsung tuh otodidak kita belajar jadi mekanik.
1: Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak bengkel khusus yang buat anak-anak Kijang ini gitu, yang khusus memang buat ngerawatin Kijang gitu?
0: Ada Mbak. Jadi kita ada punya anggota juga dan memang kita tuh terkumpul dari beberapa kepala. Ada yang punya bengkel, ada yang punya usaha loket bis, ada yang punya travel, ada yang bengkel AC, ada yang bengkel deko. Jadi benar-benar pure satu komunitas tuh udah terkumpulin semua kalangan yang sesuai passionnya kita lah. Jadi saling membantu UMKM lah kan. Nah itu makanya. Kadang-kadang istri-istrinya pun kita bikin perkumpulan juga. Jadi ada ibu-ibu TKCI. Walaupun bapaknya ngopi, kopdar, segala macam, ibu-ibunya pun tetap kopdar juga sama.
1: Ini gak takut CCTV on gitu?
0: Enggak.
1: Kalau ibu-ibunya pada nongkrong nih kan.
0: Nah itu tadi, makanya saya bilang tadi, dari awal TKCI itu terlahir karena kekeluargaannya. Okay. Selain hobi, kekeluargaannya itu yang nomor satu. Makanya tetap kita solid banget itu di situ. Jadi slogan kita tuh Bravo TKCI gak?
1: Oke.
0: Nah jadi sampai saat ini yaitu pendiri kita di Jakarta tuh tetap prioritasnya kan jaga nama baikmu. Makanya saya terlahir di otomotif ini ya karena dari TKCI dan saya pun mendirikan TKCI ini nggak gampang lah dapat koneksi di Jakarta kan dan harus ngikutin kegiatan-kegiatan kak. Jadi selain kegiatan Jambore Nasional ada kegiatan Kopdar Gabungan Seborneo atau Sekalimantan dan kegiatan antar lokal. Nah itu jadi
1: membangun
0: kita
1: mitra,
0: ya membangun mitra karena komunitas ini kalau tidak ada relasi ataupun apa kita bukan siapa-siapa.
1: Betul.
0: Apa sih TKCI? Apa itu? Nah kayak gitu.
1: Apaan sih mobil tua gitu ya?
0: Iya kan? Tahu-tahu padahal scoop di dalam tuh banyak pejabat sebenarnya. Maksudnya pejabat yang punya usaha lah. Walaupun ada yang macam-macam tuh banyak. Memang itu tadi mengumpulkan orang-orang tuh nggak gampang. Ibaratnya kita bikin komunitas nih TKCI. Kalau ada orang-orang yang mungkin ada yang gak serket itu ya mungkin pasti bubar.
1: Iya,
0: nah
1: betul.
0: Dengan adanya kekeluargaan tadi tuh ya kita yang bisa bertahan. Nah bayangkan 2014 sampai 2026 kita masih bertahan dan masih eksis ya 14 tahun ya. Nah itu
1: harus punya kijang gak sih kalau mau ikut di TKCI?
0: Nah ini pertanyaan menarik kak. Jadi kita sebenarnya dari awal itu memang prioritasnya mobil kijang.
1: Oke.
0: Mobil kijang udah notabenenya udah saklek tuh mobil kijang.
1: Kijang gitu
0: kijang. Ya? Nah, pokoknya kijang apapun yang penting ada kijangnya. Nah jadi berjalannya waktu teman-teman TKCI sendiri mungkin ada faktor ekonomi dijual.
1: Betul.
0: Nah jadi membeli merek mobil lain. Tetap kita terima. Cuman membedakannya itu ada stikernya, stiker kru. Jadi stiker kru itu bukan membatasi, cuman tidak bisa menjadi ketua. Di saat di badan pengurusan hariannya itu nggak bisa jadi ketua, hanya bisa jadi anggota atau jadi wakil.
1: Betul.
0: Nah selain merek brandnya Toyota tuh memang kita boleh terima dan ada sampai saat ini masih ngikutin mobil orang tuanya dan kopdarnya pakai motor atau ya motor atau nebeng sama temennya masih kita terima. Yang penting kita tuh prioritasnya kekeluargaannya
1: tadi
0: ya, bener-bener gitu ya. Partner banget lah keluarga kedua lah TKCI itu sendiri. Jadi orang banyak bertanya-tanya kok masih eksis kadang-kadang mobil tua kan kayak gitu walaupun orangnya nggak tua-tua banget. Apalagi saya kan mungkin sebagai pendirinya dari TKCI Palangkaraya sendiri dan memang visi misinya saya dulu dari pendirinya di Jakarta tuh saya memang konsepnya apa prinsipnya tuh pengen TKCI itu ada di mana-mana khususnya Kalimantan karena kan saya memang kelahiran Palangkaraya kan. Ya makanya syukur alhamdulillah TKCI udah dikenal di mana-mana lah khususnya Kalimantan. Apalagi kita kalau udah kegiatan touring udah lupa diri kak.
1: Ini yang bikin piring sama gelas pecah di rumah.
0: Anggarannya sudah nggak terbendung lagi, sudah modif hobi touring. Touring itu udah otomatis keluar kota kan.
1: Betul.
0: Bensin lah beli, servis inilah
1: dan
0: segala macam.
1: Iya. Kan. Ada yang bilang nih uang kenakalannya kurang banyak ya kan.
0: Nah ini bahaya nih uang kenakalan dia. Uang kenakalan yang mana nih mungkin beli knalpot.
1: Betul.
0: Kan.
1: Nanti di sana ketika ada event ada teman-teman yang jual barang-barangnya bagus nih.
0: Nah itu memang ya itu jadi ladang usaha jadi teman-teman yang punya bengkel atau punya toko-toko tuh sambil nge-branding. Nah jadi pas kita bikin event mereka ikut buka stand ya itu saling ya membantulah teman-teman walaupun dibilang hobi ini cari untung tuh sebenarnya nggak ada cari seneng nggak senengnya itu yang bikin kita ngobatin rasa luka mungkin gundah di kerjaan atau
1: betul,
0: apa capek ya, itu ngeliatin mobil kadang-kadang ih apa yang kurang ya
1: diajak ngobrol
0: ya, ngobrol, nah, itu
1: ya kan
0: sadar tuh
1: Semua tuh berhalusinasi jadi.
0: Iya ya, kan? Bener. Memang okay. Kalau komunitas nih otomotif tuh, makanya Palangkaraya atau khususnya Kalimantan Tengah tuh memang kalau dibilang jam terbangnya dengan pulau-pulau provinsi atau provinsi sebelah aja memang terbilang tertinggal jauh lah sebenarnya. Makanya saya walaupun komunitasnya Kijang, cuman saya tetap mencoba memberikan ruang-ruang terbuka juga buat teman-teman komunitas mobil. Jadi saya ada bikin juga Kak paguyupan. Nah, jadi paguyupan itu namanya Otomotif Isen Mulang.
1: Apaan tuh?
0: Otomotif Isen Mulang itu terinisialir tuh dari saya pengen berteman sama komunitas-komunitas apa aja yang khusus roda 4.
1: Oke. Okay. Nah, gak ada jadi, roda 3.
0: Gak ada. Bahaya nanti roda 3 bentor. Nah, jadi saya mungkin di situ posisinya jadi inisiator. Nah, okay. Karena teman-teman ini banyak ya, mungkin karena saya suka bersosiasi sama teman-teman komunitas lain, jadi teman-teman ayo toh kita bikin kegiatan ngumpul-ngumpulin komunitas. Okay. Jadi selain Kijang saya mengumpulin teman-teman yang lain.
1: Oh, ini tuh ngumpulin-ngumpulin ya. Iya,
0: ngumpulin. Nah, itu. Jadi tidak saklek hanya hobi di Kijang aja, cuman kita tetap peduli sama teman-teman komunitas roda 4 yang lainnya khususnya Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
1: Siapa tahu bisa sharing
0: gitu. Iya, ya. Sharing jual beli mobil, beli Kijang.
1: Oh. Enggak, itu tetap ya kan.
0: Bukan modus.
1: Oke, kalau kita ngomongin soal otomotif ya, pasti enggak habis-habis gitu kan. Nah, tapi dengan adanya komunitas ini sendiri TKCI terutama bagaimana mengedukasi keselamatan berkendara terutama untuk anggota-anggotanya. Jadi kan bukan hanya cuma ngumpul-ngumpul aja.
0: Iya, benar. Keselamatan itu prioritas nomor satu lah untuk keselamatan kita berkendara kan, apalagi kita memakai jalanan itu tidak hanya milik kita sendiri kan, walaupun kita bayar pajak nih kisahnya. Nah, jadi kita memang sering berkolaborasi sama Dirlantas atau Satlantas Kota atau Polda Kalteng. Jadi memang kita tujuannya sama-sama memberikan edukasi buat pengguna. Mungkin selain anggota TKCI ada juga komunitas-komunitas lain yang masih kurang taat lah mengenai aturan-aturan yang ada. Betul. Ya, pada intinya kita lebih mengutamakan anggota kita yang lebih utama safety, nopol, warna body atau safety kelayakan mobil ini di saat di jalan raya tidak apa mungkin nyelip-nyelip balapan. Betul. Nah, kan sering-sering nih mobil ini KH-nya sekian warna ini siapa nih drivernya atau wah kan kecot-kecot heboh kelahi berantem. Nah, itu ngapain?
1: Betul.
0: Orang mungkin berpikir mobil tua nggak bisa kencang, tapi kita punya mobil kencang.
1: Karena kan biasanya kalau jiwa darah muda nih kalau sudah berkumpul di komunitas ngerasa ada backingannya,
0: backingan.
1: Kan. Jadi di jalan ugal-ugalan. Oh, apa nih aku anak TKCI kenapa lu?
0: Iya. Gitu kan. Backingan KH1. Ampun Pak Gubernur. Jadi kita benar-benar memang kita lebih condongnya ya merangkul, habis itu tetap kita berkolaborasi sama rekan-rekan polisi, polantas segala, memang kita sering ikut kegiatan. Memang gitu ikut ya. Kegiatan dari kegiatan sosial itu, kegiatan sosial yang lain tentang pelopor keselamatan berlalu lintas itu paling utama. Apalagi mobil tua ini kan notabene-nya takutnya mobilnya kurang safety atau apa. Betul. Kan kurang layak jalan kan katanya. Cuman karena mobil tua itu yang benar-benar kita jaga, kita rawat. Betul. Bukan dijual tapi kita rawat. Kata-kata hari ini.
1: Ngomongin soal rawat-merawat nih.
0: Iya.
1: Apa nih pemeriksaan sederhana yang wajib sekali dilakukan sebelum melakukan perjalanan jauh, apalagi kalau mau touring-touring kan. Kan mobil tua nanti lewat gundukan sedikit tiba-tiba
0: enggak srok ada yang lepas bautnya.
1: Betul.
0: Atau apa ya. Nah, jadi buat teman-teman penggemar mobil Toyota Kijang atau khususnya Kijang-Kijang tua lah, paling utama itu cek kaki-kaki. Okay. Nah, paling utama lagi mesin. Mesin jangan sampai ngajepin si driver atau si ownernya lah. Nah, karena saya memang pencintanya memang mobil tahun 94 punya saya, Kijang Grand. Nah, itu memang udah mobil itu udah saya kelilingin Kalimantan. Jadi saya punya mobil itu pasti saya kelilingin dulu Kalimantan dari Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kaltara aja masih belum tembus karena banyak dananya. Jadi mesin, kaki-kaki, terus AC. Nah, walaupun mobil tua, AC harus dingin.
1: Waduh.
0: Bener-bener ngalahin mobil-mobil baru lah.
1: Asik. Ternyata AC yang di rumah dibawa.
0: Berapa PK? Ya, jadi memang mesin, kaki-kaki, body, perlampuan, kelistrikan itu paling prioritas. Jadi walaupun mobil tua, keselamatan si driver atau pengguna atau penumpangnya tetap nomor satu.
1: Tetap nomor satu. Oke. Saya punya juga tapi sama grand. Nah, kayaknya nanti next time kalau saya dapat 74 kg emas, nanti saya bawa ke Mas Mas Tanto deh supaya dia nginap sekian bulan untuk dirawat kayaknya.
0: Iya. Jadi ya itu ngarepin 74 kilo tuh kapan ya? Gendur-gendur ini tembok.
1: Siapa tahu ada yang kebuka
0: pintunya. Iya,
1: gitu kan. Oke, kalau menurut teman-teman TKCI atau Mas Tanto sendiri nih, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan terutama para pengendara saat berkendara di jalan gitu?
0: Iya. Salah satunya main handphone.
1: Nah. Arjen mau gimana dong?
0: Wah, itu saya tuh berapa kali bikin jengkel,
1: manusiawi
0: ya. Iya, kan? Jengkel manusia, cuman udah main handphone, enggak fokus ngoleng-ngoleng, kita mau nyelip di dim-dim atau klakson enggak paham-paham. Gak untung mobil tua, coba mobil bagus tuh udah. Karena mobil tua ini sayang.
1: Oh, dilecetin sayang kan? Sayang.
0: Mahal. Ngecetnya aja lebih mahal daripada perawatan ownernya. Okay. Itu pokoknya salah satunya main handphone. Hmm. Terus kadang-kadang ya mungkin
1: merasa
0: ada
1: jalan punya sendiri.
0: Nah, merasa jalan ini udah ada apa? Marka jalan kiri, betul, kanan, apa jalur cepat, bedanya, jalur pelan, jalur lambat. Masih di tengah-tengah garis. Kapan majunya?
1: Entah, saya ditegur, bilang. Entah ditegur marah gitu ya.
0: Marah, kadang-kadang ada yang mungkin ngajak berantem.
1: Oh, ini yang sebenarnya jangan ditiru ya.
0: Jangan
1: memang
0: ditiru.
1: Semua orang terburu-buru pasti kan.
0: Ya.
1: Semua ingin punya
0: punya haknya masing-masing,
1: betul,
0: sebenarnya. Gak hanya kita aja yang punya jalan walaupun sama-sama bayar pajak.
1: Kalau memang pengen menerima telepon atau pengen balas chat, nah, bisa menepi dulu ya, gitu
0: atau
1: ya.
0: Atau bawa Aspri.
1: Oh iya.
0: Mohon maaf ya, buka kartu.
1: Bawa asisten pribadi.
0: Iya. Jadinya, gitu kan? Tolong balasin dong.
1: Nah, ada nggak tips berkendara yang aman? Apalagi kalau misalnya musim hujan, walaupun sekarang bukan musim hujan ya kan?
0: Oh iya, benar-benar
1: tapi
0: ini.
1: Tapi musim hujan kan ada pengendara yang masih belum paham bahwa ternyata ban ini sebenarnya punya fungsi yang beda. Ada yang memang ban cocok untuk di saat musim hujan. Ada yang memang cocok ban yang untuk di jalan-jalanan
0: tanah, lumpur,
1: betul,
0: atau
1: makanya gak apa-apa sebenarnya kalau mau beli berapa jenis ban ya kan. Jadi kalau hujan ganti dulu.
0: Ganti dulu. Berarti banyak punya
1: yang
0: mobil.
1: Yang cakramannya nih lebih kuat kalau kena air jalan licin gitu ya kan.
0: Iya. Benar, ini memang lagi apa yang di apa diajukan masalah mengenai kena sanksi tilang ya, mengenai ban gundul. Nah, nanti dikira saya pula lagi gundul nih ownernya. Nah, jadi memang walaupun mobil tua atau mobil kijang tadi, memang prioritasnya minimal ban tuh ya 60-70% lah, jangan sampai yang benar-benar sudah ada kawatnya. Karena kan di saat kita pengereman mendadak di saat musim hujan atau apa kan enggak bisa diterkendalikan ya, itu yang banyak terjadi, slip. Kulepening segala macam kan yang bisa kesana mengganggu konsentrasi pengemudi lah. Karena memang ban tuh dibilang murah gak murah. Betul. Dibilang mahal ya mungkin ya mahal, karena dari segi kalangan kita ini kan banyak dari menengah ke atas atau menengah ke bawah kan. Jadi kadang-kadang gengsinya orang pengen beli yang mahal, tapi salah peruntukannya. Ada yang jenis ban tuh, ada yang ban semi slick, ada yang bener-bener ban buta. Ban buta tuh yang bener-bener gak ada garisnya, memang buat speknya buat di sirkuit. Nah, itu yang kadang-kadang orang banyak salah gunakan si produk itu sendiri. Ban itulah peruntukannya buat di sirkuit di area balap, tapi dipakai di jalan raya. Ternyata pas saat musim hujan gak bisa ngerem, bablas. Bablas angin nih. Itu memang ya, itu ya, toko ban rame jadinya sih sebenarnya.
1: Harusnya toko ban juga memberitahu yang baik gitu kan ya.
0: Sebenarnya cuman kadang-kadang ada vulkanizer ya, beli ban bekas aja lah. Nah, jadi bahasa anak motif tuh ya, kita enggak bisa maksain juga ya kalangan orang menengah ke bawah ini kan kadang enggak bisa beli ban yang baru kan ya. Mungkin kalau udah ganti-ganti pelek racing tuh kan minimal ban tuh bisa 700 sampai 1 juta.
1: Betul.
0: Nah, dengan menghemat uang 1 juta ini bisa dapat ban 2, beli ban bekas yang ban-ban turihan lah bahasa
1: nanti
0: orang.
1: Nanti dikorek
0: sih
1: ulang lagi gitu.
0: Dikorek
1: kan?
0: Ulang lagi. Nah, ternyata ya itulah kejadiannya.
1: Padahal ban ini juga sebenarnya penyelamat pertama gitu.
0: Penyelamat
1: ya.
0: Pertama, apalagi produksi ban itu kan ada berapa tahun yang minimal kan, kalau standarnya ada yang 3 tahun, ada produksi mungkin kita beli tahun 2026. Ternyata kita pengen irit, beli yang diskon besar 50% yang tahun 2021 atau 2025. Udah berapa tahun itu selisihnya kan? Dari 2001 ini 2065, tahun udah berarti, betul, kan kompon atau si bannya itu udah enggak ada ngegripnya lagi buat di aspal.
1: Nah, ini jadi ilmu juga untuk pendengar nih ya. Kalau beli ban itu udah lagi ada promo 50% gitu kan.
0: Iya.
1: Yang berarti yang harus dilihat ketika membeli ban, baik itu motor maupun mobil. Itu harus dilihat tanggalnya.
0: Tanggal gitu. Tahun produksi, oh, kan tahun biasanya di dinding ban itu ada tahun produksi dari tangga, minimal bulan sama tanggal itu ketahuan sih kodenya di lingkar tuh. Mungkin anak-anak otomotif atau pendengar setianya Pro 1 udah pasti paham lah, apalagi sekarang di TikTok atau di medsos yang lain-lainnya tuh udah sangat viral lah mengenai hal sepele. Pengen beli murah tapi ya gitulah, gak mikirin keselamatan lagi, yang penting fashion dulu guys.
1: Fashion dulu, yang penting dibilang wah keren nih.
0: Ban baru, ternyata pas ngerem bablas, Senin Kemis. Ngeremnya Senin sampainya Kemis.
1: Iya betul. Ini bahaya.
0: Iya kan? Bahaya.
1: Ini juga sebenarnya tips untuk pendengar, terutama yang awam atau
0: ya, awam makan otomotif lah mengenai kendaraan.
1: Misalnya para orang tua yang bingung mau kemana ya, mau cari tahu ini. Nah, jadi kalau beli ban itu yang perlu diperhatikan adalah
0: tahun produksinya.
1: Hmm,
0: bukan murahnya ban.
1: Nah, memang kalau tahun produksinya misalnya ini promonya bahkan 80% gitu kan ya. Tahun produksinya kemarin 2025. Nah, tinggal setahun. Itu efek bannya jadi apa? Keras atau seperti
0: itu
1: apa?
0: Itu mungkin kalau masih setahun masih aman sih sebenarnya. Okay. Minimal tuh jangan sampai di atas 3 tahun lebih lah mungkin ya. Ya kita kadang-kadang nanti takut dimarahin produksi ban lagi nggak ngelakuin bannya. Jadi ya mungkin standarnya tuh 3 tahun lah minimal dari produksi kita. Mungkin di 2026 kita beli 2023 tuh nggak jadi masalah mungkin bagi bagi kalangan tertentu ya. Kalau bagi saya cari yang efisiensi sebenarnya. Apalagi sekarang banyak.
1: Memang lagi efisiensi punya pengeluaran juga.
0: Efisiensi. Kan? Gak bisa ngapa-ngapain.
1: Oke, nah tadi kan ngomongin soal ini kendaraan yang tua gitu kan
0: ya,
1: tua nih. Ada nggak rahasia supaya kendaraan itu tetap awet sekalipun usianya tadi udah puluhan tahun, ada yang 80-an begitu.
0: Jadi itu ya paling utama tuh sering dipanasin, sering diajak jalan, diajak ngobrol juga,
1: disayang-sayang.
0: Makanya sekarang tuh di medsos tuh banyak. Nama Instagramnya tuh dinamain merek atau kode mesinnya 1KD, 2GD, ini macam-macam tuh. Ini sayang sama mobilnya atau sama istri yang di rumah atau sama siapa, sama orang tua. Malah sayang mobil daripada orang yang di rumah. Nah jadi ya karena ya udah, makanya FOMO-FOMO-nya orang otomotif ini udah meledak lah di zaman sekarang ini kan. Karena udah banyaknya media sosial segala macam dan komunitas menyebar. Jadi sekarang tuh komunitas tuh bukan membagi-bagi, jadi ada petrol. Jadi itu bahasnya komunitas yang mobil-mobil bensin. Dan sekarang tuh yang lagi hep-hepnya tuh mobil-mobil diesel. Yang cumi-cumi darat tuh.
1: Aduh.
0: Nah, jadi yang bisa kadang-kadang kalau kakaknya sendiri ngeliat dia ngebul-ngebul asap hitam tuh yang merasa paling oke, paling kece, sekota PKI kata orang.
1: Padahal polusi tahu.
0: Iya, nah itu kadang-kadang itulah, kadang-kadang tuh anak-anak otomotif sekarang nih ya mungkin yang gen-gen Z yang baru punya mobil, ya mungkin notabene-nya pengusaha atau orang tuanya yang berduit, yang merasa paling hype kayak gitu kan daripada mobil-mobil kita yang tua-tua kan. Nah, itu suka nyelip di jalan ya enggak ngerti perawatan ya, kalau paling prioritasnya itu tetap sayangi, intinya yang rusak diperbaiki bukan dijual.
1: Oke. Lagi-lagi bukan dijual ya.
0: Bukan dijual. Kalau kepepet ada harga cocok silakan.
1: Oh.
0: Berarti ada yang lebih sayang lagi daripada mobil dari ownernya.
1: Diadopsi gitu.
0: Diadopsi.
1: Nah, perawatan rutin yang enggak boleh kelewatan, yang enggak boleh ditinggalkan, yang enggak boleh diabaikan oleh pemilik
0: mobil.
1: Kendaraan, betul.
0: Kendaraan itu ya pasti mesin. Mesin, habis itu kaki-kaki.
1: Menghindari supaya enggak turun mesin itu apa sih?
0: Sering-sering cek oli. Okay. Nah, jadi mesin motor atau mobil kan ada punya stick tuh.
1: Betul.
0: Nah, stick oli itu mungkin kalau udah ada poin-poinnya, ada titik-titiknya di bawah daripada standarnya, mungkin kalau enggak ditambah atau diganti. Berarti kan kalau sampai turun-turun banget sampai ngebul asap putih itu berarti sudah ada tanda-tanda
1: mulai diservis,
0: okay. Mulai permajaan. Asli. Nah, apalagi mobil-mobil tua ini kan kadang-kadang ada yang udah puluhan tahun, apalagi yang punya saya 94. Berarti udah 2026 udah 20 berapa tahun itu mobil.
1: Betul.
0: Nah, dan itu masih bisa saya jejak 125 km per jam. Itu bisa balapan sama Innova Genix saya. Makanya saya bilang jangan ngeremehin mobil tua, saya bilang. Kalau udah ownernya naik, naik egonya sedikit, udah tuh pedal mentok.
1: Itu kalau boleh tahu sudah habis berapa ratus juta tuh?
0: Oh, kalau punya saya nggak begitu mahal, ada yang lebih mahal lagi punya teman saya.
1: Otomatis kan, tapi perawatan mesinnya juga jadinya lebih sering dong. Ya, kalau tidak orisinil, apakah sudah mulai ada
0: dioprek-oprek gitu ya?
1: Dioprek-oprek dengan mesin kan, apalagi kan spare part yang produksi keluar original
0: diganti yang racing-racingan kayak gitu.
1: sudah di mix begitu kan.
0: Tapi kalau saya ini sebagai golongan yang suka original, cuman ada di oprek-oprek dikit, jadi korek-korek lah bahasa anak-anak otomotifnya. Yang penting suplai bensin segala pengamennya tetap stabil, yang tidak mengajep pada saat dibawa jalan-jalan. Nah, makanya kadang-kadang orang ngemodif cuman punya uang, salah referensi bengkel, tiba-tiba yang terjadi bisa kebakar. Nah, itu tiba-tiba ada crash, jebol. Nah, itu bahasa jebol tuh ya mesin atau pistonnya udah ceket karena torsinya terlalu berlebihan daripada spek mobil atau motornya. Jadi kadang-kadang ya itu namanya mekanik atau bengkel, ya bukannya saya ngejelekin pelaku-pelaku, saya kadang-kadang ngeliatin, wah ini lumayan nih duitnya.
1: Betul. Nah, kayak gitu. Ini juga waspada sebenarnya.
0: Waspada.
1: Kan?
0: Cuman kadang-kadang ya karena kita udah hobi asik, ah berapa sih kayak gitu, ganti. Itu ada yang kadang-kadang habis atau yang buat balap-balap nih rusak jebol, beli lagi, beli jebol lagi. Nah kalau kita yang tua-tua nih ya memang suka ngerawat, jadi hal sepele ya dari oli, pengapian segala, apalagi kalau mobil tua tuh masih ada platina. Betul. Platina tuh yang benar-benar kadang-kadang biar agak halus nyalanya, biar panjang umurnya, digosok pakai amplas, walaupun nggak amplasnya seberapa lah harganya, cuman ya karena ngerawat yang suka ngelus-ngelus ya apalah, pokoknya anak otomotif itu yang bagus-bagus aja masih ada di bener-bener.
1: Susah nggak sih menemukan spare part spare part mobil tua ini?
0: Kalau dibilang untuk Toyota Kijang, untuk khusus Palangkaraya sekitarnya, masih terbilang ada beberapa bengkel yang masih nyimpenin stok.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dari yang hal-hal yang kecil ya, kalau udah hal-hal yang konkretnya itu yang langka tuh mungkin kita order sama teman-teman kita yang di luar pulau, di Jawa atau di Jakarta.
1: Termasuk untuk bagian aksesoris di dalam mobil,
0: interiornya gitu ya. Interior, abis itu kaki-kakinya mungkin ada baut atau ada ya mungkin yang agak susah tuh kayak setiran mobil Kijang tuh aja. Kalau di ecer aja lumayan harganya. Mahal. Wow. Kadang-kadang orang gantilah yang variasi, nggak tahu nilai si orisinalnya itu berapa.
1: Diakalin aja.
0: Diakal pakai setirnya speed.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian juga kan sekarang BBM naik tuh.
0: Ya.
1: Cuman yang subsidi masih bertahan.
0: Subsidi bertahan. Bagi yang punya barcode.
1: Bagi yang punya barcode. Tapi TKC ada barcode-nya nggak tuh? Masuk kategori barcode nggak?
0: Kayaknya kalau dibilang mobil tua yang harus punya barcode, nggak juga. Kayaknya mobil yang lebih muda pun ada yang masih pakai barcode. Jadi ada beberapa teman-teman yang masih menggunakan bahan bakar subsidi, walaupun yang non subsidi itu ada juga. Walaupun mobilnya tua, tapi subsidinya yang oke punya lah, kayak Pertamax kayak gitu ya. Makanya kita nggak bisa mandang orang mobil itu buluk atau mobil tua atau kayak gimana tuh, kita nggak kelihatan ekonominya.
1: Tapi ada tips bisa menghemat ini nggak, konsumsi BBM-nya?
0: Kalau dibilang hemat, namanya udah mobil tua nih, kalau presentasenya bensin perbandingannya ya mungkin 1:10 lah paling boros-borosnya.
1: Oke.
0: Okay. Tuh ya namanya di zaman dulu, zaman sekarang kan kalau kita bandingin sama mobil ya kalau sekelasnya brandnya sama Toyota kan Avanza ya jauh lah teknologinya tahun 80 sama 2000-an kan.
1: Betul.
0: Walaupun kepala mekaniknya dari Jepang segala macam ya beda settingnya, dan BBM di zaman itu pun terbilang cuma 4.000 atau 2.000 berapa ya, 2.500 mungkin ya di zaman itu. Sekarang udah 10.000 yang khusus subsidi, yang subsidi 16.000. Nah itu bagi kantong yang mana?
1: Kantong yang kanan apa kantong yang kiri?
0: Yang kanan, ya kan? Kiri.
1: Kalau yang kanan merah semua, yang kiri ini yang pecahan-pecahannya kayaknya.
0: Iya, jadi kadang-kadang orang ngelihat mobil tua ngisi Pertamax tuh, wih ini bener juga kah mobil yang ngisi Pertamax?
1: Mesinnya kuat gitu.
0: Nah iya mesinnya kuat itu. Kadang-kadang orang sepelekan mobil yang tua-tua, yang tahu-tahu aja lah udah, YTTA.
1: Kan, kalau mobil tua ini kan juga kayaknya dieman-eman gitu kan ya. Nah ada nggak cara merawat kendaraan supaya tetap prima walaupun jarang digunakan gitu?
0: Jarang digunakan. Kayaknya kalau untuk kita sendiri penggemar mobil klasik retro atau yang jenis 2000 ke bawah, kayaknya walaupun dipajang tapi minimal itu pasti ada ketemu titik jenuhnya pengen memakai. Mungkin ya kayak seperti kakak bilang tadi, disimpan aja biar rawat atau apa ya, minimal mungkin dipanasin, sering pengecekan oli, pengapian segala macam, dibersih-bersihin karena kan mobil terbilang lama tuh kan aki pasti sering ngedrop. Nah, habis itu oli makin kental atau apa itu kan yang bikin mobil itu enggak awet muda. Nah, walaupun basicnya tua tapi tenaganya harus jiwa muda. Asik. Dong.
1: Oke, Oke, kan kalau komunitas otomotif ini mau itu motor, mobil, identiknya dengan touring ya kan?
0: Ya, touring.
1: Nah, memang selain kegiatan touring ini, apalagi kegiatan positif lain yang dilakukan, terutama TKCI?
0: Kalau untuk TKCI selain touring itu kegiatan sosial, bantuan sosial ke panti atau ke tempat mungkin penggalangan dana, ada kayak korban kebakaran atau kedukaan, itu kita benar-benar pure nomor satu. Jadi apa, siapapun ketua, kita kan setiap badan pengurus harian TKCI Palangkaraya itu setiap per 2 tahun kita ganti ke pengurusan.
1: Okay.
0: Nah kalau saya sendiri kan memang selaku pendiri nih, jadi makanya masih angkanya masih kecil kan, 001. Sombong
1: pertama ya kan.
0: Iya. Ya karena itulah saya mengkoneksikan ke Jakarta. Nah jadi apa mengenai itu ya benar-benar apa ya sebagai ya apa ya acuan buat teman-teman.
1: Bahwa ada rasa peduli juga yang
0: rasa
1: harus
0: peduli,
1: kita
0: ya, bangun. Karena gak hanya kita nih hobi mahal, cuman gak peduli sama orang sekitar.
1: Betul.
0: Nah, ngapain hobi mahal-mahal kalau gak peduli sama orang-orang sekitar kan ya. Yang paling prioritasnya kan itu. Jadi memang kegiatan sosial kita kadang-kadang ada yang dipublish, ada yang enggak. Okay. Nah, takutnya kan ria atau apalah. Jadi kita silent aja walaupun mobil tua, tapi kita ada jalur
1: ada
0: orang dalam.
1: Gitu ya.
0: Iya. Okay. Tetap kita ngikutin lah. Kita apalagi setiap momen lah, mau hari raya atau kegiatan-kegiatan. Betul. Apa. Apalagi ini mau dekat 17 nih. Mungkin kita bakal ada bikin kegiatan. Kegiatan ya mini gathering fam gaps lah.
1: Oh, 17-an gitu
0: 17-an.
1: Ya.
0: 17-an.
1: Supaya semakin rekat antar rekat anggota.
0: Iya, ya, jadi kan? TKC itu selain bapaknya, ibunya,
1: anaknya.
0: Anaknya pun terlibat semua. Jadi bapaknya main, istri ibu-ibunya main, anak-anaknya pun main. Jadi kita tuh dari anggota kita tuh dari yang bujangan, dari awalnya tuh bapaknya yang ikut jadi anggota, sampai ke anaknya, sampai anaknya punya istri, sampai anaknya punya anak.
1: Anak lagi, berapa turunan tuh?
0: Nah, berapa turunan tuh dari awalnya. Jadi kalau dibilang sejarahnya TKCI Palangkaraya itu udah luar biasa lah, sampai bisa bertahannya ini ya. Kalau kita bicara sisi negatifnya ya banyak. Namanya komunitas itu pasti bakal ketemu pasenya ya berbeda-beda. Betul. Inilah pemikiran lah. Ya kalau saya tujuannya ngebangun komunitas ini ya buat mempersatukan hobi, mencari relasi, yang menambah keluarga selain keluarga yang di rumah. Itu makanya saya tetap bertahan walaupun kayak gimana gempuran orang-orang di luar, saya tetap TKCI lah pokoknya. Bravo TKCI. Slogannya bravo TKCI.
1: Pokoknya badai apapun yang dilewati gitu ya, tetap TKCI. Ya, gitu
0: sampai kan? Mati pokoknya NKRI sampai mati.
1: Pasti TKCI sampai
0: forever.
1: Mati.
0: Oh, iya.
1: Nah, gimana nih cara Mas Anto sendiri atau TKCI lah ya mengajak generasi muda itu supaya tertib berlalu lintas begitu.
0: Untuk tertib berlalu lintas sebenarnya
1: saya paling sebel kalau sama generasi muda yang kalau di jalan tuh udah paling benar aja
0: paling
1: ngerasanya
0: bener.
1: Nyelip, ngebut, ngebrong
0: ya,
1: dan lain sebagainya.
0: Karena mungkin dengan perkembangannya teknologi ya. Jadi orang tuh udah ngelihat di medsos tuh yang halnya itu menurut dia baik ditiru. Kalau dulu kan kita benar-benar tanpa ada medsos kan apalah yang sekolah-sekolah apa kan sekarang. Betul. Dikit-dikit pengen apa nih cara apa kayak gitu buat nyelip mobil lah atau nyelip motor lah segala. Nah itu jadi asal berani ya berani-beranian lah uji nyali, cuman tidak mikir buat orang sekitarnya.
1: Yeah.
0: Karena makanya kemarin kan sempat saya ada kolaborasi juga sama Pak Kasat Polres kan sama itu mengenai balapan liar.
1: Yeah.
0: Nah, kan kalau balapan liar ini lebih condong ke roda 2 kan ya daripada roda 4 karena itu ya rata-rata mereka mencari jati diri. Ya zaman saya pun pernah juga merasa jadi pembalap liar. Walau cuman kayaknya gak begitu ekstrim sih daripada sekarang. Makanya kayak knalpot, brong, segala macam kan lagi pada ditindak lah, disidak lah.
1: Yeah.
0: Nah, pokoknya udah keluar daripada spek daripada dealernya udah langsung disidak, diciduk lah, langsung kena tilang.
1: Betul.
0: Jadi ya benar-benar buat generasi sekarang ini kalau dibilang sulit tuh sulit. Cuman kalau tergantung dari lingkungan sekitar sih, yang paling utama tuh orang tua sih.
1: Yeah.
0: Orang tua, teman lingkungan sekolahnya sering dapat edukasi dari beberapa organisasi lah mungkin untuk mengenai hal-hal sedemikian ya, karena kita di zaman kita dulu anak gen milenium ini anak gen 90-an dengan Gen Z sekarang ini jauh banget. Jauh banget.
1: Ya. Mungkin punya rencana enggak TKCI buat ghost to school gitu?
0: Ghost to school
1: atau kan anak-anak yang paling rawan ini anak-anak SMP dan SMA.
0: Iya.
1: Ya kan? Ke depan mungkin punya rencana ini?
0: Kalau dibilang punya rencana tuh mungkin ada, cuman sebuah belum terrealisasikan aja kayaknya karena pada sekarang ini pada punya kegiatan atau betul kerja semua kan. Nah. Jadi yang jiwa-jiwa mudanya ini udah jadi, ada yang udah jadi bapak-bapak juga.
1: Bapak-bapak udah jadi kakek-kakek kayaknya.
0: Iya, jadi yang kita zamannya masih muda-muda, zamannya awal-awalnya terbentuk tuh udah berkeluarga semua. Jadi mencari regenerasinya TKCI sekarang ini hanya beberapa persen. Jadi pliur benar-benar kegiatan kita tuh lebih condong ke kekeluargaan, ke family lah. Jadi kalau untuk yang ke sekolah tuh mungkin bisa sambil kita collab sama beberapa instansi, mungkin bisa lah kedepannya nanti biar otomotif tuh door to door ke sekolah-sekolah kan ya,
1: kayak
0: mengenai
1: himbauan juga dari komunitas bahwa berkendara yang baik itu seperti apa sih, mau itu motor, mobil gitu kan. Kan sekarang kita lihat dong, beda kalau dulu kita masih diantar papa mama sekolah ya kan.
0: Benar sekali.
1: Jalan kaki, naik taksi, naik
0: sepeda
1: gitu
0: atau
1: kan.
0: Jalan kaki.
1: Betul. Sekarang sudah difasilitasi ada yang naik mobil malahan.
0: Yang paling sebel tuh sepeda listrik. Gak ada suaranya tiba-tiba di samping. Belok.
1: Udah bener zaman dulu kali motor ratingnya bunyi.
0: Nah, itu makanya orang Jepang tuh udah mikirkan buat berapa puluh tahun yang akan datang, kita yang dihilangin bunyinya.
1: Kan motor apa ya, motor Alfa kalau nggak salah ya kan
0: ya, Alfa Roswan yang
1: Yamaha itu. Jadi kalau zaman sekarang ibu-ibu lupa rating, pakai motor ini cocok
0: banget. Kalau bisa dipakai headset beliau jadi makin nyaring suaranya. Maaf ibu-ibu lah, kasta tertinggi.
1: Tapi sekarang bukan cuma ibu-ibu loh, tapi bapak-bapak juga bapak. Ada mobil, bahkan ada yang juga lupa matikan rating.
0: Iya, nah mungkin mengenai masalah rating juga nih, mungkin saya sambil hibau nih buat pendengar setia, jangan sampai memodifikasi itu merubah daripada sakleknya warna lampu. Ya, nah itu yang saya banyak temuin nih. Lampu sen tuh sebenarnya warna kuning, ada yang ganti warna putih.
1: Ada yang dibalik.
0: Apa yang maksudnya dibalik?
1: Warnanya malah merah.
0: Iya, ada yang merah, ada yang biru. Kan kita kadang-kadang dari belakang kan bingung juga.
1: Ini mau ngerem apa mau rating nih?
0: Nah itu dia, kadang-kadang makanya kita berbijaklah modifikasi itu sesuai standarnya SOP di jalan lah. Biar pengguna-pengguna jalan lain itu tidak tertipu dengan modifikasi kalian. Kalian boleh senang-senang, cuman kalian ini makai pengguna jalan ini banyak, gak hanya kita aja. Kecuali bapak kalian yang punya tanah jalan RTM Elona atau jalan mana ya terserah. Cuman ya mau motor mobil tuh kayaknya karena udah kebanyakan modifikasi ini ya itu udah lupa dengan atas kesadarannya tertib lalu lintas mengenai hal-hal sepele itu, mengenai lampu sen itu aja sepele sebenarnya. Apalagi gak pakai spion. Dulu kan mungkin zamannya saya dulu atau zamannya kakak dulu, spion satu, kalau spion duanya amin katanya.
1: Amin.
0: Copot satu, keren. Lepas duanya paling keren lagi. Iya, kalau sekarang udah berbanding kebalik karena ya mungkin SDM kita lebih banyak, apalagi di Kalteng ini kan tumbuh pusatnya udah lumayan lah. Saya ngeliat flashback di zaman saya dulu, zaman sekarang udah luar biasa, jalan udah luas-luas.
1: Betul. Yang perlu memang kita ingat bahwa pengguna jalan tadi memang tidak kita sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Banyak orang lain, apalagi banyak orang-orang tua.
0: Orang tua, iya.
1: Yang sebenarnya kita bayangkan sendiri seandainya itu orang tua kita begitu kan.
0: Terjadi kecelakaan.
1: Betul, merugikan. Semua tidak ingin gitu ya.
0: Hal-hal
1: daripada kita merepoti diri kita ya kan.
0: Iya, jatuh sakit patah tulang operasi. Nah, kalau kata ibu saya atau nenek saya dulu tuh, kalau jatuh langsung mati tinggal gali lubang, kubur, selesai. Kalau yang mati enggak, hidup enggak, itu yang bingung. Itu yang kadang-kadang kita, walaupun saya pernah merasakan kecelakaan segala macam tuh, mikir juga sih, apa sih enaknya buat ngebut-ngebut aja itu. Ya gengsinya tadi di zaman saya
1: masih
0: sekolah,
1: iya. Masih mencari jati diri.
0: Jati diri. Paling oke lah. Okay. Ini si Tanto nih, is. Anaknya si ini nih. Motornya paling kenceng.
1: Oke, baik Mas Anto, gak kerasa nih kita hampir di detik-detik terakhir.
0: Iya, siap. Aduh, gak terasa.
1: Ada gak pesan TKCI kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan berkendara?
0: Mungkin pesan-pesannya saya mewakili keluarga besar Toyota Kijang Club Indonesia Cabang Palangkaraya buat pendengar ataupun penonton YouTube-nya RRI Pro 1, tetap utamakan keselamatan. taat pajak.
1: Tukang pajak nih.
0: Tukang pajak. Karena sekarang kita udah sering kena tindakan tilang menilang nih. Mengenai enggak bayar pajak atau ya inilah nopol lah masalah ini. Terus menggunakan kendaraan yang benar-benar layak jalan. Jangan kendaraan yang tidak layak dipakai untuk merugikan orang lain lah. Nah, terus tetap fokus berkendara, jangan menggunakan handphone, jangan terlalu menyetel musik nyaring-nyaring di dalam mobil atau pakai headset di kendaraan.
1: Jadi gak kedengaran orang
0: diri.
1: Klakson.
0: Iya, lupa diri dia. Kayak punya dia kiri tintin, orang ke kiri dia malah ke kanan. Nah, jadi ya saling-saling menghargai lah.
1: Ya.
0: Satu sama yang lainnya, bukan kita sama-sama berpajak, kita sama-sama pengguna jalan.
1: Jadi
0: ya, alangkah baiknya kita harap bersabar, ngebut-ngebut boleh. Kita lihat juga posisi ramainya kendaraan tersebut. Apalagi kalau dalam kota Palangka, kalau dibilang udah lumayan macet ya.
1: Betul.
0: Udah lumayan.
1: Tiba-tiba ada yang keluar dari belokan.
0: Nah, itu belokan. Kita udah ngesen aja, jauh-jauh ada yang motong dari
1: betul.
0: Kiri.
1: Ini yang sangat ditakutkan.
0: Iya, ditakutkan. Ya, pokoknya buat teman-teman kalangan Gen Z atau yang lain-lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di
1: mana-mana gitu.
0: Di mana-mana, ya? Pokoknya utamakan keselamatan. Kita ngebut boleh, modifikasi boleh, tetap prioritaskan safety-nya, keutamanya, fungsinya. Ya, sayangi dirilah.
1: Okay.
0: Jangan sia-siakan umur Anda.
1: Benar banget. Nah, kemudian ada nggak 3 hal yang wajib dicek sebelum keluar rumah?
0: Keluar rumah. Ini maksudnya
1: untuk
0: dari
1: kendaraannya.
0: Berkendaraannya.
1: Betul.
0: Ya, salah satunya kesehatan.
1: Kesehatan kendaraan.
0: Kesehatan si joki,
1: okay.
0: Penggunanya kan kalau semboyongan, bahaya. Oleng kiri, ini mabuk atau
1: ngantuk,
0: nih, mengantuk atau kebanyakan tagihan. Nah, jadi selain pengendaranya tersendiri, terus kendaraan tuh sehat enggaknya, pengereman. Nah, ini yang banyak dilupakan masalah hal rem. Kadang-kadang ya, mungkin mohon maaf nih buat wanita-wanita, kadang-kadang wanita ini lebih condong tahu pakai bensin pul gas. Gak ngerti lagi udah masalah kampas remnya sampai bunyi sing sing sing sing tuh. Gak tahu sudah habis ketemu besi sama besi. Itu kadang-kadang lucunya di situ. Ya namanya kadang-kadang wanita pun ada juga yang lebih hebat daripada saya yang benar-benar wanita-wanita otomotif tuh makanya. Jadi 3 poin itu kesehatan pengendara, yang kedua kendaraan itu sendiri, yang ketiga ya utamakan pengguna jalan lainnya juga lah.
1: Oke.
0: Jangan merugikan, kalian yang rugi silahkan, jangan merugikan orang banyak. Karena kalau udah terjadi kecelakaan bukan kita aja yang dirugikan.
1: Betul, orang lain.
0: Orang lain, keluarganya. Ya,
1: kita sudah hati-hati ada aja
0: ada.
1: Ya.
0: Itu udah sering terjadi, saya pun baru berapa bulan belok di persimpangan mungkin di Jalan Cilik Riwut. Ditabrak sama anak-anak SMA. Wah. Ditanyain, gak ada punya SIM. Platnya cuma 1. Enggak ada orang tuanya di sini, orang tuanya di kampung.
1: Aduh.
0: Cewek lagi. Ah. Ya Allah, mobil kantor lagi. Ya Allah, ini nanti dikira saya enggak bisa menjaga kendaraan atau apa. Nah, itu makanya kita yang udah berhati-hati, orang yang enggak hati-hati.
1: Aduh.
0: Ya intinya tetap fokus berkendara, utamakan keselamatan.
1: Kalau galau di rumah aja gitu ya.
0: Ya galau, ya pasang status yang baik-baik aja lah. Karena kata-katamu itu adalah doamu.
1: Oke, nah siap. Terakhir harapan TKCI untuk para pengguna jalan agar tertib berlalu lintas, yang aman dan saling menghormati. Apa ya? Atau mungkin kuat hari ini untuk para pengendara deh.
0: Para pengendara tetap utamakan apa ya? Ya keselamatan tadi prioritasnya ya. Pokoknya
1: penting keselamatan intinya.
0: Ya keselamatan intinya. Tetap fokus berkendara, jangan ada beban masalah di mengendari kendaraan itu sangat fatal tuh karena ya walaupun siapapun itu ya jangan dibilang ah itu pasti narasumbernya nih pengalaman. Ya mungkin masalah itu memang semua hal itu pasti sering terjadi lah. Cuman kalau udah di jalan apalagi Palangkaraya ini udah dibilang bener-bener rame.
1: Betul.
0: Bener-bener rame, salah sedikit kita oleng ya ini baru tadi di medsos ada yang nabrak di trotoar udah mobil di daerah Ayani. Dekat sentra itu kan, nah itu mungkin entah karena kurang gak fokus atau ngantuk atau apa. Cuaca betul. Seperti ini kan.
1: Betul.
0: Ya pokoknya poinnya dari teman-teman TKCI tetap peduli sesama pengguna jalan. Jangan egois, jangan mengutamakan mobil lu kencang atau kendaraan lu kencang. Masih banyak yang lebih kencang daripada lo.
1: Yang penting jangan termakan ego diri gitu ya.
0: Iya.
1: Ngelihat yang lain ngebut sedikit, wah ngerasa terpancing.
0: Iya, terpancing. Kan? Makanya kan kemarin kata Pak Gubernur atau Pak Wali Kota atau instansi terkaitnya, silahkan ngebut pada tempatnya. Kata Pak Kapolda kan sudah disediakan balapan tuh. Betul. Kemarin waktu di Jalan Penjaitan kan udah sirkuit, tapi anak-anak balapan liarnya pada nggak ikut. Nah, kalau mau cari acara gratisan mah nunggu Bapak Kalis jadi gubernur. Ya semua pasti perlu biaya. Betul. Kan datangin si ini si itu kan. Nah, makanya balapan silahkan, cuman di pada tempatnya ya, pada di sirkuit. Kalau ngetes motor ya jangan di jalan raya juga. Apalagi ya mungkin yang punya bengkel atau apa, kadang-kadang tetangga kita mungkin diam-diam baik, cuman ngedumel atau apa tuh kan jadi jadi prasangka yang gak
1: karena
0: bagus kan.
1: Karena kasus yang terjadi juga ya kan beberapa waktu lalu ini menjadi apa ya, sebenarnya menjadi teguran juga untuk semua ya kan. Yeah. Bahwa ketika kita punya kendaraan yang mungkin merasa lebih cepat daripada yang lain, knalpot brong ketika sudah ditegur, tapi bukannya berubah malah makin jadi satu hubungan bertetangga rusak ya kan.
0: Rusak.
1: Kemudian juga hal-hal negatif lainnya akhirnya malah bertumpuk ya di satu gitu kan.
0: Iya, malah jadi baku hantam nanti tiba-tiba kasus pembunuhan nih gara-gara apa? Ditegur.
1: Gara-gara ditegur gitu kan ya.
0: Malu, bukan malu sih, takut.
1: Ini sangat disayangkan sekali.
0: Iya.
1: Karena memang kita harus mengingat lagi bahwa kita tidak sendiri di dunia kita ini sendiri. Ya. Karena ada orang lain juga yang sama-sama ingin mendapatkan haknya.
0: Iya.
1: Sebagai pengguna jalan, kemudian juga sebagai masyarakat yang hidup tentram dan damai.
0: Iya, apalagi Palangkaraya ini slow living. Pokoknya tamu-tamu kantor saya itu kadang-kadang kalau udah ke Palangkaraya, kok enak ya kotanya? Ya itu enak, belilah tanah di sini, saya bilang. Bangunlah destinasi di sini. Oh, Palangkaraya paling terbaik dah. Okay, Palangkaraya, okay. Kalimantan Tengah luar biasa.
1: Okay, baik. Mas Tanto, terima kasih banyak. Waktu siap, kita sudah habis, tidak bisa kita lanjutkan lagi.
0: Ya, habis. Walaupun panjang banget nih
1: kayaknya. Perbincangan kita sebenarnya soal motor, soal kendaraan, soal berlalu lintas ini sebenarnya panjang gitu ya.
0: Panjang, nggak ada, nggak cukup satu jam.
1: Nggak cukup. Tapi waktu kita sudah harus sampai di sini. Terima kasih banyak Mas Tanto.
0: Ya, sama-sama.
1: Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi bermanfaat ya.
0: Bermanfaat.
1: Untuk para orang tua juga semakin sering-sering jangan capek mengedukasi anak-anak di rumah, apalagi anak-anaknya yang memang saat ini lagi sedang mencari jati dirinya gitu ya.
0: Ya benar. Jadi, nah, sama lupa juga tuh promosiin, jangan lupa follow Instagramnya TKC Palangkaraya sama TikToknya juga TKC Palangkaraya.
1: Asik. Oke. Okay
0: sama TikToknya saya juga lah, boleh. Tanto Borneo.
1: Oke. Okay. Nanti siapa tahu ada yang mau bergabung komunitas TKCI gitu ya.
0: Pokoknya banyak hal random lah.
1: Betul. Atau mungkin mau belajar tentang bagaimana merawat kendaraan tua gitu ya.
0: Ya
1: kan?
0: Mungkin cari rekomendasi bengkel.
1: Betul. Yang pasti terima kasih banyak Mas Tanto.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa. Mungkin insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi ya.
0: Amin.
1: Ah, baik. Dan pendengar, sampai jumpa kita di program obrolan komunitas selanjutnya. Saya Listia. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kami hadirkan program Melodi Memori, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Garinda Jamin sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 118 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 Juni 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Rohmat Slamet sebagai penggugat lawan Garinda Jamin sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya.

0: Melodi Memori.
1: Pendengar Pro 1 RRI di program Melodi Memori, kita kembali menemani Anda pendengar di 0536-3221-779 dan juga di nomor WhatsApp 0811-520-3123, 0811-520-3123 untuk Anda yang bergabung di program Palangkaraya malam hari ini, Melodi Memori. Sudah ada kebersamaan Pak Tony nih, penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Melodi Memori.
1: Selamat
2: malam Mbak Listia. Salam sehat.
1: Salam sehat Pak Tony. Belum istirahat ini ya?
2: Belum.
1: Oke, Pak Tony, saya belum istirahat, mau mendengarkan lagu apa ini?
2: Sama Dewi Yul.
1: Dewi Yul?
2: Sama Bruri.
1: Dewi Yul dan Bruri.
2: Bruri ya.
1: Oke.
2: Dengan judul Karisma Cinta.
1: Karisma Cinta.
2: Iya.
1: Karisma Cinta. Oke, sambil kami carikan, silahkan.
2: Salam-salam dulu Mbak Alistia.
1: Iya.
2: Iya, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Agal juga salam sehat. Omai di samping yang selayar belum jadi Erwin, berpanggalanggun, Dede, juga Panaparo ya, Mbak Lisa, Peter Kekriwet, dan Mbak Leni, Manggarim juga di Sabangau. Yang lain kita rakus semua aja Mbak.
1: Oke, baik, itu saja Pak Tony.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Sehat selalu untuk Pak Tony ya, yang sudah bergabung di program Melodi Memori. Di WhatsApp juga ada yang bergabung, ini pesannya masih terputus ya, Bu Susi di Kasongan. Chatnya masih terpotong ini Bu Susi. Boleh kirim lagi pesannya ya, mau apa nih, cuman sampai di, oh selamat malam, siapa kabar, lagulah Akhirnya Kau Dusta dari Dedi Dores. Salam buat semuanya aja. Baik, terima kasih Bu Susi. Sudah ada Bang Lanius. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, semangat malam.
1: Semangat malam. Bagaimana kabarnya?
3: Iya, kabar.
1: Kabar baik. Bang Lanius, gimana
3: kabarnya? Oh, baik-baik saja. Sama dong, baik-baik saja. Cuman cuacanya lagi cira-cira. Dan terus ada, itu apa namanya?
1: Apa?
3: Ada kabut asap di sini juga.
1: Oh, sudah mulai kabut, sudah terasa ya malam ini.
3: Iya, kalau di Palangkaraya bagaimana?
1: Sama, cuman tidak begitu tebal, tapi tidak enak lah.
3: Gitu ya.
1: Iya.
3: Yalah, semoga aman-aman aja.
1: Amin.
3: Begitu ya.
1: Amin.
3: Oke, okay, lagunya dapat.
1: Lagunya yang mana?
3: Dari lagu Serasi judulnya aku terlantar derita, ada nggak?
1: Aku terlantar derita.
3: Ada Serasi.
1: Sebentar, kita coba carikan dulu. Aku terlantar saatku terlantar derita.
3: Dari Serasi ya?
1: Iya.
3: Berarti saya nyebut judulnya salah itu, keliru.
1: Jadi ini jadi bisa diingat lagi ya?
3: Iyalah. Untuk pelajaran kita semua lah ya. Gitu. Ini lagunya, aduh hai.
1: Kenapa?
3: Sangat galau lagunya.
1: Oh.
3: Galau.
1: Supaya malamnya tidak tidurnya bisa dengan nyenyak begitu.
3: Itulah. Semoga ya, kita sapa-sapa kawan-kawan dulu ya.
1: Boleh.
3: Yang pertama buat Mbak Demujasiar. Semoga Mbak Listiat semakin cantik, imut, dan paling seksi sedunia ya.
1: Oh, amin.
3: Semoga semakin
1: ini apa nih? Ya.
3: Ya, hanya shading ya, Pak. Itu bukan gombal, bukan ya.
1: Tapi gimbal ya,
3: paham,
1: kan?
3: Teman-teman. Tapi gimbal. Guru, Pak. Itu tadi kita enggak bercanda dengan Dek Cherry Dede Pantera kan begitu ya. Semoga sukses selalu semuanya.
1: Amin.
3: Buat teman-teman lah yang gabung aja di acara Melodi Memori, semoga Melodi Memori ini menghiburkan kami sebagai pendengar juga. Terima kasih ya untuk RRI Palangkaraya sudah mengadakan acara acara berbagai informasi di untuk kami, baik itu informasi berita, baik itu informasi fakta, ya, hiburan, terus sapa-sapa pendengar itu luar biasa. Terima kasih ya untuk kami yang setia untuk dari Ipol Karya Pro 1 khususnya gitu.
1: Amin. Terima kasih.
3: Semoga semoga penyiar Pro 1 Palangkaraya, Pro 2, Pro 4 semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, tetap semakin hari ikhlas untuk melayani kami semua ya.
1: Amin.
3: Begitu. Termasuk Mbak Lestia juga gitu ya, Pak ya. Oke.
1: Okay.
3: Itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih. Salam sehat Bang Lanius. Ditunggu lagunya ya. Ditunggu saja lagunya. Kita udah dapatkan tadi. Jadi tunggu aja lagunya, kita akan putarkan nanti ya. Sembari beristirahat di malam hari ini. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk. Ada siapa ini ya? Di 3221779. Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam.
1: Ya. Dengan siapa, di mana ini?
0: Nanang Taufik di Pangkalan Bun.
1: Nanang Taufik di Pangkalan Bun. Oke, bagaimana Pangkalan Bun? Cuacanya aman?
0: Berasap.
1: Berasap. Oke. Semoga tidak semakin parah ya.
0: Ya, alhamdulillah ini damkar bekerja berjibaku siang dan malam. Sudah bisa terkendali lah.
1: Oke, baik. Silakan Nanang Taufik, mau request lagu apa ini?
0: Kala Cinta Menggoda ada?
1: Ada, Kala Cinta Menggoda. Oke. Okay. Kala Cinta Menggoda dari Krisye.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Lagunya ada, ditunggu. Silakan mau kirim salam-salamnya.
0: Saya rindu sekali dengan guru saya. Dulu namanya Bu Normi. Tinggalnya di Kota Tangkiling. Sama suami beliau, Pak Yuherman namanya.
1: Semoga mendengarkan ya sekarang.
0: Ya, mudah-mudahan sudah. Beliau pindah dari Pangkalan Bun tahun, kurang lebih tahun 87.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan beliau masih sehat.
1: Amin. Semoga.
0: Kemudian ada guru saya juga, Bapak Pausa di Tamban, di Kota Kuala Kapuas. Dan Ibu Gai Ingat, nama istri beliau.
1: Iya.
0: Terus untuk semua yang tadi dengerin RRI Palangkaraya. Apa, pokoknya salam kompak aja lah.
1: Oke, siap.
0: Mungkin yang tahun-tahun 2000 senang lalu ini bisa teringat masa-masa lalu. Kita kenang di Melody Memory deh.
1: Betul.
0: Untuk Mbak Listia dan kru Pro 1 Palangkaraya, sehat selalu.
1: Oke, amin.
0: Mungkin itu saja.
1: Baik.
0: Salam kompak dari Kota Pangkalan, Kota Manis.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu, Nanang Taufik ya. Kita terima dulu yang di WhatsApp sudah menunggu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat
4: Halo,
1: malam.
4: Melody Memory.
1: Melody Memory, dengan siapa di mana ini?
4: Nah, dengan Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat.
1: Oke, dengan Wanusu. Sebentar. Oke.
4: Iya. Apa kabar Mbak? Ini Mbak siapa ini?
1: Ini sama Listia.
4: Oh, Mbak Listia. Salam kenal Mbak Listia.
1: Salam kenal balik. Jauh sekali ini dari Kalbar nih ya.
4: Oh iya, Kak, biasanya kalau saya gabung sama Bang siapa itu yang lelaki itu? Itu juga. Dengan Bang siapa namanya? Ya, lupa saya
1: yang
4: itu.
1: Yang mana dari
4: itu.
1: Ya, Lanius bukan. Oh, bukan, sama Uta atau Amin?
4: Ah, Bang Uta. lucu juga orangnya itu.
1: Iya.
4: Apa kabarnya, Mbak, di sana?
1: Kabar baik. Cuaca memang sedang tidak sehat.
4: Oh, kalau di sini cuaca ini berapa hari sudah mungkin satu minggu sudah panas, Mbak.
1: Oh,
4: Kalau mau ke ladang itu nanti pukul 3 baru mulai pergi ke sana itu.
1: Tetap jaga kondisi kesehatan ya.
4: Iya, itulah kalau ke ladang itu bawa air itu Mbak, satu botol itu Mbak.
1: Karena cuacanya panas jadi haus terus.
4: Iya, haus terus Mbak, apalagi berjemur itu di ladang tanam padi itu Mbak. Bukan lagi Mbak, kalau pukul 8-9 udah waduh panas menyengat betul.
1: Iya. Oke.
4: Nah, lagunya Mbak, lagu tahun berapa ini Mbak?
1: Boleh bebas.
4: Oh bebas, syukur alhamdulillah lah kalau bebas. kalau bebas tuh saya cari lagu yang baru sedikit lah.
1: Iyalah.
4: Gitu.
1: Silakan.
4: Lagunya dari ini. Ya. Oh ini lagunya dari. Nah, cari ini namanya ini ya. Dari Aprilian aja Mbak.
1: Aprilian yang mana?
4: Judulnya Dirimu Bukan Dirinya.
1: Dirimu Bukan Dirinya.
4: Iya, dari Aprilian dengan Panise itu. Dua dia. Duet dia.
1: Sudah dapat ini. Silakan kirim salamnya Ibu.
4: Salamnya pertama buat Mbak. Siapa tadi ini? Lupa nih.
1: Sama Listia.
4: Salamnya pertama buat Mbak Listia yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Ibu Farida, buat Lanius, buat Pak Widi di Tokyo, buat Bang Andi di Batam sama Mbak Purnamasari juga. Buat Bang Luhut, sering juga kan Bang Luhut gabung di sana ya? Nah itu dia dengan Bang Putra juga dengan Bang Luhut ya udah tadi ya Bang Bintang Pratama, Bang Widi, yang lain dirangkul aja Mbak dari Asabaizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jauh dari Kalbar ini ya sudah bergabung di program Melodi Memori. Dan ada Mbak Sasa juga lanjut ya di WhatsApp. Masih dari WhatsApp ini ya. Halo, selamat malam Melodi Memori.
5: Malam Melodi Memori Mbak Listia.
1: Selamat malam.
5: Apa kabar?
1: Kabar baik. Malam hari ini cuacanya masih sama dengan
5: kabut,
1: bau asap. Mending kalau asap bakaran gitu ya, asap bakaran ikan, asap bakaran sate. Ini asap lain. Bakaran hutan ini.
5: Sampai itu minyak Mbak, sampai kayak apa lah, beku Mbak.
1: Iya.
5: Saking hawanya ini. Okay. Lagunya Mbak ya?
1: Boleh, silakan. Yang mana?
5: Hitam Putih Fotomu dari Aswinra.
1: Sebentar, Hitam Putih Fotomu
5: dari Aswinra.
1: Oke, sebentar. Hitam Putih.
5: Salamnya Mbak lah.
1: Dari Aswinra Ayu Lestari.
5: Iya.
1: Okay. Baik, silakan.
5: Salamnya buat ibu siapa tadi? Ibu siapa yang dikabar tadi?
1: Tadi namanya itu sebentar, mana tadi ya?
5: Koknya ibu dikabar aja ya?
1: Iya, ibu Srijah bukan?
5: Yang tadi baru lewat tuh. Terus Pak Tony, Cusir, Putra Pangkalanbun, Mas Dede Pangkalanbun, Pak Taufik, terus Maida dan Bang Zanya, Bapak Meme, Mas Palu. Kayaknya buat semua cuma dari asam pijat ya Mbak.
1: Oke.
5: Buat Mbak Listia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
5: Selamat malam, lagu Yudu. Tunggu, dadah, bye-bye Mbak, kawai-kawai.
1: Yang gak pernah ketinggalan ada babai kawai-kawai ini ya. Oke, ditunggu aja pendengar untuk program Melodi Memori. Kita putarkan dulu ya lagu yang sudah siap menanti didengar bersama. Ada Bruri Marantika dan juga ada Dewi Yul, yang mana dua lagu ini mereka berduet begitu ya. Mereka berduet dengan lagunya yang berjudul Karisma Cinta. Tetap bersama kami pendengar di program Melodi Memori.

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Malam minggu begini sepi banget.
1: Apa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448.000 per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: jadi enak energi nih sotonya.
1: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
2: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: saya di program Palangkaraya Malam. Cukup sampai di sini kami menemani Anda pendengar. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan siaran sepanjang hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edi S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edi S. Abdullah.

Pendengar, tiba saatnya kami mundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi di frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sampai jumpa.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Kami hadir untuk Anda dalam ceramah agama Islam bersama dengan narasumber, dan kali ini tentunya ditemani saya, Setia Arseno. Dan pendengar, kali ini sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Hanafi SEIM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar pian Ustadz?
1: Alhamdulillah diberi kesehatan, kemampuan untuk bisa berhadir di tempat ini.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Begitu Ustadz ya?
1: Nggih,
0: benar. Yaitu sekali. Mensyukuri kemerdekaan dengan menjadi muslim yang bermanfaat. Kali ini cukup panjang topiknya, akan tetapi mudah-mudahan kita bisa memaknai dengan lebih dalam lagi, karena menjadi muslim yang bermanfaat itu adalah penekanannya. Begitu Ustadz ya?
1: Nggih,
0: benar. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, jika Anda ingin bergabung nanti bisa di 0811-5203123 atau di 0536322179 untuk langsung bertanya kepada Ustadz Hanafi. Baik Ustadz, silakan dulu untuk menyampaikan materinya.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wa syukra lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa minata arsihi midad kalimatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama adalah kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah di pagi subuh hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Pada kesempatan di subuh hari ini ya, izinkan saya sharing, berbagi, yang mana temanya itu berkaitan dengan mensyukuri kemerdekaan sebagai muslim yang bermanfaat ya. Yang mana di bulan Agustus, dan kita akan merasakan suasana kemerdekaan, yang mana di rumah-rumah dipasang tiang bendera ya, sama benderanya. Kemudian di sekolah atau di kantor diadakan lomba-lomba atau di masyarakat ya, sebagai bentuk mengenang perjuangan atau syukur ya atas kemerdekaan yang kita rasakan. Namun sebagai muslim ada satu pertanyaan yang sangat penting ya, bagaimana kita mensyukuri ya kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ya. Apakah itu cukup dengan cara masang bendera saja kah di rumah, atau mengikuti upacara saja nanti 17 Agustus, atau ikutin lomba-lomba ya. Dan itu semuanya insya Allah baik semua ya, tidak ada larangan, baik semua. Tapi syukur yang sesungguhnya itu pastinya lebih dari sekedar perayaan ya. Syukur itu harus ada bentuk ke dalam kehidupan kita ya, ada gerakan dalam kehidupan kita. Nah makanya dalam tema hari ini kita akan bahas mensyukuri kemerdekaan dengan menjadi muslim yang bermanfaat. Pendengar yang dirahmati Allah, seringkali manusia itu baru menyadari besarnya sebuah nikmat itu ketika nikmat itu sudah hilang. Mensyukuri sebuah nikmat ketika nikmat itu sudah hilang. Contohnya kita sehat ya. Kadang kita lupa bahwa kesehatan sangat penting atau berharga. Ya, dan kita akan sadar pas kita merasakan sakit. Pas sakit pasti kita akan sadar bahwa oh sehat itu sangat penting. Ya. Sama juga kenyamanan, keamanan dalam kehidupan bernegara ini ya. Kita bisa aman dalam beribadah, kita bisa aman dalam bekerja, anak-anak dapat sekolah, mendapatkan sandang pangan ya, dan papan itu mudah ya. Kita ibadah bisa khusyuk, tenang, karena kalau dibandingkan negara kita dan negara lain, mungkin ada negara-negara yang belum mendapatkan itu ya. Lagi sholat, ada terdengar ledakan-ledakan, ada puluhnya syar ya. Kalau rumah itu tidak aman ya, merasa

0: mencekam, ya, takut kenapa-napa. Nah, ya, padahal kita di Indonesia sudah bisa ya melakukan kegiatan-kegiatan yang normal sehari-hari, ya, bisa berusaha, bisa berdagang, bisa kumpul keluarga dan lain sebagainya, itu adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa itazzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat berat. Nah, di sini ada pesannya. Nikmat harus dijaga dengan syukur. Nikmat harus dijaga dengan syukur. Allah memberikan kita ilmu, gunakanlah ilmu itu untuk kebaikan, ya. Allah memberikan kita harta, gunakanlah harta itu dengan cara benar. Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, gunakanlah kesehatan itu untuk beribadah dan bekerja. Nah, begitu pula Allah memberikan kita keamanan dan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang, ya. Dan yang kita rasakan tidak dirasakan orang-orang yang dahulu masih dalam perjuangan yang megang bambu gitu ya, atau megang senjata seperti itu. Maka dengan kemerdekaan ini harusnya kita membangun kehidupan yang lebih baik, ya. Jadi kemerdekaan bukan hanya hak yang kita nikmati, kemerdekaan juga amanah yang harus kita isi, karena mencapai itu banyak yang harus dikorbankan, ya, banyak darah yang harus dikorbankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering dalam kehidupan sehari-hari itu mengucapkan kata alhamdulillah. Itu bentuk syukur melalui lisannya, mendapatkan sesuatu alhamdulillah secara lisan. Tapi syukur juga harus diwujudkan melalui tindakan, ya. Ada harus tindakan, gerakan atau pekerjaan. Contoh bersyukur atas kesehatan tadi, maka jagalah kesehatan tersebut. Kalau sudah kita bersyukur memiliki pekerjaan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah bersyukur mempunyai ilmu, ya, gunakanlah ilmu untuk memberikan manfaat. Nah, dan syukur atas kemerdekaan, maka isilah kemerdekaan itu dengan kebaikan. Generasi kita sebelumnya mempunyai perjuangan sendiri, ya. Mereka berjuang melawan penjajahan, ya. Pasti bentuknya memang berbeda, ya. Apa yang kita perjuangkan hari ini itu berbeda dengan apa yang generasi sebelumnya. Karena yang kita hadapi sekarang itu adalah kemiskinan, ya, kebodohan, pengangguran, korupsi, narkoba, perjudian, ya, hoax berita yang mengadu domba, kemalasan, ya, kerusakan lingkungan yang kita rasakan, ya, ada kebakaran hutan, ya, dan perpecahan di masyarakat. Nah, ini yang perjuangannya harus kita perjuangkan, yang kita lawan, ya, karena jangan pernah berpikir bahwa perjuangan itu sudah selesai oleh generasi kita sebelumnya. Ternyata perjuangan itu masih berlanjut. Dan setiap orang memiliki medan perjuangannya masing-masing, ya. Setiap orang pastinya mempunyai medan perjuangannya masing-masing. Ada berjuang di pendidikan, ada keamanan, ya. Ada di perdagangan, ya, usaha sandang pangan dan lain sebagainya. Dan satu pertanyaan sederhana yang dapat kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah keberadaan kita, ya, yang kita lalui, yang kita jalani ini sudah memberikan manfaat atau tidak? Apakah keberadaan saya sudah memberikan manfaat seperti itu, ya? Dan seringkali manusia bertanya, apa yang saya dapat? Berapa penghasilan saya? Apa jabatan saya? Apa fasilitas saya? Apa keuntungan saya? Tetapi sebagai muslim kita juga perlu bertanya, ya, tadi kan kita bertanya, apa yang saya dapat, apa, ya, untuk diri sendiri. Seharusnya muslim harus bertanya juga, apa yang sudah saya berikan, nah, apa yang kita keluarkan, outputnya apa. Tadi kan input, ya, sering manusia, dan itu tanda egois, normal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah memberikan kita banyak kebaikan. Maka kebaikan itu jangan berhenti pada diri kita sendiri. Ya, tadi kita berpikir untuk diri sendiri, kita sendiri. Kalau mempunyai ilmu, bagikanlah ilmunya. Ya, kalau mempunyai pengalaman, bimbing orang lain. Ya. Kalau mempunyai rezeki berlebih, bantulah pada orang yang membutuhkan. Ya, kalau misalnya mempunyai jabatan, gunakan untuk mempermudah urusan masyarakat. Ya. Nah, tapi banyak cara untuk memberikan manfaat ya. Memberikan senyuman, senyum aja itu sedekah, itu kebaikan. Membantu tetangga adalah kebaikan dan lain sebagainya. Pendengar yang berbahagia, kadang seorang ingin dikenal bermanfaat oleh banyak orang, tetapi orang yang paling dekat justru tidak merasakan kebaikannya. Kita berusaha berbuat baik kepada orang lainnya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak masalah. Tapi justru orang terdekat kita, lingkungan kita, ya, itu tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Di luar rumah kita ramah, di luar rumah, ya, di luar rumah kita ramah baik sama orang. Ternyata dalam rumah kita mudah marah, ya. Kemudian di luar rumah kita sering bantu orang lain, di rumah kita keluarga sendiri kurang diperhatikan. Nah ini, ya, mari kita evaluasi, ya. Kepada orang tua, apakah kita sudah membuat mereka berbahagia, ya, kepada orang tua, kepada pasangan kita, suami istri, apakah kita membuat rumah menjadi tempat yang nyaman, sudah, atau kepada anak-anak kita, ya, apakah mereka merasa nyaman tinggal di dekat kita, ya, jadi mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga, mulailah dari tetangga, ya, mulailah dari lingkungan tempat kita bekerja. Karena kehidupan kita tuh kalau enggak tempat rumah atau tempat bekerja. Pendengar yang dirahmati Allah, kemerdekaan harus dilahirkan dari manusia yang produktif. Produktif, ya, menghasilkan sesuatu. Karena Islam tidak mengajarkan umat manusia itu dalam kemalasan pastinya, ya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Uqli malu payasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Nah, ada kata "i'malu", bekerjalah. Jadi Islam itu mendorong seorang muslim itu untuk bekerja. Jangan hanya diam, ya. Dan ibu, bapak, ibu yang dirahmati Allah, ya, memberikan manfaat bukan hanya berarti melakukan sesuatu untuk orang lain, ya. Ya, ada bentuk manfaat lain yang sangat penting, yaitu jangan menjadi sumber kerugian bagi orang lain. Nah ini, ya, jangan menjadi sumber kerugian bagi orang lain. Ya, dahulu lisan hanya berupa perkataan, sekarang lisan juga bisa hadir dalam media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Apakah ini kita bagikan itu sudah benar, bermanfaat, dan lain sebagainya. Kadang kita menghadapi sesuatu, diam itu lebih baik, ya, diam itu lebih baik daripada emas. Nah, sampai segitunya, ya, jadi kita harus melihat dulu apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik diam, ya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, apa saja yang perlu kita wariskan kepada generasi selanjutnya, ya, karena generasi selanjutnya seperti generasi kita sekarang tidak perlu berjuang dengan buang beruncing atau senjata, ya. Yang kita wariskan adalah jangan ada lagi lingkungan yang rusak, budaya malas, ya, dan ketidakjujuran dan sebagainya, ya. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan yang kita terima, kemerdekaan juga amanah yang harus kita serahkan kepada generasi selanjutnya. Jadi ada yang terakhir adalah 5 langkah praktis untuk mensyukuri kemerdekaan. Yang pertama adalah memperbaiki diri, evaluasi diri, perbaiki ilmu, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan amanah. Apapun pekerjaan kita, kerjakan dengan benar. Jangan hanya bekerja ketika diawasi, ya. Kejujuran harus menjadi karakter seorang. Kemudian setelah bekerja dengan amanah, memberikan manfaat pada orang lain, baik ilmu, tenaga, waktu, keahlian, pengalaman, rezeki, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menjaga persaudaraan yang mudah terprovokasi. Dan yang kelima adalah meninggalkan jejak kebaikan. Kalau suatu hari saya sudah tidak ada, kebaikan apa yang masih tersisa, baik itu ilmu, anak yang baik, karya, dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu sebagai pembuka dalam materi yang saya sampaikan di subuh hari ini. Selanjutnya kita bisa diskusi ya. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Mas Seno, terima kasih.
1: Iya, Masya Allah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Hanafi ya, tentang bagaimana mensyukuri kemerdekaan dengan menjadi muslim yang bermanfaat. Tentunya ada beberapa hal, kalau tidak salah saya catat 5 poin ya begitu Ustadz ya, yang perlu kita ketahui bersama. Selain memperbaiki akhlak, itu juga harus jujur, menjaga kejujuran itu juga tidak gampang. Dan sarana untuk kita kesana tentunya tidak jauh dari agama, begitu Ustadz ya. Dan juga bagaimana kita kalau tidak bisa, apa tadi kata Ustadz ya, tidak bisa apa ya meraih kemerdekaan di sini, tapi paling tidak jangan merusaknya, begitu Ustadz ya. Gitu ya. Karena memang terkadang ada-ada saja ya yang dilakukan begitu kan di zaman sekarang ini yang bisa merusak keharmonisan, ketertiban dan kenyamanan bermasyarakat, begitu Ustadz ya. Hal-hal yang sederhana seperti itulah yang perlu kita jaga sebenarnya. Karena lingkungan yang baik tentu saja berawal dari orang-orang yang baik juga, begitu ya Ustadz. Nah, jadi kita saling menjaga dan saling mengingatkan. Untuk itulah dibahas dalam Mutiara Pagi kali ini. Baik, bagi Anda ingin bergabung silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779 bertanya dengan Ustadz Hanafi. Baik, sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung Ustadz, saya ada pertanyaan nih Ustadz. Tadi salah satu yang Ustadz sampaikan adalah sebuah ayat Al-Quran di mana kita diperintahkan untuk bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur justru kita akan mendapatkan azab kalau tidak salah Ustaz ya. Azab yang pedih atau apa kata Ustaz tadi? Azab yang cukup berat begitu ya, yang akan kita terima. Jadi daripada mendapatkan azab lebih baik kita bersyukur. Jadi setelahnya bersyukur ini sedikit dipaksa begitu Ustaz ya. Karena kalau tidak bersyukur akan dapat azab begini gitu ya. Teknisnya seperti itu. Jadi salah satu cara bersyukur tadi Ustaz sudah sampaikan banyak gitu ya. Baik, ada pendapat Ustadz, kita terima dulu yang ingin bergabung. Silakan di 0536-322-1779 ya. Kalau di 778 kita tadi bisa angkat karena memang tidak ada jalurnya di situ. Silakan di 779 untuk pendengar yang ingin bergabung. Baik, iya kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Seno, Mutiara Pagi.
1: Iya, apa kabar Ibu Tri?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga di Merauke, sehat selalu. Dan Bang Seno di Merauke sudah 2 bulan tidak ada hujan. Mudah-mudahan Bang Seno juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Tapi di sini ada sempat hujan walaupun gerimis, Ibu Tri. Iya. Gimana kabarnya Pak Predi? Baik ya?
2: Alhamdulillah beliau lebih sehat dari
1: saya. Lebih sehat. Baik, silakan bertanya dengan Ustaz Hanafi.
2: Ya, saya menyapa dulu ya untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hanafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri.
2: Iya, Pak Ustaz sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz apa temanya dalam kemerdekaannya ya, tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz, apa yang diharuskan oleh pelajar atau anak-anak gensi dalam mensyukuri dalam kemerdekaan ini Pak Ustadz? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri di Merauke. Baik, silakan Ustaz ditanggapi untuk anak Gen Z nih Ustaz.
0: Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Karena kalau kita berpikir berjuang tuh, kalau nonton film-film kemerdekaan tuh kayak harus angkat senjata. Betul. Atau bambu runcing. Betul. Atau ada perang di sana seperti itu ya. Atau yang kita lihat berjuang tuh seperti saudara-saudara kita yang berjuang di jaga perbatasan ya, tentara kita seperti itu, apakah seperti itu ya, ya bisa juga sih kita akan seperti itu. Tapi gimana yang tinggal di daerah aman nih, ya. Apalagi generasi muda ya, pertanyaannya bagus Ibu Tri di Merauke ya. Karena perjuangan kita zaman sekarang tuh bukan perang senjata lagi ya, perang pemikiran ya. Perang Ghazul Fikri itu perang pemikiran. Yang mana yang harus diperjuangkan, yang kita hadapi sekarang itu ada kemiskinan, ya, kemodohan, pengangguran, korupsi, narkoba, perjudian, hoax, kerusakan lingkungan, kemalasan, dan perpecahan di masyarakat. Banyak banget nih PR. Sebenarnya kalau kita kerucut tuh dasarnya modalnya di mana? Ya, kebodohan biasanya. Awalnya itu. Ya, kenapa? Karena mulai dari sebentar lahirlah mental yang membuatkan jadi miskin, pengangguran, ya akhirnya jadi perjudian, narkoba, nah kriminal meningkat dan sebagainya, itu efek dominonya mas. Genji sekarang harus paham bahwa mereka harus berjuang dengan ilmunya. Ya tidak hanya paham tapi mengamalkan apa yang sudah dipahami. Dari pengetahuan dulu tahu, ya kemudian memahami, oh ini ya tujuannya. Setelah memahami baru mengamalkan, oh ini caranya berbuat baik harus seperti ini, jadi saya akan berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat baik orang lain dari rumah dulu, dari diri sendiri dulu ke rumah, keluarga dan lingkungan seperti itu ya. Nah karena mungkin generasi sekarang belum sadar ya, ada yang belum sadar ada yang sadar ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam kehidupannya 24 jam itu hanya main-main saja. Ya, karena sudah di zona aman nih mas, merasakan kemerdekaan, aman ya, hidup nyaman. Sedangkan di bagian negara lain itu ada berapa anak ya tidak merasakan itu ya, yang mana tidur tuh mencekam, ya belajar tuh terganggu, sholat pun terganggu. Ya, pastinya lain juga hasilnya. Ya. Nah itu jadi harus sadar ya. Sekarang perangnya itu perang pemikiran. Jangan terlibat narkoba, jangan terlibat perjudian, hati-hati. Nah itu candu di sana, ada nikotinnya bahasanya gitu ya. Hati-hati. Ya. Jangan meremehkan ilmu dengan berpikir bahwa semuanya sudah ada jawabannya dengan handphone. Ya. Ya, dengan handphone. Berarti mereka sudah hanya di level pengetahuan saja mas. Setelah pengetahuan memahami, nah dari memahami dan mempraktekkan ini masalahnya di sana dua itu ya. Kalau sekedar tahu aja, oh ini adalah ilmu, cara apa, cara bersyukur, oh sudah tahu saya cara bersyukur, tinggal ketik Google saja gitu yang mudah ya. Nah tapi makna memahami dan mempraktekkannya belum sampai ya, jadi situ ya hati-hati meremehkan. Nah itu jadi perjuangan Genji, jadi harus disyukuri perjuangan generasi sebelumnya yang membuat alhamdulillah ya, dengan izin Allah kita merasakan kenyamanan, keamanan sekarang, perdamaian ya. Sehingga kita dapat berjuang dengan belajar dengan tenang ya. Sehingga hal-hal tadi, problem di masyarakat, problem pemerintah, baik itu kemiskinan, kebodohan, pengangguran ya, itu berkurang ya.
1: Baik.
0: Seperti itu Mas Yeno.
1: Baik. Melanjutkan yang tadi sudah dibahas Ustadz, ini juga berkaitan dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan. Satu pertanyaan Ustadz, jadi apakah berkaitan dengan orang tua seharusnya turut andil? Karena terkadang karena kesibukan bekerja, karena mungkin tidak tahu kalau itu merupakan kewajiban seorang orang tua begitu untuk bisa menjaga anaknya di masa pertumbuhan atau pada saat pembentukan karakter begitu Ustaz ya. Karena itu penting sekali, dalam arti zaman sekarang ini kan kebanyakan orang tua sudah melemparkannya ke sekolah begitu Ustaz ya. Seperti itu. Nah, jadi tanggung jawab sekolah untuk bisa memberikan pendidikan. Bahkan baru-baru ini Presiden mengatakan soal pendidikan begitu Ustaz ya. Soal bagaimana kita memahami pendidikan tersebut. Nah, menurut Ustaz bagaimana peran orang tua untuk menjaga anak-anak yang seperti ditanyakan oleh Ibu Utri tadi soal Gen Z begitu ya, untuk bersyukur tentang kemerdekaan ini?
0: Iya, benar sekali ya. Madrasatul Ula itu emang di rumah dulu. Ya. Madrasah sekolah pertama bagi anak tuh di rumah. Dan generasi orang tua sekarang kan sebelum Genji kan linear.
1: Iya.
0: Dan itu ada berapa generasinya itu berpikir bahwa tinggal sekolahin aja, seolah-olah sekolah tuh mesin cetak dan keluar dari situ anaknya langsung baik gitu ya. Nah, ini keliru ya. Nah, anak-anak itu ya bukan suatu makhluk yang tinggal dicetak jadi ya. Prosesnya itu sebenarnya di rumah, dari dia ngamati apa yang dilakukan orang tua, apa yang dipesankan orang tua. Ya, jangan hanya mengejar nilai akademik, nilai ya.
1: Betul.
0: Itu hati-hati ya. Jangan yang ditakutkan orang tua, anak itu takut gak bisa apa-apa, ya itu hati-hati juga ya. Harusnya kita berpikir anak ini bisa bertahan atau bermasyarakat itu gimana ya. Karena generasi Genji dikatakan generasi strawberry mas, kelihatannya merah
1: manis. Manis-manis banget ya.
0: Ya tapi gak kuat gitu ya. Nah itu harus diperhatikan mentalnya, agamanya, akhlaknya ya. Itu sudah dikeluhkan sih sama guru-guru sekarang. Kok anak Genji, ya itulah zamannya ya. Tapi bukan yang normalisasi sesuatu yang banyak, jangan dinormalisasi. Seharusnya itu adalah PR bagi kita, gimana mengubah ya karakter anak atau mindset anak. Karena mereka akan jadi orang tua. Genji akan jadi orang tua.
1: Iya.
0: Yang Alpha tuh gimana nanti?
1: Betul. 10-20 tahun yang akan datang mereka yang orang tua ya Ustaz.
0: Iya,
1: ya?
0: Gimana bayangkannya nasib negara kita ke depannya itu seperti apa ya. Nah itu gambarannya mas.
1: Baik, itu dia tanggapan dari Ustaz Hanapi dan juga jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Tri ya di Merauke. Baik Ustaz, karena waktu yang membatasi kita untuk bisa membahas soal ini ya, tetapi kami harapkan pendengar dan juga pemirsa sudah sangat memahami apa makna dari mensyukuri kemerdekaan dan juga berkaitan dengan menjadi muslim yang bermanfaat. Insya Allah kita bisa tetap menjaga keutuhan NKRI dan juga menjaga kuah Islamia dan juga menjaga persatuan dan kesatuan dalam momen kemerdekaan ya. Baik Ustaz, terima kasih sudah hadir dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustaz di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Saya Setia Reseno dan juga Ustaz Hanapi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari Selasa, 11 Agustus 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
2: Satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini...
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatan 1 tahun tersebut, Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indah Sari.
1: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
1: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun memang kita banyak dari segi personil, perlengkapan masih adanya kekurangan-kekurangan. Tapi itu memang akan didukung secara bertahap, ya setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah. Itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional ya. Kita di Kalimantan Tengah ini, kekuatan personil kita untuk JONTP khususnya kurang lebih baru 50%. Nanti ke depan akan ditambah secara bergilir.
3: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
4: Seperti beliau sampaikan tadi, ya kami harapan kami ya tentang kedepannya, solid, terus solid, yang seperti dibangun oleh beliau, solid, ya, kami solid, berkebersamaan, berintegritas, selalu dicintai rakyat ya, untuk menuju desa seperti lokal yang Bespek Blokka dan Bingkan Esarius Indonesia untuk maju Kateng Berkah, Kateng Maju, Kateng Citraya.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
5: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Program kesehatan gratis di Kota Palangkaraya terus berjalan melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week tahun ini. Masyarakat diharapkan untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Satu dari banyak kasus ya bahwa ibu-ibu ini
6: di Kota Palangkaraya, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG terus didorong agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week WBW atau Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026 mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Car Free Day, CFD, Bundaran Besar Palangkaraya oleh Klinik Utama Adigana dengan melibatkan masyarakat yang sedang beraktivitas pada akhir pekan. Ketua Panitia WBW Adigana, Dr. Ingrid Rahelia, mengatakan banyak sekali isu-isu yang tidak benar terkait ASI, sehingga pihaknya turut ambil bagian dalam WBW tahun 2026 ini dengan membuka booth di CFD Bundaran Besar, sehingga ibu-ibu menyusui yang memiliki keraguan dapat langsung berkonsultasi agar mendapatkan jawaban yang benar.
2: Ya, jadi tadi ada ibu-ibu yang konseling menyusui. Di situ satu dari banyak kasus ya bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar gitu. Jadi kami membuka booth ini salah satunya supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan untuk ibu-ibu yang mengalami keraguan tentang menyusui bisa langsung konsultasi dan mendapatkan jawaban yang benar gitu.
6: Sementara itu, hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Klinik Utama Adigana, Dr. Putu Aditya Purbawa, yang menyebut pada Pekan Menyusui Sedunia ini pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.
7: Nanti Pekan ASI Dunia yang berlangsung tanggal 1-7 Agustus, jadi kita mengadakan konsultasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI. ASI itu dimulai pada saat bayi baru lahir sampai 2 tahun. Seperti itu ya. Jadi kenapa CFD? Jadi harapan dengan CFD kan banyak masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu ASI, gimana pentingnya ASI.
6: Dalam kegiatan ini, selain edukasi menyusui dan gizi, masyarakat juga mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, kuis berhadiah, dan lainnya. Masyarakat antusias mengunjungi booth yang telah bersedia di sekitar pos polisi Bundaran Besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Kota Waringin Timur, Hali Kinur, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terlibat dalam penanganan karhutla melalui Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel, mengatakan personil lapangan akan ditambah dari 78 menjadi sekitar 150 orang mulai Senin. Dilansir dari Antara Kalteng, Sigit Rihel menyebut setiap OPD diminta mengirimkan satu personil untuk memperkuat penanganan karhutla. Selain itu, peralatan pemadaman juga akan ditambah karena kabut asap dan keterbatasan sumber air menjadi kendala petugas. Berdasarkan data BPBD Kotim, hingga 8 Agustus kemarin tercatat 203 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 373 hektar. Rihel menambahkan, kesehatan personil akan diperiksa secara berkala selama bertugas di lapangan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Remaja 14 tahun Muhammad Kaspi Rosadi yang dilaporkan tenggelam saat bermain di kawasan Gosong dekat Pelabuhan Rambang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu Lurah Pahandut Ahmad Reza meminta seluruh orang tua turut berperan aktif mengingatkan anak-anak agar tidak berenang maupun bermain di sekitar bantaran Sungai Kahayan dalam kondisi surut. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
9: Korban tenggelam sudah ditemukan persisnya kurang lebih sekitar jam 11.10 menit. Alhamdulillah kita bersama-sama ikut berterima kasih.
10: Seorang remaja berusia 14 tahun Muhammad Kasfi Rosadi yang dilaporkan tenggelam saat bermain di kawasan Gosong dekat Pelabuhan Rambang, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan oleh Basarnas bersama tim gabungan sekitar pukul 11 siang. Lurah Pahandut Ahmad Reja menyampaikan rasa syukur atas ditemukannya korban serta mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian. Ia menyebut Basarnas, BPBD Palangkaraya, relawan dari Kelurahan Pahandut dan wilayah lainnya, serta warga sekitar turut membantu pencarian korban hingga akhirnya ditemukan.
9: Kita harapkan kepada seluruh warga di wilayah Kelurahan Pahandut, tidak sekedar di pemerintahnya yang mengingatkan, kemudian tidak sekedar RT/RW juga ikut mengingatkan, tetapi juga harapan kita selaku orang tua, ini juga ada andil yang sangat penting untuk mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak berenang di sekitaran bantaran Sungai Kahayan. Walaupun sudah ada peringatan-peringatan, ada tulisan-tulisan, walaupun sering dihimbau di wilayah

0: sekolah agar tidak membiarkan anak bermain di sungai selama musim kemarau.
1: Terutama yang memiliki anak-anak yang masih kecil, masih sekolah, agar pada saat musim kemarau saat ini yang kita ketahui bahwa kondisi Sungai Kahayan dan Sungai Rungan debit airnya surut dan menimbulkan gosong-gosong pasir di tengah sungai sehingga menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata dadakan. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari atau tidak melakukan bermain-main di air meskipun kondisi surut karena sangat berbahaya terutama bagi mereka yang mungkin belum bisa berenang sehingga berpotensi mencelakakan diri sendiri. Karena itu lebih baik menghindar dan tidak menceburkan diri ke dalam sungai atau mandi-mandi di sungai karena meskipun airnya surut tapi sesungguhnya kondisi di sungai sangat deras airnya.
0: Harry menjelaskan, meski permukaan air terlihat tenang dan surut, arus sungai sebenarnya masih cukup deras serta terdapat kemungkinan lubuk atau cekungan yang dalam. Karena itu, masyarakat diminta tidak menceburkan diri, mandi maupun bermain di sungai, terutama anak-anak yang belum memiliki kemampuan berenang, guna mencegah terjadinya kecelakaan dan korban jiwa. Edi Suroso melaporkan.
2: Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Bina Husada, mengatakan, apresiasi langkah cepat tim gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Barito Utara. Dirinya menilai respon cepat BPBD dan masyarakat peduli api, Manggala Agni, dan unsur terkait penting untuk menjaga dan mencegah api meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Berdasarkan laporan BPBD, pemadaman dilakukan di Desa Hajak Simpang Batubara, Kecamatan Teweh Baru, di Jalan Muk Lintas Lemo Bangdep, dan Desa Trahean, serta Desa Trinsing di Kecamatan Teweh Selatan. Dari penanganan tersebut, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5,06 hektar. Bina Husada menilai kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh pihak perlu terus diperkuat, termasuk pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat. Bina Husada juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat kondisi lahan kering dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau asap. Menurutnya, kesiapan sarana pemadaman serta kecepatan informasi sangat menentukan agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas. Dirinya mengajak masyarakat bersama-sama mencegah munculnya titik api baru dan menjaga lingkungan dari ancaman karhutlah. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Musim kemarau kembali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Tengah. Pemerintah bersama masyarakat dan berbagai pihak memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kesiapsiagaan. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Olia.
3: Pemerintah dan berbagai pihak terus memperkuat kolaborasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Tengah. Langkah pencegahan dinilai penting mengingat pola karhutlah cenderung berulang saat musim kemarau, terutama pada Juli, Agustus, hingga puncaknya September. Koordinator Integrated Fire Management BNF, Astria Yayanti mengatakan, saat program Green Radio pencegahan karhutlah, tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah atau petugas di lapangan. Edukasi masyarakat, pemberian solusi untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta forum pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan bersama.
4: Alangkah baiknya kalau kita sering berkolaborasi, dan masyarakat sebenarnya adalah kunci. Ya, karena masyarakat yang sebenarnya berhadapan langsung memang berhadapan langsung dengan lahan-lahan itu dan memang tinggal di area-area yang mudah terbakar. Betul. Itu.
3: Pada kesempatan yang sama, analisis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi menambahkan, deteksi dini dan laporan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutlah. Masyarakat diminta segera melaporkan kemunculan asap atau api kepada pihak terdekat termasuk melalui layanan 112 di Kota Palangkaraya agar api dapat ditangani sebelum meluas.
5: Kita juga sudah melakukan kegiatan di prabencana.
6: Betul.
5: Dengan melakukan membentuk aliansi, kemudian ada FPRB. FPRB pun kita bukan cuma di tingkat kota saja,
6: iya.
5: Ya, FPRB Kota Palangkaraya tuh tidak sampai di situ. Tetapi kita juga ada di 30 kelurahan, ya. Sudah terbentuk semua itu di dalam yang namanya di bawah Kelurahan Tangguh Bencana.

0: Nah, di Palangkaraya itu semua kelurahan sudah terbentuk, 30 kelurahan, jadi 30 kelurahan tangguh bencana, dan di dalamnya juga ada 30 FPRB kelurahan.
1: Sementara itu, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, kolaborasi pemerintah, masyarakat, badan usaha, serta lembaga terkait dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan risiko karhutlah.
0: Jadi masyarakat itu harus peran aktif ya. Jadi jangan cuman harus menunggu pemerintah, ya kan?
2: Betul.
0: Harus kerjasama dari RT ya yang paling terendah itu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pencegahan dini itu lebih baik ya daripada waktu pas terjadi penanganan. Dan biayanya itu lebih ringan pada waktu pas pencegahan dini daripada saat terjadi kebakaran seperti ini.
1: Novianti mengatakan, selain mencegah pembakaran lahan, masyarakat juga diharapkan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Bunga Aulia melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati membuka rangkaian RRI Fest tahun ini sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Laporan selengkapnya disampaikan Halisa.
4: Rangkaian setiap tahun yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia juga Hari Radio.
5: RRI Palangkaraya kembali menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang dibuka pada Senin 10 Agustus 2026 ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kegiatan RRI Fest 2026 akan melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan diantaranya ajang tarik suara bintang radio, kepedulian lingkungan dan sesama, bazar UMKM, lomba, serta jalan sehat dan senam bersama.
4: Sesungguhnya ini kan rangkaian setiap tahun yang diselenggarakan untuk memeriahkan selain Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, juga Hari Radio. Tujuannya adalah bagaimana RRI ini bisa melibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam RRI Fest itu.
5: Ketua RRI Fest dan Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026, Supriyani mengatakan, RRI Fest 2026 juga melibatkan pelaku UMKM, penyandang disabilitas, forum komunikasi RRI, komunitas, serta berbagai stakeholder. Kegiatan ini tetap diupayakan meriah melalui kolaborasi dan sinergi dengan lembaga maupun instansi lain, meskipun dilaksanakan dalam kondisi efisiensi anggaran.
6: Jadi banyak sekali yang akan kita libatkan. Yang pertama tentunya adalah pelaku UMKM, kemudian juga pertuni, disabilitas, kemudian juga kita punya forum komunikasi RRI, kita libatkan, dan pasti komunitas-komunitas yang siap. Intinya seluruh masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah khususnya, untuk bersama menyemarakan RRI Fest 2026.
5: Puncak rangkaian RRI Fest 2026 dijadwalkan pada 5 September, dilanjutkan penyulutan obor Hari RRI pada 11 September. Melalui kegiatan ini, RRI Palangkaraya berharap semangat kebersamaan semakin kuat, sekaligus memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Nur Halisa melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Palangkaraya pagi ini ya. Baik, pendengar, tentunya selain lagu-lagu yang kami pilihkan untuk memberikan semangat pagi hari yang cukup menyegarkan, namun kalau di kota Palangkaraya udaranya agak sedikit terkontaminasi dengan asap begitu ya. Jadi tetap harus menjaga agar paparannya tidak terlalu masuk ke dalam paru-paru. Gimana caranya? Pakai masker. Iya. Baik, pendengar, pagi hari ini semoga Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami temani dengan lagu-lagu yang akan memberikan semangat dan juga informasi yang kami harap bisa menambah lagi hal-hal baru di ruang informasi Anda begitu ya. Dan tentunya kami juga akan hadirkan akan acara-acara berikutnya. Setelah ini kita nantikan pukul 7 Warta Berita Pro 3 akan hadir dengan dilanjutkan informasi perakhiran cuaca pukul 8 dan fokus pagi juga ada Dial Kalteng menyapa ya. Baik, hari ini di tanggal 11 Agustus pendengar ditetapkan sebagai hari hip hop sedunia. Ini bukan peringatan lebih tepatnya ya, karena kalau disebut peringatan banyak yang memperingatinya. Namun tentu saja momentum perkembangan genre musik tentunya diawali dari kesukaan atau keinginan orang untuk bisa mengembangkan segala sesuatu, termasuk juga soal musik ya. Nah, musik sekarang sudah banyak genrenya, bukan hanya pop, kemudian ada rock, kemudian ada apalagi jazz dan lain sebagainya. Tapi juga ada hip hop yang ternyata sudah di sudah digaungkan atau sudah diperdengarkan begitu ya sejak tahun 1973, bahkan sebelum saya lahir ya. Dan memang hip hop ini lebih kepada lingkungan lokal pada saat itu. Saat orang-orang di sebuah wilayah di New York, Amerika Serikat memperkenalkan genre musik ini ya. Hip hop pada dasarnya bukan hanya mengenai musik tapi soal culture yang berkembang melalui berbagai elemen seperti DJ, breakdance, seni graffiti, rap begitu ya. Dan juga musik R&B zaman sekarang yang memang berkembang sudah cukup luas. Yang ada tentu saja adalah media yang mengenalkan kembali soal hip hop. Sekarang sudah banyak macamnya, seperti electronic dance music, kemudian jazz music yang sudah dibuat sedemikian rupa dicampurkan dengan budaya begitu ya. Semakin kaya lah hasanah permusikan di dunia. Salah satunya adalah hip hop yang pengaruhnya juga terlihat di luar industri musik, karena hip hop sendiri ikut membentuk perkembangan fashion, seni visual, tari, sampai berbagai tren dalam budaya populer. Karena itu peringatan hari hip hop sedunia adalah dilihat dari mereka yang memperingatinya sebagai bagian dari kultur lokal, kultur yang di pengaruhi oleh kebiasaan orang-orang sehari-hari di lingkungan tertentu untuk bisa menikmati alunan musik seperti yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dan mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri